0: dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
1: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
0: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
2: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192 ribu hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
0: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
3: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya, program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di desain 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Jadi,
4: dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
3: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Ermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Wah, pertahanan negara itu adalah set kita ya. Bukan hanya TNI ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer ya. Kalau yang non-militer, kita ada musuh utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial, sehingga tidak bisa dipungkiri medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius, jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu jemaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
13: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
15: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
16: Berharap
3: ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
15: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Suparlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
17: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina karena dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan dia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
18: Ya. Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
17: Untuk dengar, karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026 dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Annovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
16: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Liga 1.
19: Laskar Sape Krab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
16: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini, besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Liga 1 besok.
19: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogramma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Iya, menyapa Anda di Banjarmasin pagi. Darinya Domba Studio, request recycle lagu darinya Jamal Mirda, Jamilah. Ya, keselak juga nih Jamilah disebutin. Lagunya pagi-pagi, tapi gak apa-apa ya. Untuk Jamilah tetap semangat yang namanya Jamilah. Oke, baik pendengar. Menambah senyum Anda di suasana akhir pekan pagi-pagi. Ya, dengan informasi dari portal rri.co.id. Yang jelas informasinya, informasi hangat terbaru untuk Anda. Iya, pendengar, informasi dari Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo menegaskan program makan bergizi gratis MBG menjadi penggerak ekonomi baru di pedesaan. Demikian diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Presiden juga menambahkan bahwa kehadiran MBG di satu desa dapat menciptakan perputaran uang hingga 108 miliar rupiah per tahun. Menurut Kepala Negara, ini berarti jauh lebih besar dibandingkan penyaluran dana desa yang rata-rata sekitar 1 miliar rupiah. Selengkapnya Anda dapat baca

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, di suasana Kota Banjarmasin yang mendung pagi ini, tapi mendung semoga membawa berkah dan membawa semangat untuk Anda yang lagi menikmati suasana libur ya, bersama keluarga dan orang-orang terkasih di samping Anda. Prosator dari Banjarmasin masih menemani Anda dengan segudang informasi tentunya ya untuk Anda hari ini. Semoga informasinya menyemangati hari Anda di hari Minggu. Baik, dan kami ucapkan masih terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di 97,6 MHz Pro 1 RRI Banjarmasin. Siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Informasi selanjutnya datang dari Banjarmasin, tepatnya di Masjid Al-Jihad. Hayo, ada apa di Masjid Al-Jihad? Yang jelas persiapan untuk melaksanakan ibadah kurban di sana. Suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pendengar, di Masjid Al-Jihad Banjarmasin dipastikan kembali berlangsung semarak. Tahun ini Masjid Muhammadiyah tersebut diperkirakan akan menyembelih lebih dari 100 ekor sapi kurban dengan puluhan relawan diterjunkan untuk menangani proses penyembelihan hingga distribusi daging. Hingga pertengahan Mei 2026, panitia mencatat sudah ada sekitar 90 ekor sapi yang resmi terdaftar untuk disembelih. Jumlah itu diprediksi masih terus bertambah karena pendaftaran hewan kurban masih dibuka bagi masyarakat. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Iya, pendengar hatiku telah dijelepin kamu darinya Bodi Doremi. Ya, apa ya jadinya apabila hati seorang sudah dijelep-jelepin? Iya, artinya biasanya ucapan atau sikap orang itu benar-benar kena ke perasaan, ya kan? Bisa karena kecewa, sakit hati, atau merasa diremehkan, atau juga justru karena terlalu berharap lalu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, ya kan? Nah, Bodi Doremi membawa kita di menit ke-54 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan hadirkan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda umat Kristiani, bersiap-siap, kami akan hadirkan siaran kebaktian dari Gereja Isa Almasih tepat pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta RRI.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul hoax dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel tersebut, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Nibiltin at the dot Nibiltin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Keroni, Distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India. Sekian Cek Fakta Pro 1 dari Komdigi pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

kebaktian dari Gereja Isal masih bersama Pendeta Cornelius Sukaryanto STH mengenai kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20.

Kami sungguh bersyukur pagi hari ini boleh ada di hadirat-Mu yang kudus untuk meredakan diri dan mengagungkan Tuhan dengan senap hati kami. Baik melalui pujian dan penyembahan, kiranya Engkau berkata di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, saya boleh mengawali sebuah ibadah ini dengan memberikan pengakuan di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Nas Alkitab berambil dari Yohanes 15 ayat 15 sampai ayat 17. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Bapa, terima kasih. Kiranya hadirat-Mu boleh menjamah, mengurapi akan setiap kami umat-Mu, sehingga kami boleh menerima jamahan dan kuasa Tuhan. Bahkan kami boleh menerima keajaiban mujizat dari hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, penuhi dan urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya sepanjang ibadah ini, kami fokuskan hati dan pikiran kami untuk mempermuliakan Tuhan. Dengan hormat dan takut, kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami membuka ruangan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih dan anugerah Tuhan yang limpah bagi kami semua. Kami bersyukur dan kami serahkan saudara-saudara kami dalam perjalanan. Kiranya mereka juga boleh sampai di tempat ini dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera, untuk bersama-sama dengan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh membuka semangat ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk.

sukacita di hadapan, biarlah roh sukacita itu mengalir dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih setiap kita yang siap untuk boleh bersukacita. Mari katakan bersama-sama dengan penuh iman. Amin.

0: Haleluya. Kami bersyukur telah naikkan puji dan sembah bagimu. Dan kini saatnya bagi kami untuk mendengar sabdamu. Berfirmanlah ya Tuhan, agar kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini seturut dengan kehendak Tuhan. Penuhi dan urapi setiap kami, agar kami mampu menjalani kehidupan ini dengan segala penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan kembali renungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28. Kita akan membaca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini banyak kita sebagai orang percaya tidak menyadari akan tugas dan tanggung jawab sebagai umat pilihan Tuhan, di mana saudara dan saya seringkali mengabaikan akan perintah untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berbicara kepada setiap kita sebagai umat pilihannya, yaitu supaya saudara dan saya memberitakan kabar baik ini dengan taat, dengan sungguh-sungguh melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan. Dan inilah yang menjadi dasar kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Hal yang pertama yang kita harus pahami adalah di ayat yang ke-18 Tuhan katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke surga, maka ada satu perintah yang Tuhan awali dengan kata, "Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku." Nah, ini memberikan pernyataan bahwa otoritas kehidupan di seantero dunia ini dibawa kekuatan kuasa tangan Tuhan. Dan Yesus dengan tegas menyatakan, otoritas itu ada di dalam hidupku. Makanya dia menampakkan diri kepada murid-murid sebelum naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya, di mana dia telah bangkit dari kematian supaya murid-murid tidak lagi ragu-ragu bahwa Yesus memang bangkit. Makanya berulang kali dia menampakkan diri kepada murid-murid untuk apa? Untuk meneguhkan imannya bahwa engkau tidak perlu takut menghadapi kehidupan di dunia ini, bahwa engkau tidak perlu khawatir menghadapi segala sesuatu yang engkau hadapi, karena aku menyertai kamu dan penyertaan itu sempurna. Maka kita sebagai orang beriman seyogianya harus yakin percaya kalau Tuhan yang menyertai saudara dan saya,
1: maka otoritas, ada kuasa yang benar-benar akan Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan buka, maka tidak ada satu manusia pun yang dapat menutupnya. Demikian juga hidup saudara. Kalau Tuhan sudah menyertai, tak ada lagi kuasa yang sanggup untuk menghalangi setiap saudara. Di mana Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, orang-orang yang mengasihi Dia. Roma pasal 8 ayat 28. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka dari itu, saudara-saudara, kita harus mengimani, mempercayai sepenuh hati, tanpa bimbang dan ragu lagi, bahwa Tuhan punya kuasa di dalam kehidupan dunia ini sampai selama-lamanya. Karena otoritas Allah sudah dinyatakan melalui Yesus, bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini ada di dalam kuasanya. Otoritas Allah telah diberikan kepadaku, kata Tuhan, bahwa kuasa di surga dan di bumi itu ada pada Yesus Kristus Tuhan. Makanya dalam Yohanes pasal 14 di ayat 1, 2, dan 3 Tuhan katakan, kalau aku ini naik ke dalam surga, maka aku akan menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Maka jangan khawatir, jangan takut. Kalaupun engkau dihadang oleh dunia ini, oleh orang-orang yang ada dalam dunia ini menghadang imanmu, jangan ragu, jangan bimbang, tetap kokoh. Percaya, karena Allah menyertaimu adalah Allah yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Itu penting bagi kita. Harus tegas. Dan sekarang Allah mengutus kepada kita untuk menjadikan semua bangsamu murid. Nah, bagaimana caranya? Kalau di dalam 2 Korintus pasal 5, siapa yang ada di dalam Kristus, di ayat 17, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ayat 18-nya, maka saudara dan saya adalah sebagai utusan Kristus. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami, kepada kita semua. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada siapa? Kita. Kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya. Ini yang penting. Mari kita baca bersama-sama di ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kita ini utusan Kristus. Untuk apa? Menyatakan hidup dalam damai bagi semua orang. Maka dari itu, saudara-saudara, ini yang harus kita nyatakan. Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsamu muridku. Tuhan utus kita untuk memberitakan kabar baik. Injil itu kabar baik. Saudara harus berkata-kata tentang hal yang indah, yaitu surga, bukan yang indah dunia. Supaya di dunia ini menjadi seperti di surga. Bagaimana suasana surgawi? Menurut pandangan manusia, surga itu penuh keindahan. Betul. Surga itu penuh kedamaian. Surga itu penuh suka cita. Kita sebagai manusia yang ada di dalam dunia dan belum pernah ke sana, bisa menggambarkan, mengilustrasikan dunia itu penuh damai, Dunia itu, surga itu penuh damai, surga itu penuh sukacita, surga itu penuh keindahan. Tapi jangan kemudian dijadikan sama dengan di bumi. Harusnya di bumi menjadi sama dengan di surga, jangan dibalik. Nah sekarang kita harus berpikir, di bumi ini seharus menjadi seperti di surga. Maka itu tugas saudara, memberitakan berita perdamaian, hidup dengan kedamaian, penuh kasih satu dengan yang lain. Ya. Gak ada dendam, gak ada iri hati, gak ada sakit hati, gak ada kecewa, gak ada marah, gak ada khawatir. Itu tugas kita. Untuk menyatakan bahwa ketika engkau percaya kepada Yesus yang telah bangkit dari kematian dan akan naik ke surga itu, besok kita akan peringati, maka sesungguhnya saudara harus memberitakan ini sebagai kabar baik. Dunia ini penuh damai, sejahtera. Dibangunnya dari apa? Dari lingkungan terkecil, keluarga, gereja, mendatangkan damai buat tetangga. Ya. Jangan gontok-gontokan, iri hati. Ya. Hanya gara-gara satu beli TV, satu nggak bisa beli TV, marah. Ya. Kita mau nonton TV yang gede di rumah tetangga, nggak boleh, marah. Sudah, gambarnya sama. Yang gede, yang kecil gambarnya sama. Ya kalau stasiunnya sama kan gitu. Ya. Nikmati semua dengan rasa syukur. Supaya saudara senantiasa dipenuhi damai dan sukacita. Jangan ada iri hati. Nah karena itu saudara, kita harus memahami bagaimana menjadikan semua bangsa murid ini. Maka diawali dari diri saudara. Jadilah teladan dalam perkataanmu, sebagaimana dalam kitab Timotius 4 ayat 12 dari surat yang pertama. Jadi teladan dalam perkataan, perbuatan atau tingkah laku. Menjadi teladan di dalam apa? Kasih. Menjadi teladan di dalam apa? Kesucian, kesetiaan. Harus menjadi teladan. Ya. Ini penting bagi saudara. Kita harus jadi teladan. Ya. Makanya ada istilah guru, kalau dijabarkan itu sebetulnya, kalau di bahasa Jawa itu digugu dan ditiru, guru itu. Guru itu bisa digugu, bisa ditiru. Digugu itu dapat dipercaya dan dapat diteladani, itu guru. Ya. Maka saudara dan saya harus dapat dipercaya, punya integritas, dan dapat diteladani. Saudara terkenal baik. Oh, orang ini sabar. Oh, orang ini gak pernah, sudah disakiti, gak sakit hati, tetap senyum, bahkan kata-kata berkat keluar dari bibirnya. Begitu loh saudara. Saudara menjadikan murid. Nah murid itu, kalau kita gak pernah dimuridkan, gak pernah jadi murid, jangan coba-coba jadi guru. Gitu ya. Harus melewati proses dalam hidup ini. Ya murid itu kadang ada jatuh, orang belajar jalan itu kadang jatuh, kadang tapi harus semangat tetap berdiri gitu kan. Nangis pernah, sakit pernah, tapi jangan putus asa, terus jalan maju. Ya. Mendapatkan pelajaran yang susah pernah, tapi jangan putus asa di situ. Sehingga ketika ada pelajaran susah saudara tidak mau terima, ketika ujian saudara tidak bisa menghadapinya, protes. Saudara marah, gak naik kelas, marah lagi. Ya saudara, ujian itu untuk membawa kita naik tingkat, naik level. Jadi saudara menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Maka kalau ingin menjadi teladan, saudara harus belajar. Prosesnya harus belajar. Karena kita ini terlahir dalam dunia yang penuh dengan kekelaman, gelap. Tapi karena Allah telah memindahkan saudara dan saya dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, maka seyogianya kita menjadi terang, belajar. Ya. Ini tidak enak, tapi itu yang harus kita lakukan. Karena itu perintah Tuhan berkata seperti itu. Pergilah, beritakanlah kabar baik. Di mana? Dari? Di mana ini? Dari Yerusalem, dari Yudea, sampai kemana? Samaria, sampai kemana? Mosok gak apal, saudara, itu perintah Tuhan. Kita ini sudah dikeluarkan dari kegelapan dan dipindahkan kepada terangnya yang ajaib untuk menyampaikan kabar baik. Yaitu diawali dari keberadaan diri kita sendiri. Setelah dari diri kita sendiri, dalam kehidupan lingkungan kita terdekat, keluarga, tempat kita bekerja. Saudara jadi teladan di sana. Proses gak gampang. Sampai kemudian ke ujung bumi. Artinya dimanapun, di lingkungan tengah pasar pun saudara jadi teladan. Dikenal orang baik. Jangan sampai kebaliknya. Ya. Acil-acil jual sayur itu sampai bingung kalau lihat saudara dari jauh. Oh, itu ada acilnya datang. Sembunyiin barang-barang ini. Oh, dia kalau nawar kelewatan. 15.000 ditawarnya 2.000. Sudah diomongi ini belinya enggak boleh 2.000, belum ada ujungnya. Ya sudah, aku beli ujungnya aja. Ujungnya cuma 2.000, ujungnya yang dibeli, saudara. Apa kita nanti dikasih tanda oleh orang-orang yang di pasar? Ah, ini paman ini datang ini. Karena terkenal engken. Saudara harus terkenal baik. Ya kalau memang 15.000 bisa kurang kah? Cil, kada kawak apa ai? Ya udah, kawaknya berapa? Ya sudah, kurangi 500 perak aja. Ya udah. Jangan ditawar lagi sudah. Ya, minyak mahal, saudara. Dia beli sayur dari pasar pagi menuju pasar lama. Itu butuh bensin. Ya. Saudara harus berpikir ke sana. Maka mari kita belajar. Jadi teladan. Dalam hal apa? Perkataan, perbuatan. Dalam hal kasih. Dalam hal kesetiaan. Dalam hal kesucian. Berapa hal jadi teladan? 5. Ayo, ditutup ayatnya. Kita mulai belajar. Di blank coba. 1. Nah, di blank dulu. Enggak bisa. Wah. 1, jadi teladan dalam hal perkataan. Tingkah laku. Lihat saya, jangan lihat layar LCD. Ya, LCD-nya enggak bisa ditutup. Ah, ditutup, puji Tuhan. Akhirnya bisa juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hafal, puji Tuhan. Tepuk tangan buat yang hafal. Yang enggak hafal, hafalkan lagi. Di mana tadi ayatnya? 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Jangan lupa. Kalau kita sudah bisa menjadi teladan bagi banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita, dalam keluarga, di rumah, dengan tetangga, di tempat pekerjaan, perkataan saudara baik, tingkah laku saudara baik, kasih saudara baik, suka memberi, sabar, murah hati, ya. Kan gitu kasih. Jabarannya kasih apa kalau dijabarkan? 1, 2, Gak hafal. Kalau nyanyi gimana sih? Kasih pasti lemah lembut. Terus? Murah hati. Terus? Yes, terserah lah. Ya. Pasal 13 dibaca itu mulai ayat 5 itu. Ya. Karena tanpa kasih semua akan percuma. Kasih penting, hebatnya kita berbahasa roh, hebatnya kita memindahkan gunung dengan iman yang hebat, yang kuat, kalau enggak ada kasih percuma. Ya, kasih itu murah hati, panjang sabar, suka memberi, kan gitu. Ya. Kasih. Ketemu. Ya, sudah tak kasih tahu pasal 13 ayat 1 sampai 13. Ya. Jangan satu Cornelius. Enggak ada. Ya. Itu jabaran tentang kasih. Jangan dilupakan. Kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu enggak sombong, ya. Enggak tinggi hati, enggak angkuh. Ya. Tidak melakukan yang tidak sopan. Loh. Kalau berjalan di depan orang yang lebih tua memberi hormat, ya, bisa membungkuk. Dulu anak saya itu pinter itu. Mamanya Airit itu. Oh, jauh orang duduk di sudah jauh itu sudah begini. Jalan. Masih jauh orang. Begitu di depan orangnya baru. Itu saya masih ingat, masih kecilnya pinter, dia masih hormat jalan amin, ya bilang amin ya, begitu depan orangnya ya karena capek mungkin ya. Ya itu yang dia lakukan. Coba saudara Mali belajar, kita jadi teladan dalam hal perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian, ya. Kalau dibalik-balik apal ya, itu harus jadi teladan. Di mana, dimanapun kita berada, sampai kapan, sampai Tuhan panggil saudara, ya. Ini penting. Itu di dalam dunia kita harus menjadikan dunia ini seperti di surga, penuh kasih, ya, perkataannya baik. Tingkah lakunya sopan, ramah, gak sombong, ya, gak angkuh, kaya, jabatannya tinggi, tapi tetap rendah hati. Semua ini ku dapat karena Tuhan menyertaiku. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-20, Tuhan katakan seperti ini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan itu ada beserta kita. Saudara, sementara banyak orang yang ingin hidup seperti yang Tuhan kehendaki, tapi tidak mampu melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak menyadari Tuhan ada dalam hidupnya. Dia usaha dengan caranya sendiri, bukan dengan cara ilahi. Sehingga seringkali juga terjadi kekecewaan. Suka mendiskreditkan orang. Dalam pelayanan saling menjatuhkan. Saling menjelekkan. Saling merendahkan. Ya. Kalau nyanyi aja ku tak pandang dari gereja mana. Ya kan gitu. Tapi buktinya masih mendiskreditkan satu dengan yang lain. Sudahlah, itu tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Yang penting saudara dalam komunitas persekutuan orang-orang beriman seperti pagi hari ini adalah orang-orang yang ngerti kehendak Tuhan. Perkara di sana melakukan ini, melakukan itu, memberitakan ini, memberitakan itu, sudah. Biar aja. Itu karena urusannya dengan Tuhan. Yang penting saudara menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Itu penting. Jaga diri sendiri. Ya. Jangan gampang dipengaruhi. Maka itu kita harus menjaga kedamaian hati kita. Penyertaan Tuhan bukan sekedar hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Yakin. Ya. Banyak orang-orang Kristen ini hanya menjadi duta merek. Tahu duta merek ya? Brand ambassador, istilahnya gitu ya. Dia pegang HP lain, tapi dia menjadi brand ambassador HP merek lain. Contohnya begini, saya brand ambassador dari suatu merek yang terkenal. Handphonenya kalau dinilai dengan harga termahal, nah gitu ya. Wah, ini pasti canggih. Saya ngomongnya hebat, luar biasa. Karena sebagai brand ambassador dari merek A. Merek A ini harganya mahal, fiturnya bagus-bagus, memang kualitas HP-nya luar biasa baik. Saya ngobrol tentang HP itu. Tapi ketika di kantong saya keluarkan HP saya, mereknya B. Saya pakai merek B. Karena apa? Murah, fiturnya sama, walaupun kualitasnya tidak seberapa. Kalau seperti itu kita dapat dipercaya enggak? Kira-kira saudara, saudara sebagai brand ambassador dari surga, kehidupan saudara memberitakan hal yang dunia. Suka ngolok orang, merendahkan orang, enggak menjaga hati yang damai. Kira-kira orang lain berkata apa? Ini orang surgawi ini. Menjadikan dunia penuh pertentangan. Enggak saudara. Kalau saudara menjadi brandnya Kristus, diutus untuk memberitakan berita damai, ya hatimu harus dijaga, perkataanmu harus dijaga, tingkah lakumu harus dijaga. Kita harus menjadi teladan. Walau banyak tantangan, banyak persoalan, ya, tetapi ingat Tuhan menyertai kita. Amin. Ada Tuhan dalam hidup kita. Sehingga di mana kita berada, Tuhan ada. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Ya. Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Kita ini sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekarang muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Jangan lagi ada dosa, salah. Dengan cara apa? Perkataan dijaga, tingkah laku dijaga, kasihnya dijaga untuk terus menyala, kesetiaannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Walaupun di sini puji-pujiannya, katakanlah penyanyinya biasa-biasa saja, pemain musiknya hanya dua, saudara setia melayani di sini, saudara setia beribadah di tempat ini, itu contoh keteladanan yang kecil. Harus ditunjukkan kepada khalayak ramai, saudara setia di dalam Tuhan. Doa saudara setia. Kemudian juga hal kesucian itu harus dijaga. Maka dari itu Bapak, Ibu dan Saudara, ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Bahwa yang pertama, otoritas Allah itu untuk seluruh isi dunia. Jadi kalau saudara mengagungkan Yesus, mengagungkan pemegang otoritas, ada kuasa di dalam Yesus. Maka jangan berkecil hati. Ketika dia bangkit, dia tunjukkan kepada murid-murid, ini loh aku, kata Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Biarlah engkau dipenuhi damai, sukacita dalam hidupmu. Ingat baik-baik, kita ini diutus untuk membawa berita damai kepada semua orang. Mulailah dari dirimu sendiri, dalam keluargamu, engkau bertetangga, di dalam pekerjaanmu. Jadilah orang yang dikenal memiliki keteladanan yang baik di dalam hal perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup. Yang ketiga, ingat Allah menyertai kita untuk selama-lamanya. Dimanapun kau berada, tetaplah bersama dengan Tuhan. Karena Allah ada dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini mengingatkan pada setiap kami untuk sungguh-sungguh memahami akan apa yang kau perintahkan bagi setiap kami untuk hidup. Dengan kesadaran penuh bahwa engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang sungguh-sungguh memiliki otoritas atas bumi. Bahkan segala sesuatu yang ada di surga. Oleh karenanya kami tunduk kepada-Mu dengan taat dan setia untuk melakukan hal yang baik di dunia ini. Agar setiap orang memahami, mengenal akan siapa Yesus melalui keteladanan hidup kami. Baik dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Oleh karena kami terus menyadari bahwa Engkau Allah yang setia menyertai kami. Kami pun setia mengiring Kau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, materaikan dengan Roh Kudus-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sekarang bukalah kedua tangan-Mu, arahkan hatimu ke hadapan Tuhan sebagai sumber berkat hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Kini pulanglah dan bawalah berkat yang penuh damai sejahtera dari Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Engkau diberkati Tuhan, engkau dilindungi oleh Tuhan. Apapun yang kau perbuat, Tuhan berikan keberhasilan, penyertaan-Nya sempurna bagimu. Bahkan apapun yang kau lakukan, Tuhan ada menyertaimu, membuat engkau takjub dengan keajaiban dan mujizat yang Allah sediakan. Kiranya engkau terus dilindungi Tuhan dalam segala hal yang kau lakukan. Engkau diberikan keselamatan dan perlindungan, bahkan kau diberikan kemenangan atas segala apa yang kau hadapi. Kiranya damai dan sukacita ini turun atasmu berlimpah-limpah dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang lagi yang kedua kalinya. Bahkan

0: Ya, persatukan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Baru saja umat Kristiani kami hadirkan siaran kebaktian dari Gereja Isa Al-Masih bersama Pendeta Cornelius Sukaryanto STH mengenai kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan artinya dari Banjarmasin pagi segera akan usai, berganti ke Banjarmasin siang. Saya Auliana juga harus segera pamit undur diri dari indra dengar Anda. Selain ini di Banjarmasin siang ada Padli yang akan membersamai Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Auliana pamit, selamat pagi jelang siang dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah saatnya kami ajak Anda mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kami rangkai dengan teks Pancasila.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan menjelang siang dan sarang seberataan. Kula-kula kita nang lagi mendengar kita di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Dan sarang hari ini tadi ulun mendengar kisah Auliana tadi Uma Jone hasa merinding juga. Sidin tadi baisukan subuh hendak menuju ke kantor di kawasan Pal 2 tu nadang sana kayak di daerah RSUD Ulin arah toko pet shop katu toko peliharaan tuh ada bubuhan gangster dang sana kayak oh my Allah Robbi ilah jar Aldiana tadi tuh maka bawaan melakai senjata tajam tuh nah banyak orangnya jernya nih asa ngeri-ngeri juga sekarang nih lah dang sana lah tawuran antar apa jarang tuh lah entah antar anak muda lah apa segala macam apapun itu namanya yang penting tawuran. Nah, ini harusnya kadada di bumi kita nih lah. Amun sawat adan ya Allah Rabbi bahaya lalu. Eilah. Mudah-mudahan kita amanan berataan, selamatan berataan nang ibaratnya tuh kada hendak berbuat kayak itu ya kalau kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya. Di daerah Buban Pen kayak Pak Juani dang sana kulun hendak memboy bekisahan je kita dulu hari inilah. Silakan nang hendak bahabar atau nang habar lain silakan juga di 0511325162 atau juga di 0811511410. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Abah Supian pina benyaring suara nah, begagah ini. Bujur, makanya segar benar lah suara lah. Anu pina begemak nih suara pian nih park radio kan nih jangan-jangan nih.
1: Ini
0: parah cocok aja jurulun suaranya pina begama benar.
1: Jauh
0: sedikit. Kayak apa Abah Supian ada habar kah pian di play hari Abah Supian atau kayak apa tadi gangster di play hari aman ya kalau gangster lah.
1: Aman lah kita lihat. Tapi betapun tadi lulu lah. Pernah lama itu nih mulai rumah ke studio itu berapa jam belakan yang dilalui.
0: Balapan enggak?
1: Belakan. Simpangan.
0: Simpangan ada, ye.
1: Berapa sih? Berapa pernah ambilnya ke belak malam? Berapa bus? Berapa belak? Kan itu nih di sini.
0: Kenapa tuh, Abah Supian?
1: Berapa jumlahnya belokan dari rumah sampai ke studio
0: tuh? Ada ngolun menghitungnya dulu Mbak Supian lah, biar nih. Ya Mbak, ada 5 atau 6 lah kira-kira Mbak Supiannya belokannya tuh.
1: Banyaknya?
0: Lumayan.
1: Bukan
0: dia aja kan dia. Belokan apa nih kira-kira nih? Ini lain kisahnya nih pinanya nih.
1: Belok kiri yang belok kanan.
0: An bujur kalau jarulun ada berapa belokan, belok kiri-kirian aja. Ulun kira simpangan tadi.
1: Kada ada kiri lalu kiri kanan kada ada kalau.
0: Eh bujur, amun kada ada belok kiri kanan kada ada belokannya kalau. Nah nasib aja lagi yang harau. Hanya penambahan langsung mahal biuk rupanya pian nih. Langsung mewaluhi ulun nama harau. Aduh ya Allah Rabbi. Kenapa tuh?
1: Ketakutan pernah lah.
0: Di mana?
1: Pantai Takisung.
0: Oh Pantai Takisung, ulun terakhir semalam tuh minggu semalam kayak tapi ulun betarus ke Tabanio Abah Supiane.
1: Ya.
0: Ya pernah tapi nya. Ya kenapa tuh?
1: Orang di sampai orang buat bedangdut tadi.
0: Bedangdutan kah, Pak?
1: Buat bedangdut.
0: Ah, nggih, kenapa tuh?
1: Itu biasanya tuh kan itu kalau pati kan mengenal kisahnya itu apa itu mau membaca kisahnya itu mirip kan kisah Datu Betangkut.
0: Oh, Datu Betak, nggih, kenapa tuh?
1: Nah, itu anaknya itu menurut legendanya itu tadi ada dua anak yang nakal dan kakak yang nakalnya nah abis itu pintar itu kejadian kata kapir lalu saya ngomongin sehari lalu ke laut pindah di sekarang di tengah laut di satu sini
0: oke
1: kaget tuh saya tangkut katanya gak tau dia tentu kalau lagi keluar
0: eh kenapa tuh
1: itu kan akibatnya kesabat-kabat tangkut tadi.
0: Oh, kada kalau lagi keluar nyala aja nyala.
1: Jadi kesehatan janggut itu orang rambut itu tak keluar ya, itu bisa sampai orang janggut biar.
0: Panjang lah janggutnya lah, pinanya lah.
1: Tapi sebenarnya itu ada lumut aja lah.
0: kayak itu kisah. Anu nih legenda mulut ke mulut ya kalau Abah Supian lah.
1: Iya.
0: Oh, ya Allah.
1: Jadi, orang banyak angka dalam negara kan kena ke desa betul itu dianggap ya. Orang-orang sampai ke situ kenapa pikir. Nah, ketika menjarakan lalu selalu mencari informasi, tapi di situ saya cari tahu legendanya yaitu itu anak yang nakal itu namanya peta laut entah apa alasannya tinggal di batu itu terbuat sedalam batu dengan kaldengangan batu itu terbuat yang itu ada kalau ketangkep batunya ya ada kalau keluar tapi nggak rambut keluar.
0: Jadi rambut nang
1: anak tuh.
0: Kayak anu lah legenda Malin Kundang nih lah kisahnya lah mirip-mirip.
1: Ada kalau Malin Kundang itu anak dicetak jadi batu. Ada ini kan kalau Pak batu mencari permatin kan itu kisah-kisah batu dapat semirip damar sambil.
0: Udah nda sebuah hanya mendengar ini kisahnya nih.
1: Betulah batu bertangkap siapa kan jadi legenda itu dari Pantai Anak ada itu di Malaysia atau gitu kan itu. Ya, kamu kenal dia kisahnya itu.
0: Ya. Oh, baru nah, tahu lu. Hanya tahu lu nih kesannya. Inggihan, mudah-mudahan nih apa jarang tuh legenda-legenda kayak ini tawa dikisahkan terus menerus ya kalau ke anak cucu kita ya kalau nah, Abah Sopian lah.
1: Gimana kan acara di tempat kita itu? Ya kami batunya tuh. Janggutnya itu nah.
0: Tapi di mananya di Takisong di sisi mananya Abah Sopian?
1: Aku juga kedengar lagi maju deh. Karena lu pernah mama itu kalau kita itu. Kayaknya kayak lumut aja.
0: Kelihatannya kayak lumut lah, padahal itu ibaratnya bisa janggut aja lah mungkin lah.
1: Bejar itu rambut rambut.
0: Iya. Oh, hanyar tahu lu nak. Kenapa coba lu jelajahi kaya orang tuh? Coba lu telusuri. Kita kan melihatnya dulu ya kalau bujur kan ada dulu itu kisah aja ya kalau iya kena coba lu cari
1: pak terkenal banget kawan tempat kisah apa tempat kisah yang pertama terkenal di tanah air itu kan masih tempat kisah sebelum ada
0: iya batu bajanggut ngarannya lah om hanyar tahu lu nah. Amun membaca berita itu dasar bujur pang dasar kisah legenda di sana tuh nah jadi apa jarang telah banyak karamatnya kah jarang tuh nah oh iya ini ada nah lu ndak mana karenanya nah
1: Batakan kan enggak Pulau Datu
0: kalau Batakan Pulau Datu nggih bujur
1: itu kan ada makam Datu Muhammad Tahir atau Datu Pemirisan ya ramen gitu
0: iya
1: tapi kan aja nih kan kepanjangan
0: itu legenda bener tuh sudah Datu Pemuletan ulun jakanya saat bejira ke sana jeun nah.
1: Iya.
0: Nah, pengetahuan hanya rulun nih, Datu Bajanggut nih nah.
1: Iya.
0: Ayo, makasih banyak. Enggih, makasih banyak Abah Sopian dulu lah, ulun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Sopian Datu Bajanggut jernya. Batu Bajanggut gitu nah. Jadi di Takisong tuh ada buahannya tuh membuka juga wisata ke sana jernya tuh. Nah, ini ada Kaimuk nek Mahabari nah di Kayu Tangi kawasan Cendana pina masih hujan nah jadi sana nah anu jarang tu calap di muka warung lu di Cendana 1 jarna Cendana 1 mulai calap deser anu pang lah di sana tu apa jarang tu drainasenya kah jarang tu pina kurang mudah-mudahan kena ada yang menindaklanjuti ya kalau lah mudah-mudahan aman-aman aja kayak muklilah di sana. Silakan nang hendak bergabung masih kawa lagi kesempatan kesempian. Abang Yanor, kita coba sapa dulu di Alabio. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, kabar sehat aja kalau Abang Yanor.
2: Amin, alhamdulillah.
0: Pina masih hujan kah jua di sana atau kada hujan jangan-jangan nek?
2: Anyar tadi mulai subuh tadi.
0: Nah, sama bener lawan banjir berarti. Mulai
2: kami mulai jam mulai jam 4 ulun handak turun ke langgar
0: sampai ini.
2: Aduh, Pak. Paksa do payah.
0: Untung parak lah langgar lawan rumah lah.
2: Ini parak sa 200 meter lah.
0: Enggeh. Baik itu kawas awat adalah sampai ke hari ini jam inilah hanyar teduh tadi lah.
2: Ya hanyar bang, reda hujannya lah.
0: Ya Allah, sama aja nih pada kami nih hanyar taduh juga. Kami tuh mulai malam tadi, Bang Yanore jam 2-an ke jam 1-an malam tadi hujannya deras benar tuh.
2: Tapi dia nanti mulai jam
0: jam 4-an lah.
2: Ini ada kabar lah sedikit.
0: Silakan kabarnya kayak apa tuh, ano, Bang Yanore di
2: Alabio. Hari ini hari Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis malam Kamis tuh ada kebakaran di pasar Alabio.
0: Berapa?
2: Benar beritanya lah.
0: Ada kebakaran. Oh, ada yang kayak bocor. 28 kios jadinya terbakar lah.
2: Kios tuh kios buruk, kada anu lagi, kada layak dipakai lagi.
0: Oh, nang anu kalau nang kayu-kayu tuh lah.
2: Kan sudah diganti lawan nang toko betonan.
0: Bujur. Oh iya bujur aja, kios-kios nang ada apa jarang tuh kayu-kayu berampit tuh nah ya kalau.
2: Gengge.
0: Oh,
2: dari jam 1 sampai jam 3:30.
0: Waduh. Pawas juga lama ada makannya lah.
2: Pawas lah.
0: Ya Allah Rabbi.
2: Untung tuh ada parak sungai-sungai kecil tuh nah. Situ kan pemadam ambil banyak.
0: Itu nyaman pemadam ambil buju-buju. Ini ada 12 kios nang terbakar benar, 12 kios nang 50% aja jelah. Oh, 20 mah banyak benar ya Allah Rabbi. Yalah.
2: Ada pian nang informasi teh?
0: Ada dapat dana informasinya nah. Oh my ya Allah Rabbi. Asa seram jum lihatin nah. Anu maka tengah malam tuh lah jam 1-an tadi leh.
2: Jam 1 jam 2.
0: Inggih. Ibaratnya orang lagi nyanyak guring tuh.
2: Iya lah.
0: Ujarnya tuh korsleting listrik lah, anu habarnya nih pinanya nih.
2: Ya di situ kan diduga sementara nih orang.
0: Masih di apa jar? Ditelusuri ya orang tuh kenapa sampai kebakaran tuh nah? Allah Rabbi. Tapi itu jauh lah ada pian dari tempat pian Bang Yanor.
2: Jauh bang ya, anu maksudnya.
0: Nggih.
2: Kan orang Muhammad nanti asa anu juga asa kejauhan.
0: Asa kejauhan. Amun pasarnya tuh di Sungai Pandan lah pian di intang mananya tuh ada lebihnya.
2: Oh, ini kahirnya di marun kampung Tambalang kecil aduh.
0: Oh. Nah. Tak jauh sedikit lah. Sepal berarti leh.
2: Ya kayak bayar 2 ujung tuh 5.000 wah ini.
0: Lumayan lah jauh jauh orang tuh Sepal nih. Amun berjalan rasa jauh ya kalau berjalan. Ya Allah, mudah-mudahan anu buah nang kebakaran nih korban-korbannya tuh cepat dapat gantinya ya kalau warung-warung terbakar nih nah. Asa seram juga mendengar kebakaran nih, makanya John hati-hati benar kita lawan nang ngaranya kabel-kabel ya kalau Bang Yener lah.
2: Orang lebih 20 tahun nih bah nang kejadian nang bahari hanyar wahin itu lang.
0: Oh, udah seram anu pang lah.
2: Dulu sahai dahulu, pas pang deh.
0: Enggih, Allah.
2: 20 tahun hanyar wahin itu lang.
0: 20 tahunan. Wah, Allah Rabbi. Padahal abarnya tuh pasar nih rami, padang rami. Kalau tuh nah sedikit dia ada masalah bahaya benar tuh ya kalau anu Bang Yanor lah. Allah, mudah-mudahan cepat dapat gantinya buahnya nang kebakaran tuh atau nang di lain kebakaran juga ya kalau. Berarti ini di masing-masing.
2: Jangan terjadi lagi
0: kalau bisa. Cukup dah minyak kawat tuh ibarnya di sana aja tuh. Ibarnya mudah-mudahan cepat dapat gantinya juga. Ah itu ya kalau nah mudah-mudahan ulan kita selamatan.
2: Ulun khawatir lah. Ulun nggak sana ada di Alabio tadi nah. Kalau ulun berusaha di Alabio
0: gimana? Di mananya?
2: Di pasarnya.
0: Kalau
2: ulun berumah situ.
0: Allah Rabbi. Kayak pejar kakak pian amannya? Habarnya tuh?
2: Ada apa? Jauh aja bang.
0: Wah, alhamdulillah ya Allah. Kalau
2: bagaimana di pinggir sungai?
0: Oh tata anu lah, jauh sedikit lah ngapanya lah.
2: Sedang kebakaran tuh kan di tengah-tengah hitungannya.
0: Tepat.
2: Di parak toko Amas.
0: Nah. Enggih. Tapi tetap ae lah.
2: Wah, Amas toko itu. Pamper tabuat menang.
0: Mun tabuat toko Amas tuh anu beneran tuh. Kalah beneran sudah ya kalau jurang tuh.
2: Ini masa itu tokonya betonan dia.
0: Allah Rabbi. Mudah-mudahan aman-aman aja. Adakah lagi kabar Bang Yanor kira-kira nang di Alabio nih kira-kira nih?
2: Nang kebakaran tuh ruko kayu. Ruko bahari itu lah.
0: Toko berampit tuh kalau nyanya bejejer lah rasanya tuh. Ya.
2: Ada pakai orang lagi, orang khusus membuat nang barang stok tuh nang.
0: Anggapannya gudang aja lah di sana lah.
2: Gudang arnya, kada lagi di anu itu dipakai.
0: Mungkin gara-gara kada tapi dihawasi jorang tuh lalu kada titihi lagi nang arnya apa kabelnya jorang tuh lah besalah bahaya bayunya nih. Oke. Aja makasih banyak dulu informasinya Bang Yanor lah.
2: Iya ya, sama-sama.
0: Mudah-mudahan sehatan aja kita beratan ya kalau selamatan dunia akhirat. Amin.
2: Amin. Terima kasih
0: lah. Terima kasih banyak Bang Yanor lah berelaan dulu lun.
2: Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Yanor pulang. Nah, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ada Putri di Karang Intan lawasnya kada menelponi ulun Putri lah pian nek. Hauran bener sakun nih kira-kira di Karangintan nek.
3: Apa yang jauh yang kedok-kedok lapas tenang.
0: Oh iya, siap-siap. Tapi ini alhamdulillah mulai nyaman sudah lah kawalah ditinggalkan jarang tayang kala.
3: Iya. Udah artinya amis untuk mang apa haur-haur ba anu. Apa? Mana iwak kan lagi panen di haur-haur di hari bawah aja.
0: Oh, lagi panen berarti iwak nih di tambaknya tuh kah? Ada.
3: Enggih ya.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Ini mana warung dia, warung udah pada tutup, mau tutup abut menuju bang kena makan kiau-kiauan.
0: Jadi warung tetap buka, mana iwak tuh ya juga kayak itu kah?
3: Enggih ya, berbagi tahu.
0: Oh, cocok.
3: Kan anu orang bertimbang tuh kan.
0: Cocok, haur bener itu judulnya. Ya Allah Robi, sehat aja kalau pinanya lah putri lah, insya Allah lah.
3: Enggih, insya Allah sehat ya.
0: Engge, mudah-mudahan aman-aman aja di Karangintan lah. Kada ada kejadian macam-macam kalau Karangintan pinanya lah.
3: Engge, kada datang.
0: Eh, nah,
3: pin. Kita pergi.
0: Nah, tapi apa nih?
3: Tapi malam tuh sunyi jupang. Sunyi bener malam, malamnya udah turun-turun kemana-mana tuh kan.
0: Anu buhan nang anum-anumnya tuh bang kayak apa jarang remaja-remajanya ada aja berkumpulan rancak lah di sana tepat.
3: Ada. Ya ini mau di rumahan aja juga.
0: Oh, kadang nang ibaratnya pos kamling bekaliling kayak itulah.
3: Ada di ambilnya di rumahan di atau di nama di pelataran gitu kan di pelataran kan berkumpulan.
0: Oh, ya. Buah anunya pang buhan jaga malam ada aja kalau put di wadapian tuh.
3: Ada
0: juga.
3: Nggih. Tapi anu ya pang, ampun tekanan mende urang anu iwak tuh kan rajin tekanan rame ya pang tekanan urang nimbang iwak malam tuh kan rajin.
0: Ibak aja masih lah orangnya lah. Tapi momen tertentu aja nih jarang telah.
3: Enggih, kada pasti yang mende zaman malam dia tuh berangkat bunyi jua.
0: Ya Allah Rabbi.
3: Tapi nang udah ada begal-begal tuh sih benar-benar benar.
0: Enggih. Maka daerah ibaratnya tapi da, anu pang lah kada kalaluan orang banyak lagi pang wadapian teput lah kada nang kaya bahari ya kalau
3: nggih
0: ibaratnya sudah ada mali-mali Mataraman tuh orang lewat sana ae lah banyak ya kalau
3: kemudian anu apa si anu pas ini nang jalan kuning pang nang pas ini entah sunyi munnya sudah naik situ tapi anu lagi model karena rame aja pang sudah anu kan orang lewat-lewatan.
0: Ada aja ya kalau orangnya yang apa jarang terbetuk bah tukul jarang tuh situlah namanya.
3: Nggih.
0: Iya ya Allah Rabbi, mudah-mudahan aman-aman aja ya kalau daerah-daerah. Nah, maksudnya dari daerah sunyi nih rawan-rawannya juga ya kalau jarang tuh.
3: Nggih. Daerah di sini tak orang Jepang udah sempat parak aja juga kan lawan anu tuh lawan lawan jembatan tuh kan dekat aja.
0: Oh iya bujur.
3: Mun daerah Karang Intannya tuh lu sunyi banar di sana tuh.
0: Daerah-daerah anu apa jarang tuh menuju ke arah Sungai Landas man apa?
3: Nggih.
0: Karangintan ni bujur situ ya kalau ya bujur sunyi banar situ. Iya,
3: Mas Mali kan Karangintan kan kering habang tuh sunyi banar juga situ hendak lewat sana.
0: Makan melewati hutan dulu ya kalau rasanya putlah.
3: Oh, sana tuh banyak hutan.
0: Melewati pepohonan banyak dulu.
3: Nggih.
0: Ulun tuh terakhir Karangintan tuh pabila ya ke arah Sungai Landas ke arah tapi yang arah muka-muka aja pang umma jo ne melewati sunyi banar situ jo ne.
3: Nggih, banyak hutan pohon-pohonan saya melewati.
0: Nggih, melewati anu jok lah yang ulun bahari itu pernah ke bendungan kayak na ibaratnya bersantai di sana. Tapi masih ramai lah bendungan ini pinanya lah.
3: Ramai ya kalau orang mungkin hari Minggu ini ramai kalau juga. Apa ke sana tuh sunyi banget pun banyak hutan-hutan juga ke sana melewati.
0: Makanya anu apa jorang tuh sunyi ibaratnya orangnya dikit juga misalnya di jalan tuh ya kalau tapi punya sampai sana ramai ai.
3: Mun orang yang anunya mun orang yang lama buluan jar
0: ada
3: tepang melihat orang di jalanan tuh.
0: Rasa rame tepang lah punya orang lama bulan melihat ini. Ya Allah Rabbi, ayalah. Anu apa melihat yang tidak kasat mata jarang teleh. Iya kalau nah mana Putri masih ada kah? Halo Putri. Nah, suara pian tinggalam di sini Putri, kadada kedengaran suara pian nah. Mungkin suara lu terdengar wadah pian tapi kita tepakat dulu lawan Putri lah. Di belakang Putri dulu ada Papa Uji di Amuntai. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Papa Uji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah,
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, aman terkendali aja kalau amon teh Papa Oje lah.
4: Moro dan Girimis pernah.
0: Oh, mulai pabila? Mulai subuh tadi juga kah atau malam NG. Tadi?
4: Mulai subuh tadi Girimis.
0: Nah, sama aja berarti. Berarti sebanuaan nih penanya lagi muruan Girimis-Girimisnya lah jauh orang tuh. Allah Rabbi, mudah-mudahan sehatan aja kita beratan Papa Oji lah ya kalau.
4: Iya, amin.
0: Ada kabar apa nih amun teh kira-kira Papa Oji?
4: Handak berkisah aja pang nah.
0: Siap, boleh benar.
4: Di Banjar juga dulu.
0: Oke, kenapa tuh?
4: Nah, jadi kan dulu tuh ulun sambil kuliah, sambil praktek mengajar di SMA 6 Banjarmasin. Di Jalan Belitung Darat.
0: Oke, Banjar.
4: Nah, kebetulan kan park rumah tuh kan rumah di asrama Muntai di Belitung. Nah, jadi dulu tuh kan Banjar ini aman, damai, tenang. Saraba-saraba tuh kadada bahawatiran lah dulu tuh kan.
0: Iya, tenang nah, dan jadi, aman.
4: Inggih, alawah ini jawaban apa yang sudah bedanya?
0: Dasar bujur. Inggih. Mun bahari dasar apa jorong tuh sopan santun Banjar tuh berasa benar di Banjarmasin nih ya kalau.
4: Inggih. Nah, jadi kan ada cerita sedikit lah. Waktu itu kan apalagi nih musim mau kenaikan kelas nih.
0: Iya, bujur.
4: Nah, jadi kami kemarin tuh mengadakan rapat kenaikan kelas. Kada di sekolah, tapi di bawah jembatan Barito.
0: Wih, masya Allah. Kan
4: banyak rumah-rumah anu tuh, warung-warung.
0: Bujur nggih.
4: Nah, jadi sambil rekreasi kemudian mengadakan rapat untuk kenaikan kelas. Itu satu contoh lah itunya yang pernah dilakukan. Yang kedua, menjelang bagi rapat tuh kan ada kelas meeting biasanya.
0: Bujur, nggih, buat OSIS madakan lah. Nah,
4: nggih, jadi ulun sebagai kepala rombongan kemarin tuh membawa siswa 4 buah kelotok ke Astra Bina, tahu lah pian Astra Bina.
0: Astra Bina di mana lah? Asa pernah mendengar lo nanggih?
4: Di Basirih.
0: Oh iya, asa pernah mendengar lo nanggih.
4: Perusahaan nano pelewat di sana.
0: Ya.
4: Di sana kan ada sekolahnya tuh di sana tuh.
0: Engge. Oh.
4: Nah, jadi kami mengadakan pertandingan persahabatan di sekolah di sana.
0: Ya.
4: Kebetulan ulun sebagai kepala rombongan. 4 buah kelotok, kemudian di perjalanan tiba-tiba pas di muka Masjid Raya kan. Kami dari Pangambangan mau ke Basirih itu. Muka Masjid Raya tiba-tiba kelotok yang ulun tumpangi ini miris.
0: Nah, pulang nih.
4: Jadi penumpang anu maka ganal anunya nih mirisnya.
0: Lobangnya
4: deras benar. Nah, jadi kan kuciakan nih kakan-kakan
0: agak-agak
4: yang ada yang anak bertajun sudah menyelamatkan diri berdahulu.
0: Allah
4: ulun tenang aja, kada usah ano, kada usah khawatir, kan kapalnya sambil menepi juga.
0: Ujur nggih.
4: Nah, terus, jadi pas sampai di pinggir sungai, akhirnya tawa selamatan sabarataan.
0: Alhamdulillah. Nah, apa tuh?
4: Jadi pas kayak kapal Titanic gitu nah. Kan waktu itu rame-ramenya film Titanic gitu.
0: Ujur, handak karam ya kalau kapal ya Allah Rabbi. Itu apa tuh selamatnya tuh?
4: Kan, itu di perjalanan lah. Jadi basileh kelotok kali lagi kami. Karena akan kada-kada dilanjutkan.
0: Ujur.
4: Berangkat sampai harinya ke Astra Bina situ. Kami kegiatan pertandingan persahabatan. Melalui perjalanan yang mengkhawatirkan dan sebagainya.
0: Panjang dan lain sebagainya. Untung
4: cerita.
0: Kada untung selamatan aja lah jauh orang tepian lah.
4: Inggih. Ya, alhamdulillah.
0: Ya Allah Rabbi. Asa ngeri-ngeri sedap juga mendengar kayak itu. Ibaratnya jakanya bocornya nih bocor halus kayak orang tuh masih mending. Ini bocornya ganal tadi lubangnya lah.
4: Inggih, daras. Allah, jadi hampir Rabbi. Anak petajunan lo padahal ya kita jangan. Kita masih ada waktu.
0: Ujur.
4: Ya, ini sampai juga ke pinggir sungai.
0: Pinggir sungai. Untung anulah Allah masih be, apa jarang te memberikan jalannya jarang te dapat aja ke pinggir sungainya kawat tetalus ya kalau.
4: Anggir,
0: ya kakak ada mungkin kada dengaran kada depian lagi weh ini ya kalau sudah kada menelponi ulun nih.
4: Ada
0: bertemuan lagi kita jurang tuh. Oh my ya Allah, rasa ulun untung ulun suah nang malam nih kayak itu tuh nah rasa gugup juga bang mendengar kayak itu. Panik juga mungkin ulun kira-kira menjadi dalam penumpang itu tuh ulun.
4: Ya, maka bersepatu kan pacangan pertandingan olahraga.
0: Oh iya bujur.
4: Jadi milihnya anak bakonyong gak usah lepas sepatu
0: dulu. Sepatu dulu, karena kau bersepatu bakonyong ya kalau. Ya Allah mudah-mudahan kita aja aman-aman aja. Wah ini kada ada lagi nang kejadian-kejadian kayak itu ya kalau.
4: Ya. Ini kayak besok nih rencana membawa siswa keliling Amuntai untuk ziarah ke masjid tertua di Amuntai dan ke Candi Agung.
0: Wah luar biasa.
4: Bawa siswa kan menjelang libur akhir semester ini. Tapi ini naik payo aja bang.
0: Ya kada nang nyewa charter atau apalah kayak itulah.
4: Enggak, naik tayo.
0: Alhamdulillah.
4: Lumayannya bang, tayo muat yang 25 orang satu buahnya.
0: Iya. Tapi lumayan lah ya kalau tayo nang kayak anu kan nih, tayo nang kayak di Banjar kan, nang kayak apa nih tayonya nih?
4: Tayonya kayak kereta, mobil truk kan diulah orang seperti.
0: Iya tahu lon. Oh, tuh rami bener tuh.
4: 25 orang.
0: Oh rami bener tuh lon tuh ketujuh bener naik itu tuh.
4: Inggi, mulai hulu sungai ini sampai banyak ke Maraban situ naik tayo rame benar juga banyak.
0: Masya Allah.
4: Asli alami kan?
0: Ya asli alami, berkah jarang tuh ya kalau.
4: Inggi, hari Minggu, hari Sabtu, rame benar di Amuntai ini orang ziarahan macam-macam kan anak berlibur.
0: Bujur.
4: Tayo nih, kayak mobil angkot juga tuh rame di jalan. Rame,
0: ibaratnya dapat aja kayak itu ya kalau raminya. Iya, mudah-mudahan selamat berlibur lo ya kalau nah buat nengkakan-nakan atau pelajar-pelajar kita selamat bersantai kan jarang lo ya kalau.
4: Iya.
0: Itu aja kan dulu Pak Moji kisahnya dulu.
4: Itu dulu kabarnya dari ulun.
0: Siap, terima kasih
4: banyak. Maaf lahir batin kalau ada salah kata.
0: Siap, relaan dulu ulun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang sanak seberatan kita istirahat dulu nang sanak lah. Habis ini ada iklan dulu nah dari PLN Kalsel Tank handak mahabari pian seberatan dulu.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Ya kita bebulikan pulang dengan sana seberatan. Ada yang dihabari silakan. Nih pinanya kayak mukne anak menelpon nih. Nih coba pang diteleponi ulang lagi kayak mukne tadi kada salah tangkat nah. Karena nih di notif kami kada mencungul ngaran pian nah tapi tahu lah di telepon satunya. Nah sama juga kayak mukne menelponi juga di telepon satunya. Mudah-mudahan kawa pak kita tarima pulang ya kala. Di belakang Papa Uji tadi kita coba sapa nang di 562 dulu telepon biasa lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah ini pabulik orang nyata. Kenapa suara tepagat tadi?
1: Oh suara pianak ya tadi. Halo suara, halo halo.
0: Suara pianak ada dua dulun sini jerulun. Ya Allah Rabbi ada-ada aja. Ayolah.
1: Suara pianak ada di sini suara anunya tambus kemarin.
0: Ini makanya rancak John kayak itu. Kenapa kah John bingung juga? Ada apa gerangan tuh nah? Ya Allah Rabbi.
1: Kuriak sini kada terkenal. Oke.
0: Ya Allah Rabbi, mudah-mudahan ano aman-aman aja teleponnya kalau kada rusak-rusak telepon pian. Kada jopang lah rusak lah.
1: Apa tadi itu jan apa gitu tadi ano kapal miris kah?
0: Ano kapal miris jar siden jar bejukungan jar ya beklotok lah pinanya.
1: Nggih.
0: Ya Allah Rabbi.
1: Nggih makanya enggak takut sama kapal.
0: Rasa bahaya juga bak kapal. Makanya John rasa ngeri-ngeri sedap John mendengar nih bak kapal nih.
1: Gitu pang itu nih semua bolong hantang bawa hijau kan hendak anu hendak mereka apa diundang hendak jalanan hendak pakai bak kapal gitu.
0: Bahaya tuh bak kapal tuh kalau pina lumbus tuh. Nah. Tapi lamunnya lamunnya rasa yakin aja ada apa pang ya kalah lah. Tapi lamunnya pina rasa khawatir. Baik berpikir dulu ya kalau jorang tuh.
1: Ini semalamnya kan ke anu daerah tuh, daerah Bandung itu kan nangi anu sepupu ke apa ke liang paman itu.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih. Mun sepandang aja kapal tuh jadi berataan dari anu lan ulun sepupu ke deneng warnanya bapak ada pandiran.
0: Allah Rabbi.
1: Gaya-gayaan. Ini biasa mun di motor aja sama aja bapak pandiran bergaya-gayaan.
0: Nggih.
1: Mun di kapal sunyi dan nang pandirannya deg-degan.
0: Karena deg-degan berataan ya kalau anggapannya gugup deh anggapannya nih.
1: Enggak apa-apa.
0: Ya Allah Rabbi, aja mudah-mudahan kita punya nang-nang bekapal sehatan ya kalau kada ada kejadian macam-macam lagi lah pokoknya ya kalau.
1: Tinggi di Amunte kah Sidin tuh?
0: Sidin tadi Papa Uji di Amunte cuma Sidin pas penugasan apa ada kuliah di Banjar kah apa kayak tenang diingetan lagi Sidin tadi tuh juga di Banjar nih. Awan di Amunte ya Sidin tadi kelas meeting aja jadinya Sidin tadi lo.
1: Nggih.
0: Makanya mudah-mudahan aman-aman aja kita ya kalau lah.
1: Oke.
0: Ayo aja. Ada apa lagi Put? Nang anak dihabari Put nih.
1: Oke, itu jadi anak pah tuh. Mandung aja cuaca anu cuacanya teh.
0: Aman aja lah insyaallah.
1: Ada hujan pang ada nah lagi.
0: Mulai malam tadi aman aja kalau kada ada mendung apa hujan-hujan lah.
1: Malam tadi kada hujan, kada hujan.
0: Semalam yang ada lah.
1: Anu pas apa tadi pas siang subuh tapi kada anu jua sepandang aja mendal melapai-lapai aja.
0: Kada nang daras padar aja orang telah.
1: Ini
0: enggak. Masya Allah. Ayo mudah-mudahan aman-aman aja kita lah.
1: Enggak, kita juga enggak.
0: Enggak, terima kasih banyak lo Putri lah. Berilah anu lulun. Enggak,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Imuk nih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang
0: Budi. Sabar menanti jorang tuh ya kalau nah dapat aja tuh ya tampus aja.
2: Akhirnya si Putri memperpendek waktu akhirnya kita bisa masuk jer.
0: Iya kan. Jakanya tadi berpanjang anu pian tak ajal tuh kira-kira tuh.
2: Inggih. Allah. 10 menit lagi habis waktunya.
0: Dan sebujur ulun kuinanya sawat ya menerima.
2: 9 menit lah.
0: Sekong dua ekong lagi kawa ini.
2: Memang Badli pernah dulu ke Aranio tuh kira-kira melewati wadah putri itu. Di sana ke atasnya lagi para kantor camat tuh nah di situ kecamatan Karangitan tuh nah.
0: Oh iya tahu-tahu inggih. Kenapa tuh di situ?
2: Allah biar tempat Karangitan.
0: Inggih, asa pernah mendengar ulun di dalam tuh.
2: Waktu itu dulu ulun Mas Badli ano perjalanan ke rumah nang pendengar RR ini juga ibu Laili kah
0: Edwin lah ibu Epi kah ibu Laili
2: ibu Laili enggak ada salah
0: inggih.
2: Jadi ngajak kalau ada pengajian Quran tuh umpat juara jenderal
0: bujara ibu ano Laili
2: lawan Ustad Abdul kah apa dulu
0: bujur ya
2: lawas bang sudah lah berapa tahun yang lalu itu jadi ulun nih lo nih ibu angkat ulun kalau tulah ke sana yang ibu dosennya nalawan yang bas bekas direktur Garuda nah. Jadi Bin pada kena pernah kalau ketemu ibu Lili itu nih.
0: Iya iya iya.
2: Oh masih Din lawan ibu angkat turun dan ibu lang. Abang kayak sistem keluarga tuh bang. Cipika-cipika itu pernah.
0: Oh rasa anu
2: Jepang lah. Sampai ibu biar terkejut bapak Bian. Moga anu kamu kecicar kenalan di sini. Nah kenalan aja. Jalulun denger suara si Dian di radio waktu pernah kesini juga. Berhubung biar anak berjalanan ke gunung lun bawa ya kesini. Pakai mobil di timur dulu tuh.
0: Masya Allah.
2: Sekali pembulikan Mas Padli bisa ngusirin iwak biar nih ibu nih kami nih di belakang rumah si Dindu
0: ada tambak tapi nih. Nah. Oh cucuk disangguhnya iwak nih.
2: Inge.
0: Masya Allah
2: luar biasa. Disuruh si Dindu si Dindu kena biar ano iwak biar ibu.
0: Masya ano, Allah.
2: Parubaya coba. Ibu lundangan umur 60-70an juga.
0: Ya ya ya, masya Allah luar biasa. Anu mungkin
2: ada salah jar laki ibu Lelinya tuh pegawai di kecamatan situ Patam Red dan tahu pantiun.
0: Ya ya ya.
2: Jadi Patam Red pas orang kepanjangan mau ibu jalan bapaknya mana bu jalan kantor pay jadi patennya.
0: Masya Allah.
2: Nah jadi berkat kita apa ngarannya kalau terakhir radio ini ada hikmahnya juga sekalinya.
0: Ya. Sawat tak apa pertamuan tuh ya kalau
2: alhamdulillah. Apa kekeluargaan tenang.
0: Bojo kekeluargaan dan ibaratnya rakat jadinya jarang tuh ya kalau.
2: Inge.
0: Jadi
2: banyak pian disangui iwak pada tengah ember anak tidur mah ambil kan.
0: Masya Allah.
2: Belakang ada pakan tangan tuh nama berarti.
0: Abis panen pianenya tuh.
2: Anu ulin ulinnya halus halus tenang.
0: Iya ya abis panen nah, rupanya itu.
2: Inge.
0: Alhamdulillah.
2: Macam-macam ai wak nila ba ulun jadi bagi sidin ulah ibu itu ngejagasan di kampung publik ya. Sidin minta jua. Iya.
0: Luar biasa jarang tano sidin baikkan lah
2: orangnya. Kalau si anone si putri ne ulun kada tahu bang tepat nyantangan mana rupane.
0: Ya mudah-mudahan kana sawat
2: nggih kenapa tuh. Kalau ulun rancak kemandiangin ne di minuman HN doang di pabrik HN nang sebelah kanan.
0: Mantar ke sana lah pian lah.
2: Minuman mineral. Bulan ini belum ada jadwal lagi.
0: Mudah-mudahan ya.
2: Liran yang lain.
0: Ada jadwal kena ke sana ya kalau sawat tetamu putri. Kalau pindah di Sangui Putri kena.
2: Kalau benar di apa kajua?
0: Di Sangui Putri kena anu iwak tadi habis panen jadi putri. Nah kalau pindah
2: di Sangui Putri kena iwak kalau numbari kapat dia kena.
0: Oh mantap itu anu ketujulan tuh.
2: Nila lah ramuinnya di pasar.
0: Lumayan kau makan iwak semingguan dulu kita ya kalau kita tunggu nah mudah-mudahan putri kau kena ayah kalah.
2: Coba lu hilang kontak lu nih mulai lihat nomor Sidin pengganti HP ini kata disimpan aja pada anak ekasan nampang
0: Sidin ini pina mendengarkan aja nah rupanya nak ada tapi rancang
2: bergabung lagi Sidin mencari Sidin tuh sebelum rumah Sidin tuh kan orang tahuan sudah rumah jumpa aja kesana lagi jar karena ada rumah berlanggar.
0: Nah, berarti di sini Sidin tuh dasar baik kan orangnya dikenal orang-orang di sana ya kalau di kampung nih
2: jarang. Kalian melihat pemandangan gunung kita tentang bagus.
0: Iya.
2: Melewati juga nang kolam apa pemandian Belanda kata apa sebelah kanan tuh ada.
0: Bojo di Tahura telah.
2: Pemandian Belanda. Kolam menenang.
0: Iya.
2: Itu masih mau beli.
0: Oke, operelah.
2: Sambil ada aktivitas nanti tendana.
0: Siap. Terima kasih banyak dulu kayak Petela, berelah
2: dulu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Mok nih di Banjarmasin alhamdulillah kita sudah kau berdapatan lonsiden lewat udara jarang tayak kalah. Nah, habis ini dang sana kai kita bawa IPN pulang mendengarkan idola Indonesia layak anak kita hendak berpandiran lawan kakanakan-kakanakan yang berprestasi dari mulai penyanyi cilik lawan Hafiz Surah Pendek nah yang berprestasi juga. Jadi mun pian penasaran kayak apa silakan dengari kami masih di Pro 1 Banjarmasin lah. Nah, ada Papa Oji mencet pulang wisata sungai di Banjarmasin sambil melangi dang sanak di Pulau Kembang lah jar. Kalau di Amuntai melangi ding sanak di Sapala dan Bararawa kahwe klub yang siapa ding sanak dimaksud ya. Paham aja kita. Umailah ke Pulau Kembang rame juga pian nilai. Ayo terima kasih banyak dang sanak lah nang kada saat bergabung ulun minta rela nang saat bergabung alhamdulillah mudah-mudahan kawa lagi bergabung di lain kesempatan karena kita terus menerima bubahan pian nang datang wis datang jarang telah ibaratnya ada yang hendak menyapa-nyapa dan lain sebagainya, silakan teleponi aja kami di 0511 3251562 atau juga di 0811 5111 410. Jangan kemana-mana, beratanlah, kita habis ini hendak berdapatan lawan buan, karena akan tetap di RRI Pro 1 karena informasi dan juga inspirasi.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa, adik-adik di rumah, apa kabarnya? Senang sekali Kak Fadli kembali nemenin adik-adik semuanya di hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Di siang hari ini Kak Fadli akan ngobrol-ngobrol, akan tanya-tanya, dan pastinya banyak menampilkan hal-hal yang luar biasa dan bakat mereka, atau juga ada performance nantinya di hari ini di Indonesia Layak Anak edisi Minggu 17 Mei 2026. Adik-adik semua yang ada di rumah ataupun lagi dalam perjalanan, adik-adik bisa dengerin kita di radio ataupun juga di YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin. Nah, kali ini kita mengangkat topik yaitu berkarya, berkreasi dan juga berprestasi. Kita kenalin nih satu persatu adik-adik kita yang ada di studio. Saya coba sapa dulu. Yang pertama ada Hafiz Surah Pendek Cilik Berprestasi dari Madrasah Ibtidaiyah Tahfizul Quran Baitul Hikmah Al-Hamidi Al-Hasani MITQ BATA dan juga dari komunitas media Talenta Jaya. Assalamualaikum Kak Hafi.
2: Waalaikumsalam.
1: Muhammad Hafi Al-Habsyi, panggilnya Hafi benar ya? Iya. Hafi, kelas berapa Hafi ini sekarang?
2: Kelas 4.
1: Kelas 4 itu MI ya berarti ya?
2: Iya.
1: MI-nya tuh di mana kalau boleh tahu?
2: Di Caraka Ujung.
1: Caraka Ujung di Banjarbaru ya?
2: Iya.
1: Di Landasan Ulin?
2: Iya.
1: Tapi Hafi asli mana, Banjarmasin atau Banjarbaru?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin di mananya Hafi?
2: Di Sungai Tabu.
1: Oh, Sungai Tabu, jauh juga lah sekalinya Hafi lah. Hafi sini sama siapa kesini Hafi?
2: Sama ayah dan sama ibu.
1: Ayah sama ibu, ada satu lagi tadi kayaknya.
2: Sama adek.
1: Adek tadi ya? Oke, ini udah berarti udah siap ya kayaknya untuk tampil hari ini ya Hafi ya? Iya. Oke, di samping Hafi ini ada penyanyi cilik berprestasi dari SDN 2 Syamsudinur Banjarbaru dan juga dari Ardeval Suara Musik Media Talenta Jaya ada Kak Nabila Safira Arafat. Halo Kak Bella.
3: Halo.
1: Sehat kabarnya ya?
3: Iya.
1: Benar gak panggilannya Bella tadi ya?
3: Iya benar.
1: Bella, kelas berapa Bella?
3: Kelas 4.
1: Kelas 4. SD-nya nih kalau kakak gak salah itu dia di dekat bandara gak sih?
3: Iya benar.
1: Dia dekat bandara, pinggir jalan raya itu bukan ya?
3: Iya.
1: Iya kan?
3: Iya.
1: Iya, yang apa sih namanya? Ada Taman Makam Pahlawan itu ya?
3: Iya, benar.
1: Bukan ya?
3: Bukan.
1: Di mana? Lupa.
3: Di
1: dalam ya kayaknya?
3: Iya, di dalam.
1: Oh. Kak Bella sama siapa sini?
3: Sama papa, mama, sama nenek.
1: Oh, lengkap. Iya. Dari jam berapa OTW tadi Banjarbaru?
3: Jam 9.
1: Jam 9. Lama juga ya.
3: Iya.
1: Jam 9 dan udah siap di sini tampil ya nanti ya.
3: Iya.
1: Ih, keren. Nah, Kak Bella sama Kak Hafi ini punya bakat masing-masing. Kalau Kak Bella ini penyanyi. Nah, Kakak pengen tanya dulu ke Kak Bella nih. Kak Bella, kok bisa sih nyanyi? Apa sih yang bikin Bella suka nyanyi?
3: Hobi yang pertama itu. Terus kayaknya nyanyi itu menyenangkan gitu.
1: Oke. Kenapa jadi menyenangkan?
3: Karena hobinya suka nyanyi, terus lihat orang-orang nyanyinya bagus, pengen juga. Jadi Nabila juga pengen nyanyi gitu.
1: Berarti ada pernah ceritain nggak dulu tuh kenapa jadi suka nyanyi? Ada apa? Ada ngelihat mamanya kah nyanyi misalkan atau siapa yang nyanyi gitu? Ingat nggak?
3: Kayak inspirasi juga lihat orang nyanyi, wah bagus nih suaranya gitu, pengen juga gitu.
1: Oh, jadi ada lihat orang, terus kayak terinspirasi pengen, dan akhirnya terjun nyanyi gitu ya. Ingat gak Bella dari mulai kelas berapa Bella suka nyanyi atau nyanyinya lah kapan?
3: Kelas 2.
1: Kelas 2. Oh, ini sekarang udah kelas 4. Berarti udah 2 tahun.
3: Iya.
1: Bella kurang lebihnya. Wih, keren. Bella ingat gak dulu tuh siapa yang paling mendukung Bella buat nyanyi?
3: Semuanya mendukung, dari nenek, orang tua, tante, om juga mendukung.
1: Oke, semuanya berarti yang dukung.
3: Iya, semuanya.
1: Keren. Ingat ya Bella dulu pas pertama kali nyanyi lagu apa Bella ingat ya?
3: Lagu A Million Dreams.
1: A Million Dreams dari siapa itu ya, lupa kakak. Aduh lupa. Lagu barat berarti ya Kak Bella sukanya ya. Kenapa jadi suka lagu A Million Dreams dulu tuh? Ingat gak?
3: keren aja gitu bahasa Inggris nyanyiannya.
1: Oh, barat. Siapa yang nyanyi dulu tuh? Apakah ada orang yang nyanyi gitu atau kayak lihat video?
3: Lihat video.
1: Oh, I see. Oh, itu film ya kalau enggak salah ya, Million Dreams itu ya? Film Greatest Showman ya kalau enggak salah ya?
3: Iya.
1: Ah, oke. Okay. Keren-keren. Nah, Kakak nanti pengen tanya juga nih, selain hobi nyanyi, Bella ini nanti hobi apa juga ya? Tapi ditahan jawabannya ya. Iya. Saya ke Kak Happy. Happy, halo.
4: Hai.
1: Hey, manis banget Happy ini ternyata, dan Kak Bella. Eh, Happy, ingat gak dulu siapa yang pertama kali ngajarin ngaji di kelas berapa juga tuh, ingat gak?
4: Yang pertama kali ngajarin ngaji Mama Ulen.
1: Oh, Mama Pian. Pertama kali tuh kelas berapa, ingat? Atau mulai halus, jangan-jangan diajari sudah? Mulai TK?
4: Halus.
1: Mulai TK atau sebelum masuk SMI ini?
4: Mulai TK.
1: Mulai TK, oke. Terus akhirnya dimasukkan ke madrasah Tahfiz ini ya? Dulu baca dari mulai kayak Iqra dulu atau kayak apa dulu tuh, ingat gak ada?
4: Dari Iqra.
1: Kayak apa cara ngajarin Mama membaca huruf-hurufnya dulu kayak yang diajarin atau kayak apa kira-kira dulu tuh?
4: Diajarin.
1: Huruf-hurufnya dulu ya awal-awal ya?
4: Iya.
1: Baru ke Quran gitu ya kan?
4: Iya.
1: Oke. Suka ngapalin surah-surah itu karena apa? Ada yang menginspirasikah kira-kira, Hafi?
4: Gak ada, kehendak ulun sendiri.
1: Wih, kehendak sendiri. Berarti dasar memang hendak menghafal dari diri sendiri berarti, Hafi ya?
4: Iya.
1: Hafi kalaunya ngapalin itu gimana? Metodenya apa? Kayak harus diulang-ulang terus setiap hari atau seperti apa?
4: Diulang-ulang terus. Setiap hari.
1: Setiap hari?
4: Iya.
1: Ada lagi nggak metode yang lainnya?
4: Nggak ada, itu aja.
1: Itu aja. Gye. Sampai akhirnya bisa hafal ya?
4: Iya.
1: Kalau diurutin, kalau disebutin nih, hafal surah apa-apa aja Hafi kira-kira? Banyak nggak?
4: Iya.
1: Oke, yang paling ingat deh surah apa yang Hafi ingat?
4: Dari An-Nas sampai Ad-Duha.
1: An-Nas sampai Ad-Duha?
4: Iya.
1: Wih, sepanjang itu hafal tuh berarti surahnya? Gye. Wih, keren. Dan hari ini ngajinya nanti surah Atin ya, insya Allah ya.
4: Iya.
1: Oke. Dulu pas lagi awal-awal nih Hafi, pernah nggak kayak kesulitan menghafal surah-surah ini? Ngalih kada dulu awal-awal tuh?
4: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Nah, ceritain kenapa ngalihnya tuh Hafi dulu tuh?
4: Karena baru ngapal.
1: Oh, baru ngapal. Terus apa lagi yang bikin ngalih dulu tuh Hafi?
4: Itu aja.
1: Wih, berarti pede ya sekarang ya, udah bisa ngapalin ya. Berarti udah bisa kayak baca surah-surah yang lain juga rencananya nanti. Masya Allah, luar biasa. Oke, nah itu adik-adik tadi sedikit kita coba kilas balik ya adik-adik, kenapa jadi mereka suka nyanyi, tadi kenapa Hafi juga suka ngaji. Habis ini kita bakalan nanyain hobi mereka selain ngaji dan juga nyanyi kira-kira apa sih. Tapi kita akan dengerin yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Oke, adek-adek masih bersama Kak Fadli di Idola Indonesia Layak Anak edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Nah, tadi kita udah sedikit menceritain tentang dulu-dulunya kenapa mereka jadi suka nyanyi, kenapa jadi mereka suka ngaji, terus juga ada hal-hal yang perlu kita ketahui yaitu kelas berapa mereka, ternyata sama-sama kelas 4 tadi ya. Dan juga tadi mereka hobinya itu dari mulai mungkin basicnya dari kelas 2 atau TK tadi. Nah, kita pengen tahu nih adik-adik di rumah dan juga yang ada di studio sama Kak Bella sama Kak Hafi, kenapa sih jadi nyanyi itu menyenangkan, ada pengalaman menarik gak? Ke Bella dulu deh. Ada gak dulu kayak awal-awal belajar nyanyi mengalami kesulitan atau kayak ih susah banget sih nyanyi atau gimana dulu?
2: Gak ada.
1: Gak ada? Beneran?
2: Iya.
1: Kok bisa?
2: Karena kemauannya sendiri jadi nyanyi tuh gak susah gitu.
1: Jadi gak susah dulu tuh?
2: Iya.
1: Kakak nyanyi susah banget loh sebenarnya loh. Suara kakak sumbang loh. Berarti Bella udah pede dari dulu berarti ya?
2: Iya.
1: Dari ibaratnya yakin bisa gitu?
2: Iya.
1: Oke. Dulu pernah gak kayak diajarin teknik-teknik nyanyi sama siapa gitu dulu? Atau sama bunda, papa gitu?
2: Ada, sama Ibu Ari.
1: Ibu Ari. Siapa Ibu Ari tuh?
2: Guru musik Ardeval Suara Musik.
1: Itu kelas berapa masuk Ardeval itu?
2: Kelas 3.
1: Kelas 3. Oh, berarti setelah tadi di kelas 2 tahu suka nyanyi, dimasukin lagi untuk kelas nyanyinya ya.
2: Iya.
1: Nah, diajarin sama Ibu Ari apa, ingat gak dulu?
2: Ingat. Tentang teknik vokal.
1: Oke.
2: Vibrationnya, terus sama intonasi, high note, low note-nya juga diajarkan.
1: Oke. Itu udah Bella ketahui. Dan ada yang susah gak yang pas diajarin Ibu Ari itu?
2: Enggak sih.
1: Wih, enggak susah kayaknya ya.
2: Iya.
1: High note tuh kayak suara tinggi berarti.
2: Iya.
1: Low note suara rendah.
2: Iya.
1: Terus vibration tuh vibranya.
2: Iya, vibranya.
1: Getaran suaranya gitu.
2: Iya.
1: Apa yang paling Bella ibaratnya tuh sukai dari teknik-teknik itu tadi?
2: High note sama vibration itu.
1: Oh. Jadi nanti nyanyi akan ada kemungkinan high note gak nih habis ini nih?
2: Iya.
1: Widih, keren-keren. Kalau low note kenapa gak terlalu mendalami?
2: Lumayan lah ya, nada rendahnya tuh kayak itu rendah gitu.
1: Jadi kalau nada rendah itu agak tricky ya kayaknya.
2: Iya.
1: Ya. Takut kayak fales, goyang
2: iya.
1: Takut atau fales gitu maksudnya.
2: Iya.
1: Ya. Kalau high note lebih enak malahannya.
2: Iya.
1: Kenapa jadi high note lebih enak, Bella?
2: Karena ya gak sesusah nada rendah.
1: Oh. Iya sih, bener sih. Tapi kan kadang high note kan bisa melengking. Terus
2: iya,
1: kayak lepas atau kakak nyebutnya fales ya, bener gak fales ya?
2: Bener-bener.
1: Nah, itu Bella bisa nguasain itu berarti?
2: Iya.
1: Oke, ada trik gak yang diajarin Ibu Ari supaya kakak nih bisa juga nih buat high note nih?
2: Dari nafas diafragma biasanya. Kalau nyanyi itu biar bisa nada tinggi tuh banyakin olahraga, minum air putih. Terus cara nafas diafragmanya tuh juga diajarkan.
1: Oke. Ingat gak apa yang diajarin latihannya itu pas latihan untuk diafragma ini? Ngapain, kayak pemanasannya tuh ada apa aja?
2: Warming up kayak gini-gini dulu. Terus ke atas tangannya gini-gini gitu.
1: Kayak peregangan.
2: Iya.
1: Oh, jadi ada gitu dulu sebelum nyanyi berarti?
2: Iya.
1: Oh.
2: Terus latihan kayak lip trills kayak gitu.
1: Oh, iya. Itu yang dilatih di awal-awal.
2: Iya.
1: Habis itu baru bisa coba-coba
2: iya,
1: gitu ya. Oke. Pernah enggak kayak rasa aduh, capek banget sih untuk belajar ini? Pernah enggak dulu?
2: Enggak.
1: Enggak ada.
2: Kemauannya kuat.
1: Wih,
2: gitu.
1: Keren. Jadi emang motivasinya kuat ya udah Bella
2: iya,
1: ya. Buat apa sih namanya tuh nyanyi dengan berbagai teknik tadi ya.
2: Iya.
1: Keren. Udah kelas 4. Baru kelas 4 loh udah sekeren ini loh. Kakak yang udah tua ini gak bisa loh sama sekali nyanyi-nyanyi gitu loh. Kalau Happy nih, Happy, ingat gak Happy dulu pas awal-awal masuk madrasah itu diajarin apa aja Happy di Madrasah Ibtidaiyah itu?
2: Ngaji.
1: Apalagi, inget gak? Apa apa sih namanya tuh, matematika gitu diajarin juga.
2: Iya.
1: Eh, di madrasah yang paling disukai apa kira-kira mata pelajarannya?
2: Quran hadis.
1: Wih, Quran hadis. Terus ada lagi, matematika susah nih kayaknya nih. Iya kan? Berarti Quran hadis yang paling disukai.
2: Iya.
1: Terus apa yang paling diingat diajarin gurunya pada saat Quran hadis itu? Ingat gak, Hafi?
2: Tentang tajwid.
1: Makhrijul huruf kayaknya ya.
2: Iya.
1: Makhrijul huruf yang sama, penyebutan itu ya. Apa? Sama apa?
2: Sama panjang pendeknya.
1: Oh, panjang pendeknya.
2: Iya.
1: Nah, Hafi, kan tajwid itu banyak ya, Hafi ya. Ada mat-mat apa segala macam. Itu susah enggak menghafalnya gitu, mempelajarinya?
2: Enggak.
1: Enggak susah.
2: Iya.
1: Wih, keren. Yang ini kita kayak tes sih jadinya ya. Ingat gak apa-apa aja tajwid yang pernah diajarin?
2: Hukum panjang pendek. Hukum mat. Gunnah musyaddadah.
1: Okay.
2: Hukum non sukun atau tanwin.
1: Oh, iya.
2: Sama banyak yang lainnya.
1: Banyak yang lain juga ya.
2: Iya.
1: Ih, keren. Itu kan mat tuh banyak banner loh. Tapi ingatlah ada 13 kan rasanya mat tuh ya, banyak banner rasanya lah.
2: Iya.
1: Terus ada yang non mati, hukum non mati itu banyak juga, ada idgham bila gunnah itu segala macam.
2: Iya.
1: Tapi latihannya susah enggak untuk yang tadi tuh?
2: Enggak.
1: Enggak susah juga.
2: Iya.
1: Udah pede ya kayaknya ya.
2: Iya.
1: Yakin. Terus pas yang di situ nyebutnya ustadz atau guru di sana, Hafi?
2: Ustadz.
1: Iya. Ustadz-ustadzahnya ngajarinnya Hafi gimana? Ingat gak pada saat itu kayak apa yang diajarin yang paling Hafi ingat deh dulu?
2: Tentang
1: banyak ya kayaknya ya.
2: Iya.
1: Wah, ini kalau Hafi ini kayaknya memorinya banyak banget nih kalau sudah mendapatkan pelajaran ya.
2: Iya.
1: Ingat gak? Ceritain dong kayak pengalaman paling unik, paling mengesankan deh Hafi pada saat belajar itu. Apa yang paling Hafi ingat kira-kira? Kayak semacam apa sih namanya tuh, pengalaman yang paling Hafi ingat deh pokoknya pas lagi belajar-belajar tuh. Ingat gak?
2: Hobi ngehafal.
1: Hobi ngehafalnya. Iya. Oke. Jadi dulu tuh Hafi udah paling ingat dengan cerita-ceritanya itu tentang hobi ngehafalnya itu berarti ya.
2: Iya.
1: Nah, Hafi di kayak TV itu kan ada kayak Hafiz Cilik ada segala macam. Hafi pernah melihat acara-acara kayak gitu gak ada?
2: Pernah.
1: Nah, Hafi pengen gak ada kayak gitu kira-kira?
2: Iya.
1: Wih. Jadi Hafi ini ada pengen hafalin juz 30 gak nanti kira-kira?
2: Iya.
1: Wih. Juz berapa nanti yang Hafi targetin hafal nih kira-kira?
2: Juz 30.
1: Ada lagi yang lainnya? Juz 29 atau juz 1?
2: Juz 29.
1: Oh, jadi ada target 2 juz hafal insya Allah ya Hafi ya.
2: Iya.
1: Wih, keren. Orang tua gimana Hafi untuk mendukung Hafi supaya jadi hafiz Quran ini?
2: Menyuruh menghafal.
1: Menyuruh menghafal.
2: Iya.
1: Ingat gak ada Hafi di rumah tuh disuruh menghafal juga atau kayak apa dulu?
2: Disuruh menghafal. Sama ngaji.
1: Ngaji.
2: Iya.
1: Jam berapa biasanya Hafi, ingat gak ada? Apakah tentang Hafi dari sekolah langsung bulik belajar atau disuruh tidur dulu? Itu ngapain aja tuh?
2: Habis sekolah ngaji. Habis sholat menghafal.
1: Oh, malamnya Hafi ada waktu berbuat bermain gak kira-kira?
2: Ada.
1: Ada. Apa yang paling Hafi sukai kalau bermain-main tuh?
2: Bermain sama adek.
1: Oh, adek.
2: Iya.
1: Apa yang paling inget adek? Mainan apa biasanya paling bikin seneng?
2: Mainan petak umpet.
1: Petak umpet. Oh, ajak tukup.
2: Iya.
1: Di rumah aja berarti ajak tukupnya?
2: Iya.
1: Kalau di luar mainan kayak kanakan sekarang ini kelayangan atau apa gitu? Hafi suka gak? Oh, enggak suka?
2: Iya.
1: Oh, keren-keren. Berarti memang di rumah aja Hafi ya? Is keren. Nah itu, jadi Hafi ini udah apa ya? Keren banget deh pokoknya sama Bella juga tadi. Tapi Bella belum ditanyain nih, selain nyanyi, suka gak sih main-main kayak apa sih mainan sekarang ini kayak petak umpet lah atau apa gitu?
2: Suka banget.
1: Suka banget?
2: Mm-mm.
1: Ingat gak Jadi kan kalau Bella, nih kakak coba urutin ya. SD, sekolah selesai.
2: Iya.
1: Les musik habis itu.
2: Mm-mm.
1: Les musik itu seminggu sekali atau kapan?
2: Seminggu sekali, setiap hari Jumat.
1: Setiap hari Jumat. Berarti kegiatan, coba kita urutin nih. Kegiatan Bella berarti sekolah.
2: Iya.
1: Yang sehari-harinya, habis sekolah ngapain tuh?
2: Mandi, habis itu pergi les.
1: Les, oh les yang iya, untuk sekolahnya.
2: Iya.
1: Oke, habis selesai pergi les, balik ke rumah.
2: Iya.
1: Ingat gak waktu selesai les kayak main apa gitu dulu di rumah atau sama siapa juga?
2: Main boneka.
1: Oh, sama siapa mainannya?
2: Sendiri.
1: Oh, sendiri. Tapi teman-teman ada gak di sekolah biasanya?
2: Ada, main ke rumah pernah.
1: Oke. Kalau di SD sering main gak sih kira-kira?
2: Iya, sering.
1: Sering. Sering kayak main-main sama teman-teman gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, ada punya apa sih namanya itu, sahabat gak sih kira-kira, Bella?
2: Ada.
1: Ada. Coba dong siapa sahabatnya, siapa aja kira-kira?
2: Aduh, malu nih.
1: Oh, malu.
2: Takut temennya malu.
1: Oh ya udah nggak usah, nggak jadi, nggak jadi. Pokoknya ada punya sahabat ya.
2: Iya.
1: Sahabat sejati deh pokoknya ya.
2: Mm-mm.
1: Kalau Happy, ada punya sahabat gak kira-kira yang selalu jadi kawan Happy Banar?
3: Ada.
1: Ada adek termasuk sahabat kayaknya ya.
3: Yeah.
1: Oke. Kawanan yang paling happy akrab ada kada di sekolahan tuh?
3: Ada.
1: Ada. Yeah. Lumayan lah ya.
3: Yeah.
1: Serancak main ke rumah juga kayaknya kawanan happy.
3: Enggak, rumah ulun jauh.
1: Oh iya, rumah happy di jauh di Sungai Tabuk. Sekolahannya di Landasan Ulin.
3: Yeah.
1: Itu biasanya jam berapa berangkat happy untuk pergi sekolah?
3: Berangkat sekolah.
1: Mm-mm.
3: Jam 7.
1: Yeah. Jauh juga. Di antara kan rancak ya.
3: Yeah.
1: Oke, kalau buliknya jam berapa ingat kira Happy?
3: Buliknya.
1: Mm-mm.
3: Buliknya jam 00:30.
1: Setengah satu.
3: Yeah.
1: Sampai rumah jam 01:00 ya.
3: Yeah.
1: Lumayan juga lah, jauh lah berarti lah.
3: Yeah.
1: Itu setengah jam lah ada Happy di jalan tuh kira-kira atau kurang?
3: Setengah jam.
1: Oke, jauh-jauh nih. Kalau Bella, deket gak sih sama sekolahan?
2: Deket.
1: Kalau jalan kaki, jauh gak kira-kira?
2: Enggak sih.
1: Oh enggak, beneran?
2: Enggak, iya.
1: Oke, jadi kalau Bella berangkat jam berapa biasanya pagi-pagi tuh?
2: Biasanya jam 07:30.
1: Jam 07:30. Lebih landung lah daripada Happy ya.
2: Mm-mm.
1: Sampai sekolahan sebelum jam 08 berarti ya?
2: Iya.
1: Jam masuk sekolah jam berapa sih? Jam 08 ya?
2: Setengah 08.
1: Oh, jam setengah 08. Itu udah bel bunyi itu biasanya?
2: Iya.
1: Oke, bulikan baliknya jam berapa?
2: Jam 2.
1: Oh, kok jam 2? Lebih lama ya berarti
2: iya.
1: Ya?
2: Iya.
1: Ngapain aja tuh biasanya tuh, ada eskul ya atau apa?
2: Iya, ada eskul.
1: Oh, Bella ikut eskul apa?
2: Eskul Matematika IPA. Selasanya menyanyi.
1: Selasanya nyanyi?
2: Iya.
1: Matematika IPA-nya?
2: Senin.
1: Ada kayak eskul apa lagi tuh di sana yang di SD itu?
2: Banyak sih.
1: Mm-mm. Tapi Bella sukanya yang dua itu tadi.
2: Iya.
1: Oke. Rabu, Kamis, Jumatnya gak ikut eskul berarti?
2: Iya.
1: Oh, oke. Kalau Happy, eskul ada gak yang di sekolahan Happy?
3: Ada.
1: Eskul apa Happy?
3: Bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris?
3: Iya.
1: Widih. Terus apa lagi, itu aja?
3: Itu aja.
1: Itu biasanya hari apa aja Happy?
3: Hari Sabtu aja.
1: Okay. Happy berarti sekolah Senin sampai Sabtu ya?
3: Okay.
1: Kalau Bella Senin sampai
2: Jumat.
1: Senin sampai Jumat, full day ya berarti ya?
2: Iya.
1: Oh, kalau Happy makanya setengah satu tadi ya selesainya ya. Oke. Okay. Nah, kita pengen dengerin nih Happy. Happy siap gak buat ngaji nanti habis ini?
3: Okay.
1: Insya Allah ya. Okay. Kalau Bella nanti siap buat nyanyi?
2: Siap.
1: Oke. Okay. Habis ini kita bakalan lihat penampilan dari Happy. Tapi habis ini ada lagu dulu. Dan nanti kita bakal tanya-tanyain juga sedikit lagi prestasi-prestasinya. Karena tadi kita udah nyebutin mereka berprestasi. Tapi prestasinya apa aja sih? Ya, kita akan tanyakan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Oke, kita masih kembali lagi di Idola Indonesia Layak Anak Minggu 17 Mei 2026. Masih bersama Kak Fadli dan juga ada Hafi sama Bella yang masih ada di studio kita. Nah, tapi ini banyak banget nih yang nyemangatin. Ada mamah bundanya, ada mamah Bella, ada mamah Hafi juga di luar tadi. Semangat katanya buat Hafi dan Bella, keren-keren kalian. Tapi sebelumnya nih, ada pesan gak buat mamah bunda, atau mamah bunda lagi, mamah papahnya atau keluarga, kira-kira apa yang pengen disampaikan ke keluarga? Hafi, ada pesan gak buat mamah sama bapaknya kira-kira? Apa tuh pesannya tuh? Ada ucapan terima kasih gitu sama keluarga?
2: Terima kasih sudah ngajarin ulun ngaji sama menghafal.
1: Sudah mendukung Hafi sejauh ini ya. Kalau Bella, ada gak ucapan terima kasih buat keluarga gitu?
3: Ada.
1: Coba ucapin.
3: Terima kasih mama, papa, dan nenek sudah mendukung Nabila sampai sejauh ini. Sudah melatih juga. Nabila benar-benar gak nyangka sampai bisa sampai di titik ini. Terima kasih banyak mama, papa, dan nenek.
1: Keren. Tapi gak cukup sampai di sini kan ya?
3: Iya.
1: Ada lagi gak yang pengen Bella kejar kira-kira ke depannya ini?
3: Banyak.
1: Apa yang paling besar deh Bella? Kira-kira yang, apakah Bella pengen jadi peserta Indonesian Idol?
3: Iya.
1: Oh iya, beneran?
3: Bener.
1: Terus apa lagi yang paling besar?
3: Paling besar
1: apa yang Bella pengen gapai kira-kira nih?
3: Pengen ikut American Got Talent.
1: American Got Talent? Oke, keren. Jauh banget ke Amerika sana jadinya. Oke, berarti pengen menunjukkan bakatnya ke dunia berarti ya Bella ya. Kalau Hafi paling besar apa yang pengen digapai nanti Hafi kira-kira? Cita-cita atau apa yang pengen dicapai nanti? Pengen jadi apa?
2: Hafal Al-Quran 30 juz.
1: 30 juz? Wih, keren. Target kira-kira Hafi pas usia berapa kira-kira Hafi hafal 30 juz itu? Apakah umur 20 tahun udah mulai bisa hafal 30 juz? Atau jangan-jangan habis lulus SD ini, madrasah ini mau hafal 30 juz?
2: Habis lulus.
1: Habis lulus ini kalau bisa hafal ya. Keren. 30 juz banyak banget loh Hafi. Sanggup Hafi insya Allah ya. Oke. Nah kak, adek-adek di luar penasaran nih seperti apa sih Hafi kalau ngaji. Kita boleh dengerin Hafi ngaji gak kira-kira? Oke, boleh. Kita persilakan dulu buat Hafi. Ini ngajinya surah apa tadi Hafi?
2: Atin.
1: Oke, kita persilakan. Ini dia Muhammad Hafi Al-Habsyi. Silakan Hafi.

0: Wih, keren, masya Allah, luar biasa, Hapi. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, Hapi. Keren banget loh, Hapi. Suaranya lantang, suaranya tenang, Hapi ya. Keren. Itu diajarin juga nggak kayak irama ya itu nyebutnya ya?
1: Iya.
0: Ah, itu irama apa tadi Hapi bawainnya?
1: Irama nada ros.
0: Ya, oke. Nada ros berarti yang dibawain ya, masya Allah. Itu kan ada jiharkah, ada ros ya juga ya. Ada nahwan ya kalau tidak salah ya. Ada macam-macam, tapi ros yang paling bisa dibawakan tadi ya. Oke, masya Allah. Eh, Hapi, kalau boleh tahu Hapi juara apa saja sih di berapa bulan terakhir ini, ingat gak Hapi?
1: Juara ngaji.
0: Juara ngaji. Di mana Hapi yang paling paling baru deh Hapi?
1: Juara lomba hafalan.
0: Di mana tuh Hapinya juaranya tuh?
1: Di Banjarmasin.
0: Banjarmasin. Okay. Juara berapa Hapi kemarin?
1: Juara satu.
0: Juara satu. Okay. Wih, keren. Itu gimana lombanya, boleh ceritain nggak? Itu tampil kayak nampilin surah gitu di atas panggung atau seperti apa Hapi?
1: Membaca surah.
0: Membaca surah di atas panggung gitu ya. Ada jurinya berarti di depan. Oke. Ingat gak dulu pas yang nampilin itu bawain surah apa Hapi?
1: Surah. Surah Atin.
0: Atin juga. Oke. Wih, keren. Berarti terakhir itu juara satu mengalahkan banyak peserta Hapi ya. Wih, keren. Udah banyak yang Hapi dapetin juga ya. Kalau tadi ada Hapi juga, papanya cerita tadi di Masjid Sriwijaya Ujung juga ada juga dapat ya di sana ya. Juara berapa itu Hapi, ingat gak yang di sana?
1: Juara satu.
0: Juara satu juga. Wih, keren, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa selalu apa, bisa membawakan surah-surah Quran di mana-mana aja ya Hapi ya. Oke, kita geser dikit nih ke Bella. Ke Bella ini kayaknya banyak banget deh prestasinya. Tadi mamanya ada sempat cerita bulan ini aja ada dua kali dapat juara katanya Bella.
2: Iya.
0: Boleh nggak disebutin dulu yang bulan ini di mana-mana aja dan juara berapa Bella?
2: Di Duta Mall itu kalau nggak salah juara satu.
0: Juara satu.
2: Terus yang ini lagi juara satu FLS 3N mengalahkan 36 peserta seluruh kota Banjarbaru.
0: FLS 3N juara satu untuk bidang nyanyinya.
2: Iya.
0: Wow, 30 berapa tadi?
2: 36 peserta.
0: Wow, oke. Dan ini Bella akan melaju ke FLS 3N provinsi berarti kemungkinan.
2: Iya.
0: Wih, keren, masya Allah. Apa yang Bella rasain ketika menang FLS 3N atau yang di Duta Mall kemarin?
2: Senang dan happy gitu.
0: Happy-nya rasanya, happy-nya tuh kayak puaskah? Kayak latihan selama ini aku capek, puas nih sudah nih, atau seperti apa perasaannya nanti? Nanti yang
2: harus
0: kemarin
2: harus banyak berlatih lagi buat lebih bagus lagi.
0: Itu yang Bella rasain?
2: Iya.
0: Oke.
2: Senang, tapi harus banyak berlatih lagi.
0: Jadi harus tidak puas diri berarti ya? Harus selalu latihan, upgrade diri gitu-gitu Bella?
2: Iya.
0: Oke. Yang juara Duta Mall kemarin ingat gak berapa peserta ngalahinnya?
2: 9 ya?
0: 9. Oke, lu banyak juga ternyata ya.
2: Iya.
0: Wow, lu keren. Itu kalau yang 36 peserta itu paling banyak kayaknya ya.
2: Iya.
0: Apa yang dikatakan mama sama papa ketika tahu Bella juara kemarin itu?
2: Senang katanya.
0: Oke.
2: Kalau bersyukur punya anak seperti Bella katanya.
0: Masya Allah.
2: Senang.
0: Pernah gak sih ngerasa terharu orang tua ngeliat Bella nyanyi atau kayak apa, nangis lah orang tua tuh, pernah gak?
2: Iya.
0: Pernah ngeliat itu?
2: Iya.
0: Oke, apa yang Bella lihat ketika orang tua nangis kayak bangga gitu?
2: Seneng juga, ikut sedih juga.
0: Oh, ikut sedih? Kenapa ikut sedih?
2: Karena selama ini juga mama yang selalu melatih Bella sampai sekarang.
0: Tapi jadi bangga kan jadinya. Nangis bangga kan ini ya Bella ya. Terharu dan rasa kayak apa sih namanya itu, pengorbanan orang tua besar sekali buat Bella ya. bahkan Bella ibaratnya itu jadi fokus utamanya orang tua ya. Wah luar biasa, keren sih. Kalau Happy, Happy merasa bangga nggak juga punya orang tua kayak papa dan juga mama?
1: Yeah.
0: Bangga ya. Pernah nggak melihat kayak meluk papa mama gitu pas habis juara gitu, atau merasa nangis juga ketika papa mamanya terharu gitu, pernah nggak Happy? Pernah juga. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua ya, Bella sama Happy ya.
1: Iya.
0: Jangan ngelawan orang tua ya, Happy sama Bella ya. Tetap nurut sama orang tua kan kira-kira, Happy sama Bella.
1: Iya.
0: Tetap jadi kebanggaan orang tua pastinya ya.
1: Iya.
0: Oh, Masya Allah, luar biasa. Terus Bella lanjut lagi nih, sebut ini kayaknya jadi mewek kakak hari ini deh. Sama Happy juga mewek juga kayaknya hari ini. Tapi kita bahas yang ciri-ciri lagi di kemarin, bulan-bulan yang lalu, ingat gak diurutin juara-juaranya di mana-mana aja Bella?
2: Dari harapan 2.
0: Oke.
2: Okay. Habis itu naik turun lagi harapan 2, kadang harapan 3.
0: Oke. Okay.
2: Harapan 1, juara 3, juara 2, langsung juara 1 lagi.
0: Langsung juara 1 lagi.
2: Yeah.
0: Wow, keren. Berarti Bella ini dari mulai juara yang di harapan dulu udah pernah Bella rasain.
2: Iya.
0: Sampai akhirnya juara 1.
2: Iya.
0: Wih, berarti udah Bella kayak apa sih? Pernah merasa kecewa, udah pernah gitu ya Bella ya? Sedih enggak sih pada saat itu kayak tahu juara harapan gitu? Atau kayak seneng aja dan pengen motivasi lagi?
2: Senang, pengen motivasi lagi.
0: Jadi apapun hasil yang didapatkan disyukuri gitu Bella ya.
2: Iya.
0: Masya Allah, luar biasa, keren. Kalau Happy, Happy pernah nggak dulu juara harapan gitu dan merasa kayak kecewa dengan apa yang didapetin gitu Happy? Atau sedih deh, atau marah, marah karena ih, harusnya aku juara nih. Pernah nggak Happy dulu merasa kayak gitu?
1: Nggak.
0: Nggak pernah.
1: Nggak.
0: Selalu bersyukur juga pastinya Happy ya.
1: Nggak.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka berdua ini yang selalu bersyukur, selalu apa sih namanya tuh? Gak terlalu berhadapan dengan hasil ya, tidak cepat puas dengan hasil juga, ini bisa memotivasi adik-adik di rumah di luar sana. Oke, habis ini kita bakalan nantang Bella nih, habis ini nih sebagai penutup kita. Bella nyanyi aman habis ini ya?
2: Aman.
0: Lagunya tadi ada Celine Dion dengan judulnya All By Myself. Itu kalau kakak dengerin lagunya nada tinggi semua lah, hampir loh. Bella sanggup kira-kira nih?
2: Insya Allah sanggup
0: ya. Kalau Happy, keren banget Happy. Mungkin Happy cita-citanya kalau besar pengen jadi apa nih Happy nih?
1: Ustad.
0: Yeah. Ustad ngajar di sekolah atau kayak gimana? Atau yang rancak mengajar di masjid-masjid, pendakwah gitu ya?
1: Yeah.
0: Wih, keren. Ustad nanti. Kalau Bella, cita-citanya? Penyanyi.
2: Iya, yeah, sama dokter.
0: Oh, sama dokter? Oh, oke. Okay. Berarti kalau misalkan cita-citanya nanti tercapai dua-duanya, Bella sanggup gak ngimbangin?
2: Insya Allah sanggup.
0: Jadi dokter dan sama penyanyi.
2: Iya, sanggup.
0: Kayak siapa sih? Tompi ya, dokter Tompi. Jadi sambil buka praktek sambil nyanyi, Bella bisa.
2: Amin
0: ya. Keren-keren. Habis ini kita bakalan nantang Bella nih nyanyi sebagai penutup kita juga Bella ya di Idola hari ini. Dan terima kasih buat ada di luar sana. Thank you Happy, terima kasih banyak juga Happy, udah keren banget hari ini, berani banget, luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa berprestasi lagi Happy ya.
1: Amin.
0: Dan Bella juga terima kasih banyak juga ya. Habis ini Bella nyanyi, udah siap pastinya ya.
2: Siap.
0: Tapi setelah yang satu ini dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
3: Untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Oke, adik-adik di rumah sana, kita bakalan dengerin penampilan spesial nih dari adik kita, yaitu Kak Bella ya. Habis ini nyanyi lagunya keren banget, All By Myself dari Celine Dion. Dan pastinya ini lagu yang kayaknya punya kesan juga nih. Tapi kakak pengen nanya dulu sebelum Kak Bella nyanyi, kenapa jadi milih lagu ini Bella kira-kira?
2: Memukau lagunya terus tinggi.
1: Wih keren. Memukau dan high note ya juga ya.
2: Iya.
1: Oke, ini dia. Mudah-mudahan aman teknisnya. Kalau misalkan ada kendala teknis, nanti kita coba atasin habis ini ya. Ini dia Bella Nabila dengan lagunya All By Myself by Celine Dion. Ini dia.

Oke, sebentar dulu ya Bella ya. Bentar, kita ada kendala teknis dulu dikit. Gak apa-apa kan, tunggu ya. Oke, habis ini kita bakal kembali lagi. Ada something dulu yang akan kita atasin dulu. Jadi pendengar dan pemirsa, sabar, tadi coba percobaan dulu. Bella coba warming up dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, habis ini kita coba atasin dulu kendala teknisnya. Dan pastinya di luar sana yang nungguin Bella udah banyak kayaknya ya. Jadi udah semangat pastinya untuk siap tampil nanti. Habis ini jangan kemana-mana terlebih dulu, kita akan kembali lagi dulu ya.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Oke, mudah-mudahan habis ini kita nggak ada kendala lagi. Kita akan dengerin penampilan dari Bella dengan lagunya All By Myself by Celine Dion. Dan kita beri tepuk tangannya meriah untuk Bella hari ini dulu.

0: Terima kasih.
1: Sampai jumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 11 siang di RRI Pro 1.

penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Humet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pagi. Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat Kediri juga. Ya, karena teman-teman yang sudah memiliki untuk juga. Namun saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan. Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tampak seperti show speakers a change.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24. Sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro TV terus mengudara

pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

0: tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
1: Ada 5-6 yang isinya itu terjadi terlepas juga dari apresiasi pemain saya sampai akhir-akhir pertandingan.
0: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik satu tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita.
2: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: 0377104410.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
3: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
4: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
2: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
6: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
7: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
8: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
2: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
9: kanal informasi dan inspirasi.
10: Banjarmasin siang ini.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Rp10.000 per orang?
2: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
1: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
2: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
0: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di RRI Banjarmasin yang siang hari ini begitu nyaman, begitu tenang pendengar ya, begitu rileks. Kalau saya merasa rileks gitu ya pendengar. Apalagi juga cuacanya, suhunya yang enak banget rasanya untuk gak ngapa-ngapain sebenarnya ya. Tapi yang jelas, mudah-mudahan untuk Anda yang sedang beraktivitas hari ini dilancarkan aktivitasnya, yang sedang bekerja semoga pekerjaannya selesai dengan berbagai tuntutan, serta yang lagi dalam perjalanan mudah-mudahan selamat sampai tujuan, yang lagi bersantai selamat menikmati akhir pekan libur panjang dan besok kembali bekerja lagi. Besok jangan lupa full ya, Senin sampai Jumat.

kerja lagi. Mungkin ada yang Jumat WFH atau Senin sampai Sabtu kerja lagi karena gak ada libur. Tapi minggu lusanya, minggu depan-depannya kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha pastinya bergerak di bulan Mei ini. Dan di akhir bulan Mei ada juga yang namanya Hari Raya Waisak bagi umat Buddha. Jadi kita ucapkan selamat merayakan Hari Raya masing-masing pastinya ya, Idul Adha dan juga Waisak. Nah, mendengar di hari ini saya Fadli masih menjumpai Anda. Kita hadirkan lagu-lagu terbaik pastinya sambil menemani siang hari Anda dengan berbagai informasi ringan. Sambil mungkin ada yang sedang ngopi ya di siang hari ini. Wah, saya belum ngopi nih sebenarnya, tapi nanti mudah-mudahan sempat ngopi deh ya. Ada juga yang lagi relax ya pendengar. Ada yang lagi bekerja, pastinya kita temani Anda dengan lagu-lagu terbaik ya. Tadi sudah ada lagu dari Noah, Kupeluk Hatimu. Sekarang ada lagu Firasat maksudnya dari Marcel menemani Anda di siang hari ini.

RRI dengan esensi buku. Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di Ujung Senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Di Tenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan, tak hanya membuat cerpen ini juga lugas bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di Ujung Senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya, karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk Indonesia.

dari Bruri Marantika merupakan lagu yang di cover dari Betaria Sonata, berkarya lagu yang begitu ikonik, begitu legend, dinyanyikan oleh penyanyi legend juga, jadi membuat iramanya rasa tenang berdegar. Kita masih di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Di siang hari ini Banjarmasin mulai terpantau ada sedikit matahari atau cerah berawan berdegar. Gak tahu nanti sore, gak tahu nanti malam, yang lagi banyak kegiatan moga lancar aja deh ya. Nah, mendengar kalau kita berbicara tentang perjalanan, pasti berkaitan juga dengan moda transportasinya. Salah satu moda transportasi yang banyak diminati masyarakat adalah pesawat berdegar, karena bisa bepergian dari pulau satu ke pulau berikutnya dengan jarak yang jauh dan waktu yang cepat gitu ya. Tapi ini ada kabar dari Vietnam, berdengar. Pemerintah kota Chan To di Vietnam menyatakan keprihatinan mendalam terkait status Bandara Internasional Chan To yang hingga kini tidak lagi memiliki rute penerbangan internasional reguler. Nah, meski menyandang status internasional nih, bandara yang diproyeksikan menjadi pusat penerbangan wilayah Delta Mekong ini justru sepi dari aktivitas lintas negara sepanjang tahun 2026. Dalam pertemuan dengan Airport Corporation of Vietnam ICV pada Kamis 14 Mei kemarin, Ketua Komite Rakyat Chan To Truong Chan Tuyen mengungkapkan kekecewaannya. Dimana katanya kecewa karena statusnya internasional tapi nggak ada penerbangan internasionalnya. Pihak KCP pun mencatat sebuah anomali yang unik di Chan To. Jumlah turis internasional yang datang ke Chan To sebenarnya sudah melampaui level sebelum pandemi COVID-19. Nah, peningkatan turis tersebut tidak tercermin pada trafik bandara karena para pelancong lebih banyak datang melalui jalur darat, bukan lewat penerbangan langsung ke Chan To, katanya di Vietnam sana. Nah, sebelum pandemi, bandara ini memiliki rute langsung ke Malaysia dan juga Thailand yang hingga kini belum berhasil dibuka kembali secara reguler. Wakil Direktur Jenderal ACV Nguyen Chau Chong ini mengusulkan beberapa langkah strategis untuk menghidupkan kembali bandara ini, katanya. Fokus utamanya adalah menghubungkan kembali penerbangan dari Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Jepang, China, dan juga Taiwan. Lalu langkah lainnya dengan memanfaatkan pasar besar turis China yang menggunakan penerbangan charter. ACP menekankan perlunya kebijakan visa yang lebih longgar untuk menarik kelompok ini. Saya juga teringat informasi ini dengan bandara yang ada di Indonesia, berdengar ya. Gak tahu entah kenapa kayak mereka menggunakan status internasional tapi gak ada penerbangan internasionalnya, berasa sedih sebenarnya berdengar ya. Karena kita udah memperjuangkan statusnya tapi gak ada peminatnya. Bahkan baru-baru aja bandara kita kan baru aja menerima memasukkan penerbangan reguler ke Malaysia. Ya mudah-mudahan banyak para pelancong luar negeri yang datang ke Indonesia, khususnya Banjarmasin ya berdengar, untuk meningkatkan visa atau pendapatan kita yang mudah-mudahan berpengaruh banyak kepada rakyatnya sendiri. Bicara ngomongin luar negeri nih, kita mau muterin lagu luar negeri deh. Ada Arcade dengan penyanyinya Duncan Lawrence.

RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, pernah nggak sih ketika Anda lagi duduk santai ataupun juga lagi nongkrong ya, dengan kaki yang terjuntai ke bawah, kayak apa ya, pokoknya duduk di kursi gitu atau sofa dan lain sebagainya yang kakinya itu ke bawah, berikar. Lalu pernah gak sih ada kebiasaan yaitu menggoyangkan kaki kayak ya digerak-gerakin gitu dan lain sebagainya. Dan ternyata dalam dunia psikologi, gerakan kecil berulang seperti menggoyangkan kaki dikenal sebagai fidgeting. Bukan pijet ya, tapi fidgeting namanya, F-I-D-G-E-T-I-N-G. Fidger, nah itulah yang pokoknya. Nah, kebiasaan ini kerap dikaitkan dengan kecemasan, rasa bosan, atau tubuh yang membutuhkan stimulasi tambahan agar tetap fokus. Menariknya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gerakan fisik ringan justru dapat membantu fungsi kognitif tertentu, termasuk menjaga konsentrasi dan membantu otak memproses informasi lebih baik. Nah, jadi itu beberapa ciri-cirinya atau ibaratnya itu tanda-tandanya ya. Nah, ternyata ada penelitian yang bilang kalau menggoyangkan kaki itu ada beberapa kepribadian yang mungkin bisa dimiliki oleh Anda. Mungkin Anda salah satunya punya hal tersebut. Yang pertama adalah pemikir mendalam. Orang dengan menggoyangkan kaki memiliki pikiran yang aktif dan cenderung tidak hanya menerima informasi mentah-mentah tetapi juga menelusuri atau menganalisis, Bergar. Nah, apakah Anda termasuk pikiran yang mendalam ini? Atau yang berikutnya, selalu berpikir selangkah ke depan, visioner. Misalkan kayak lagi ngobrol, nongkrong, dia berpikir kayak, oh tongkrongan ini, habis ini bahas ini, habis ini bahas ini. Nah, dia akan menggoyangkan kakinya untuk bisa rileks dan lain sebagainya. Atau cenderung cemas. Ini bisa jadi terjadi di Anda, pendengar, atau di kita ya. Yang berikutnya, suka melamun. Nah, apakah Anda ciri-cirinya termasuk kepribadian yang suka melamun? Terus yang berikutnya ada overthinker, atau orang yang berpikir berlebih, ambisius juga bisa. Atau terbiasa multitasking kayak, ah gak biasa aku nongkrong doang, cerita-cerita doang, dengerin cerita, harus digoyangin kakinya, bisa jadi. Atau memiliki energi tinggi. Nah, apakah Anda termasuk orang-orang tersebut dengan kepribadian yang tadi? Kalau benar, mungkin bisa salah satunya Anda manfaatkan, atau bisa salah satunya Anda kurangi dan lain sebagainya ya.

0: jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Saya ingin membesarkan koperasi.
2: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

ada di Pro1, karena informasi dan juga inspirasi. Kita masih bicarain tentang kepribadian nih pendengar. Karena kalau tadi kepribadian dari menggoyangkan kaki, nah kalau yang satu ini tentang kepribadian, tipikal-tipikal orang. Jadi melansir kajian dari Science Direct, 4 temperamen yang pada dasarnya merupakan warisan tipologi lama. Nah, saat ini konsep tersebut lebih sering digunakan sebagai cara sederhana untuk memahami kecenderungan sifat seseorang, bukan sebagai standar ilmiah utama dalam psikologi. Jadi secara umum model yang dikemukakan mereka ini ya, bilangnya kepribadian manusia ini ke dalam 4 kecenderungan utama. Namun penting dipahami bahwa tipe-tipe ini bukan label yang mutlak ya pendengar. Jadi mereka ini cuma bilang ini model yang bisa mungkin salah satunya ada di diri Anda. Yang pertama adalah kepribadian melankolis pendengar. Nah, kalau dengar namanya melankolis pasti udah tahu kan arahnya kemana ya. Yaitu adalah orang yang pribadinya serius, analitis, dan penuh pertimbangan. Ciri-cirinya itu suka pikir mendalam, rapi dan sistematis, perfeksionis, sensitif terhadap kritik, dan cenderung overthinking. Yang berikutnya adalah tipe ceria, ekspresif, dan mudah bergaul yang disebut sebagai sanguinis, yang memiliki sifat mudah akrab dengan orang baru, menyukai suasana ramai, ekspresif, dan juga spontan, cepat bersemangat, gemar mencoba hal baru. Nah, yang berikutnya koleris, pendengar. Bukan bahasa Banjar koler ya, tapi ini koleris. Bukan juga nama penyakit koleria ya. Atau apapun itu, tapi koleris namanya. Jadi biasanya diasosiasikan dengan sifat dominan, percaya diri, dan berorientasi pada tujuan. Jadi tipikal orang yang suka memimpin, tegas dan langsung, cepat mengambil keputusan, fokus pada target, tidak suka bertele-tele. Nah, yang berikutnya adalah flekmatis, pendengar. Jadi flekmatis ini sifat yang tenang, stabil, dan cenderung menghindari konflik. Jadi karakter kepribadian ini adalah sabar dan gak reaktif, terus juga mudah menjadi penengah, terus tidak menyukai drama, loyal dan juga konsisten, serta menjaga harmoni. Kira-kira Anda masuk kemana nih kepribadiannya? Apakah kepribadian melankolis, sanguinis, flekmatis, atau koleris? Anda yang lebih mengetahuinya.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin siang ini.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual,

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 10.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, saatnya kita jelang lintas benua siang diisi dengan rangkuman berita sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026 yang selengkapnya akan disampaikan bersama Aulia Rahman.

0: Dorong mempercepat hilirisasi industri guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Fauji Amro menilai, kekayaan sumber daya alam di Kalimantan Selatan harus mulai dioptimalkan melalui pengolahan bahan mentah di dalam daerah. Hal itu disampaikan Fauji Amro saat kunjungan kerja reses Komisi 11 DPR RI di Gedung Maligai Pancasila. Menurutnya, komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet memiliki potensi besar memberikan nilai tambah ekonomi apabila diolah langsung di Kalimantan Selatan.
1: Nah, kalau saya melihat bahwa hilirisasi yang potensi di Kalimantan Selatan itu adalah hilirisasi tentang sumber daya alam. Apakah itu batubara, apakah itu tambang, galena, galian-galian si, atau memang perkebunan seperti potensi kelapa sawit, perkebunan karet dan seterusnya, dan potensi-potensi perdagangan. Nah, potensi hilirisasi ini menjadi kekuatan tersendiri Kalimantan Selatan dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Kita tahu bahwa pertambangan di Kalimantan Selatan ini menyumbang 26% dari konteks pertumbuhan ekonomi. Nah, artinya apa? Kalau dilakukan hilirisasi, ini akan menjadi PAD yang sangat luar biasa.
0: Stok hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Banjarmasin mulai berdatangan. Ratusan sapi dari luar daerah berdatangan di rumah potong hewan RPH Wasirih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala OPT RPH Wasirih Anang Dijatmiko mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah menerima sekitar 330 ekor sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seluruh hewan yang datang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan ketat. Ia menegaskan pengawasan dilakukan sejak awal agar tidak ada sapi yang masuk tanpa dokumen kesehatan yang lengkap.
2: Kita lakukan pemeriksaan dan kita pastikan sapi-sapi tersebut sudah divaksinasi di daerah tujuan, yaitu di RPH Banjarmasin.
3: Dari mana
2: ini
3: aja?
2: Ini untuk mencegah terjadinya wabah penyakit mulut dan
3: kuku. Dari mana aja yang datang?
2: Untuk sekarang yang datang dari daerah Kupang dan lokal.
3: Kupang dan lokal. Berapa yang datang?
2: Untuk sejauh ini kemarin terhitung 330 ekor yang masuk di wilayah penampungan sapi kita.
4: Ini dilihat nanti akan terus berdatangan kah, Dok?
2: Dilihat trennya mulai minggu ini sampai hari H kemungkinan akan terus datang sapi-sapi kurban ini.
0: Pergelaran seni bertajuk Musik Sampah sukses memberikan kesan mendalam bagi masyarakat Kelurahan Klayan Barat, Banjarmasin Selatan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini melibatkan peran aktif warga dalam setiap rangkaian acaranya. Ratusan masyarakat dari berbagai usia tampak memadati kawasan Taman Klayan. Muhammad Arkam, selaku inisiator acara, sengaja melibatkan masyarakat agar dampak manfaat kegiatan dapat dirasakan secara langsung. Ia ingin memastikan bahwa program ini memberikan nilai tambah bagi lingkungan sosial di sekitarnya.
5: Dari sana, tentunya bahan limbah ini kami menggunakan untuk apa? Tentunya untuk membuat instrumen musik. Instrumen musik itu sebenarnya berawal dari limbah-limbah industri. Limbah industri yang semakin marak, semakin banyak, itu untuk meminimalisir itu, kita akan menggunakan bahan-bahan limbah itu untuk dijadikan sebagai instrumen musik. Nah, sehingga terciptalah ide musik sampah.
0: Proyek strategis pembangunan Riam Kiwa untuk mereduksi banjir tinggal selangkah lagi bakal terlaksana di Kabupaten Banjar. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Saripudin mengatakan, kesepakatan yang dihasilkan dalam hal pentahapan dan juga pelaksanaan bisa mempercepat realisasi proyek strategis nasional di Kabupaten Banjar. Ia menambahkan, pembebasan lahan telah mencapai 80% dan sudah mencapai kesepakatan dengan masyarakat terkait skema ganti rugi.
6: Percepatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan benar-benar di MPWA, alhamdulillah hari ini kita tim hadir, ya malah tadi dari Menko Perekonomian juga hadir, camat, kemudian sampai Pak Bupati, camat, kemudian Pak Sekda, asisten, kemudian MPO Banjar, kita dari provinsi itu ada MPO, kemudian juga dari tim, kemudian dari BPS.
0: Komisi 2 DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke PT Sang Hyang di Jakarta dalam upaya memperkuat sektor ekonomi daerah melalui pengembangan pertanian berkelanjutan.

0: Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan benih padi berkualitas sebagai penunjang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Kartoyo menegaskan, DPRD ingin memastikan benih padi yang disediakan memiliki kualitas unggul dan berkelanjutan bagi petani di Bandua. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian daerah.
1: Dalam penyediaan bibit berkualitas untuk padi di Kalimantan Selatan, yang disediakan Sang Hyang Seri itu berkualitas tinggi. Nah, dan tadi dari Pak Direktur juga menyampaikan bahwa cadangan atau bibit padi itu tidak serta-merta, butuh 6 bulan, butuh 2 tahun ya. Nah, untuk itu kita ingin memastikan juga kepastian cadangannya untuk kepastian yang ada di Kalimantan Selatan. Ternyata di Kalimantan Selatan ada mesin pemroses untuk bibit berkualitas juga, itu ada di Tanah Laut. Dan gudangnya ada Tanah Laut dan di HSS.
0: Ratusan mahasiswa gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa BEMS Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel. Dalam aksi itu, persoalan pendidikan dan juga program makan bergizi gratis MBG menjadi sorotan utama para demonstran. Mahasiswa menilai, masih banyak persoalan pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat. Mereka juga meminta adanya keterbukaan terkait pelaksanaan program MBG hingga ke tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Gusti Iskandar Sukma Lamsa memastikan pemerintah provinsi akan terus menjaga mandatory spending sektor pendidikan sebesar 20% tetap terpenuhi.
2: Tadi kita sampaikan ke adik-adik mahasiswa menyangkut soal pendidikan yang dikeluh kesahkan, yang disampaikan aspirasinya, kan kita jawab juga. Bahwasanya Kalimantan Selatan itu, khususnya di DPRD provinsi itu, selalu menjaga yang namanya mandatory spending. 20% itu selalu terpenuhi. Kemudian kemarin peningkatan honor guru, itu juga kita penuhi standar UMP. Nah, hari ini tanggung jawab provinsi itu sudah hampir terpenuhi. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas pendidikan itu juga secara bertahap harus dipenuhi berdasarkan standar pelayanan minimum tadi. Karena di Kalimantan Selatan ini, kalau dari catatan yang saya dapat, jumlah SMA dan SMK itu ada 200 lebih. Ya kan, ada 215. Jadi cukup besar.
0: Jembatan Cusa yang menghubungkan kawasan Cemara Ujung dan juga Sungai Andai hingga kini masih belum dapat digunakan secara penuh meski konstruksi utamanya telah selesai. Jembatan sepanjang 260 meter itu masih belum memiliki akses penghubung jalan yang layak dari sisi Sungai Andai. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat nekat melintasi area jembatan yang belum rampung untuk memangkas waktu perjalanan. Salah satunya adalah Mail, seorang pesepeda, yang memilih melewati jalur proyek meski mengangkat sepedanya secara manual.
3: Mukawa kan cepat banget untuk selesai kan, supaya alternatifnya nyaman jalan di sini tuh. Jadi kan kadang kalau mutar kan jauh. Jadi kalau untuk kesini kan enak pakai jembatan sini kan. Itu aja, Bang.
4: Berapa jauhnya biasanya kalau mutar dengan di sini, Bang?
3: Kalau jalan sana sekitar setengah jam kalau pakai ini. Tapi kalau lewat sini kan hampir 5 menit lah. Sampai di sini kan dekat sini aja kan.
0: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Cirucuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, hingga pensil warna, dan juga tumbler minum yang langsung bisa dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan itu bukan hanya perlengkapan sekolah, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa penerima bantuan, Dava, mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja senapa biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau kayak apa?
7: Beli.
6: Biasanya beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin kah atau bagaimana?
7: Belajar yang rajin.
0: Ribuan sopir bersama ratusan truk menggeruduk kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Rabu 13 Mei 2026. Mereka menyampaikan aspirasi terkait sulitnya memperoleh BBM. terutama jenis biosolar di sejumlah SPBU. Dalam aksi itu, para sopir membentangkan spanduk bernada protes dan meminta pemerintah bersama aparat serta Pertamina turun langsung melihat kondisi lapangan. Massa juga menyoroti dugaan praktik penyelewengan solar hingga keberadaan preman di SPBU yang disebut meresahkan pengemudi. Koordinator aksi Aliansa mengatakan, kerap kesulitan mendapatkan biosolar meski telah mengantri di SPBU. Yang menyebut harga biosolar eceran bahkan bisa mencapai Rp20.000 per liternya.
8: Ketika mendengar dan mengetahui masyarakat kita langka BBM, susah mendapatkan BBM dengan harga yang mahal, Erik, jangan sampai mereka itu tidur. Mereka digaji dari uang rakyat. Mereka mendapatkan fasilitas dari uang rakyat. Apalagi saya dengar uang makan minum mereka itu terlalu besar. Kalau mereka tidak bekerja, lebih baik mereka sudah.
0: Tim Satgas Pengawas BBM Kalimantan Selatan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU dan SPBKB di wilayah Banjarbaru, Banjarmasin hingga Kabupaten Banjar. Hal itu memastikan distribusi BBM bersubsidi sesuai dengan aturan dan tepat sasaran. Sebelumnya para sopir angkutan di Truk Kalsel mengeluhkan, mereka menyampaikan sulitnya mendapatkan BBM jenis subsidi. Gubernur Kalimantan Selatan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel Ariadi Nur menegaskan, sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan distribusi BBM khususnya biosolar tetap merata dan tidak disalahgunakan.
9: Yang kami datangi hari ini, kami ingin memastikan bahwa proses pengelolaan BBM khususnya solar, biosolar, penyediaannya harus dipastikan harus ada dan distribusinya harus merata, gitu ya. Kami tidak ingin masyarakat terbebani dan menjadi korban dari penyalahgunaan pengelolaan BBM. Dan kami hari ini melakukan tindakan nyata ya, menginspeksi mendadak ke beberapa SPBU dan secara umum kami sudah memberikan sosialisasi.
0: Keluhan masyarakat soal maraknya pelangsir BBM disebut pemicu kelangkaan hingga lonjakan harga, akhirnya memaksa pemerintah kota turun tangan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU, seperti di kawasan Jalan Gubernur Subarjo hingga Lingkar Dalam Selatan. Dari SPBU yang diperiksa, tak satu pun mengaku melayani pelangsir BBM, meski laporan masyarakat terus bermunculan. PLT, Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin, Nur Sahdi mengatakan, pihaknya sudah meminta klarifikasi langsung kepada pengelola SPBU terkait dugaan permainan pelangsir.
10: Setelah kita survei, memang terjadi perbedaan-perbedaan antara beberapa SPBU. Ini ada SPBU yang istilahnya kebutuhan pasokannya itu ada yang sampai 40.000, tapi ada juga sampai 15.000, ada yang 16 sampai 24.000. Tetapi ternyata nanti akan kita evaluasi lagi sampai di mana keluhan masyarakat, kemudian bagaimana istilahnya di Kota Banjarmasin tidak ada kerugian akibat dari para pelangsir ini.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 17 Mei 2026. Saya Aulia Rahman. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Kompak, Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Selamat siang mendengar, selamat beraktivitas di hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Kembali lagi di Blantika Musik Karya Indonesia pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah bersama saya Fadli. Halo-halo semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat. Kita juga live TikTok. Buat yang pengen lihat kita silakan pergi ke TikTok kita di @rri_pro1banjarmasin. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Kita buka sesi interaktif kita untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami sambil santai, sambil Anda bisa pilih lagu dan kirim salam juga di siang hari ini. Yang pertama terlebih dulu di 0511-3251562. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mai, apa kabar? Sehat ya kabarnya ya?
1: Alhamdulillah, lagi mendung sini nak.
0: Lagi mendung. Pagi tadi hujan juga atau belum?
1: Jam 4 tau. Nah, tapi hujan lah. Sama okay. Banjir halaman ulun.
0: Waduh. Tapi sekarang udah
1: 7 malam tuh nah.
0: Tapi sekarang udah surut kan?
1: Larut-larut udah sandal.
0: Waduh. Deras banget berarti.
1: Pagi ide-ide sandal.
0: Ya Allah Rabbi, mantap.
1: Wah, ini kesudahnya
0: ya. Ya Allah, mudah-mudahan aman-aman aja, gak ada banjir ya. Iya. Oke, Mbak Mai, lagunya dulu silakan dipilih. Ada
1: apa lagunya nah?
0: Ada Papinka, Akhiri Saja, Unrend the Backbone, Jalanmu Bukan Jalanku. Ada The Massive, Waktunya Menjawab, Emas Hantaran, Arif, Naf dengan Bila Nanti Kau Milikku. Oke, Arif aja ya. Siap.
1: Salamnya buat Putri, Mawar, Abang Ojan.
0: Oke.
1: Buat Ica. Buat Mbak Yanti, Ibu Lia, pokoknya okay. Buat semuanya aja salam sehat ya.
0: Siap.
1: Buat Mas Fadli, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976. Halo, selamat sore Blari Indonesia. Iya, kayaknya di Anda bisa dengar suara saya, tapi saya nggak bisa dengar suara Anda deh. Kita beralih ke WhatsApp. Udah ada yang bergabung, Mama Alfi. Wah, lama sekali tidak mendengar suara Mama Alfi nih. Halo, selamat sore. Sore siang. Lawas karena mendengar suara pian. Nah, sore kesungsungan, siang kelandungan. Ini alhamdulillah baru gabung lagi sama saya nih Mama Alfi nih.
2: Uma kandaran Fadliana.
0: Aduh ya, Jepang lewat bandar lah, di muka rumah pian bedanya lah. Apa kabarnya Mama Alfi, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat walafiat pastinya Mama Alfi ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Lawas kada bergabung lo nulun pian nih kemana aja? Kira-kira nih ke perempat ke pindahnya nih.
2: Ada aja memantau.
0: Oh, mantau aja lah. Mun di YouTube lihat aja ulun menyimak jar pian. Tapi lamun di telepon hanya ngini pulang kawa mendapat lon pian nah.
2: Oma.
0: Oke. Lagunya dulu silakan Mama Alfi, mau yang mana?
2: Apa tuh pilihannya Fadli?
0: Ada Arif, Emas Hantaran, Papinka, Akhiri Saja, Jalanmu Bukan Jalanku, Andre the Backbone. Ada juga Firman Siagian, Rindu Serindu-rindunya, Naf, Bila Nanti Kau Milikku, Peter Pan, Menunggu Pagi, Sheila on Seven, Pria Kesepian. Terus ada Wali dengan Yang, mau yang mana kira-kira?
2: Yang aja
0: nah. Dari Wali aja kah?
2: Iya.
0: Oke, salamnya dulu Mama Alfi buat siapa aja?
2: Semuanya saja.
0: Semuanya. Salam Pak sehat.
2: Doanya terbaik
0: selalu. Amin, ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya di TikTok, Bang Bashir potong rambut ya katanya saya. Iya betul, saya cuma potong rambut di sampingnya aja tapi ya. Kita ke 976 lagi. Ah, sayang sekali terputus. Boleh dicoba ke 0511-3251562 ya kalau misalkan gangguan terus di 976. Tapi kita coba lagi deh ya. Halo, selamat sore Lari Indonesia.
3: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Putri yang terjadi. Ya Allah Putri. Langsung terputus Putri. Aduh, sayang sekali. Kita coba ke 562 dulu ya. Oke, terputus lagi. Gak apa-apa, boleh dicoba lagi aja nanti. Kita ke... Ada Mbak Meme dulu nih di Kota Baru. Kita coba sapa dulu di WhatsApp. Selamat siang Mbak Meme.
4: Halo, Ay, siang jelang sore.
0: Mantap. Gerimis seharian pinanya mendung lah. Jar Maimunah tadi seharian ja mendung ja.
4: Nah, mendung nih gerimis-gerimis. Kota Baru hujan terus, Bang.
0: Sama aja kita Banjar nih mendung juga kita siang ini nah Mbak Anu Mbak Meme ya, nah. Sehat kabarnya Mbak Meme?
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semua.
0: Amin ya rabbal alamin. Lagunya silahkan Mbak Meme, mau yang mana?
4: Rindu serindu-rindunya
0: nah. Rindu serindu-rindunya. Asik. Salamnya buat siapa lagunya nih?
4: Ya, rindu serindunya buat pendengar semua ya, kan?
0: Semuanya
4: buat Paman Asad Ulun tuh nah yang di kamar tiap hari Sidin membuka radio.
0: Masya Allah luar biasa. Terus siapa lagi?
4: Aja Paman Asad. Sama semua Anibulia.
0: Oke. Okay.
4: Yang pal satu. Semualah semua okay. Pendengar semua Anibulia.
0: Mantap luar biasa. Oke, okay, itu aja Mbak Meme.
4: Itu aja ya.
0: Siap. Terima kasih banyak
4: Terima
0: Mbak Meme.
4: Serius. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya di request juga oleh Pak Ramli tadi ya di TikTok tadi. Katanya minta lagu Rindu Serindu-Rindunya juga. Kita coba sapa 562. Kembali terjatuh lagi. Kayaknya telepon kita gangguan kah ini. Halo selamat sih. Baru diterima. Ada suaranya loh dikit tadi loh. Udah gak bisa lagi gabung. Kenapa nih telepon kita nih? Ada pergerangan nih. Saya juga bingung. Oke, okay, mudah-mudahan ini bisa bergabung dengan kita. Halo. Tuh kan, putus langsung kenapa sih? Ini teleponnya ada apa sih gerangan? Halo, selamat siang Belar Indonesia. Nah, kalaunya udah keterima, suaranya lagi hilang. Aduh, ya Allah Rabbi. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi habis ini ya. Selamat siang Belar Indonesia.
5: Selamat siang, kadang-kadang enggak?
0: Kadang-kadang suaranya tadi.
5: Oh, hari hujan.
0: Sinyalnya berarti kira-kira ini ya kalau lah. Kada kawa ai kita nih ya kalau lah.
5: Iya, tuh sepanjang jalan aku kehujanan.
0: Umailah, dari mana pian nih? Biasanya ada laporannya nih, dari mana ke mana nih?
5: Itu hanya sampai ke rumah
0: nah. Alhamdulillah, selamatan sampai hanya tujuan lah.
5: Buka radio ada
0: iya, alhamdulillah. Enggih, kau adalah setempat lu bergabung lu barangnya kala.
5: Iya,
0: gitu. Ya, Pak. Iya, makanya pian nih hilang anu begendeng nyiru kami nih mencari pian.
5: Itu.
0: Laos benar dirantau ke mana-mana pian nih berkeliling lah kira-kira nih.
5: Nah, hanya datang nih dari sampai pagi tadi di kamarian di Banjar. Nah itu menteri Banjar pergi tadi ke gunung anu situ.
0: Gunung mana?
5: Itu. Bang ada kijang tuh yang pengarannya diingat kan.
0: Aduh lupa lagi saya itu namanya itu lah pokoknya ya.
5: Tahura.
0: Ah Tahura. Ya. Mbari makan nih kijang lah.
5: Mbari makan kijang. Anak ke gunung itu hendak melihat nang matahari nang anu teh.
0: Nang mana tuh?
5: Tapi jalannya licin, ada wae.
0: Jadi mending bertahan di bawah aja gitu maksudnya ya.
5: Tahan kena ya pulang imbah hari raya pulang.
0: Madangin cuaca pina baik ya kalau. Mudah-mudahan menyenangkan aja pastinya hari ini ya.
5: Tapi hujan sepanjang jalan itu. Masih jam 11 deh.
0: Kedinginan ya kalau jauh orang tuh jadi ja.
5: Kada apa-apa. Jadi pas saya nah menyupir nah bagaimana.
0: Pelan-pelan jarang tuh. Oke. Okay. Ya. Silakan lagunya dulu Celia mau yang mana pian?
5: Counter Pan kan tadi.
0: Peter Pan.
5: Ya Counter Pan dah.
0: Amunnya Counter Pan anu jadi salep jadi kita.
5: Counter Pan.
0: Oke. Okay.
5: Ngalibana masuk panlin tadi berapa
0: kali? Iya makanya ini saya juga bingung kenapa nih. Entah telepon kami kah yang error atau bagaimana kita coba cari tahu dulu ya mudah-mudahan nanti tahu, bisa diatasi.
5: Tidak dapat menerima panggilan.
0: Nah, ya tuh berarti di kami tuh kira-kira tuh ada masalah. Tapi mudah-mudahan habis ini aman-aman aja insyaallah lah.
5: Amin. Yalah, ya, amin.
0: Salamnya dulu silakan buat siapa aja.
5: Salam semuanya dari A sampai Z aja nah.
0: Oke okay, deh, siap.
5: Cara aku pakai baju dulu
0: nah. Hai, siap. Lanjut dulu.
5: Dihambur tikus.
0: Oh malah hati-hati. Mesti simpon dulu hari ini ya kalau berarti.
5: Oke,
0: Pak. Enggih. Ayo selamat beraktivitas dulu, Pian.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, kita udah dapetin 4 lagu. Berarti lagu ini menjadi lagu di sesi 1. Ada Arif dengan Emas Antaran, Wali dengan Yang. Habis itu ada Firman Siagian, Rindu Serindu-Rindunya. Pak Ramli juga request tadi ya di TikTok. Ada Menunggu Pagi dari Peter Pan. Terus juga ada yang nanya radio apa ini, Radio Riri Persatu Banjarmasin Pak Iwan. Terus ada Bupati Baumar, lagunya Geisha katanya ya. Saya gak tahu nih apakah sempat atau tidak lagu Geishanya kita putarkan. Terus juga dari Tembilahan hadir Bang Hadi Dayat. Ada juga Ilham Turnip, lagu Dewa 19, Pangeran Cintanya lagi libur dulu ya. Oke, kita coba dulu yang ini dulu ya. Dengerin dulu, ada Arif dan Wali ini dia.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Roll 1.

Ada Wali dengan yang wow keren banget lagunya, bikin kita bergoyang pastinya ya. Buat Papa Uji di Amuntai, buat yang lagi request lagu, tadi ada yang minta lagunya Geisha, tadi ada yang minta lagu Gadis Manis Kalimantan di TikTok. Saya mohon maaf banget karena keterbatasan durasi, kita sampai jam 15 aja. Jadi kita cuma sempat muterin dua lagu ini aja, ada Firman Syagian dan juga ada lagu darinya Peter Pan ya. Nah, thank you Bang Hisham udah kasih gift-nya juga. Terima kasih banyak sekali lagi buat yang pengen gabung, karena ini durasinya full lagunya, jadi saya nggak sempat terima telepon lagi. Habis ini ada Mbak Ica yang akan menemani Anda, Mbak Faiza Hasan. Jadi kalau mau nelpon habis ini aja ya. Ini dia. Sekaligus saya pamit juga dari ruang dengar Anda. Firman Syagian dan Peter Pan untuk Anda.

0: pemimpin organisasi pencaksilat. Dengan demikian pendengar, Presiden Prabowo menolak Capres 2029 adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
5: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
6: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
7: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
6: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
8: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
6: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore semuanya. Apa kabar ya? Saya sampai lupa ini sore atau siang sih masih ya. Karena kalau udah pukul 15 udah bergesernya ini ke sore ya kan. Oke, usai Mas Pat tadi yang menemani Anda, saya Faiza Hasan menemani pendengar semuanya, Ica di sini ya sampai nanti pukul 16 di Belaria Indonesia ngelanjutin untuk sesi yang ini di edisi 17 Mei 2026. Oke, di hari Minggu yang menyenangkan, semoga hari ini apa yang Anda ingin rencanakan semuanya udah bisa dijalanin gitu ya, dan ngedapetin sesuatu yang baru, suasana yang baru yang bikin bahagia, bikin energi full lagi ya buat besok beraktivitas. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325152. Ada lagu-lagu yang ini saya sebutin satu-satu ya, ada Akhiri Saja dari Papinka, Jalanmu Bukan Jalanku dari Andra and the Backbone, Rembulan dari Devano dan Endra, Pilihan Hatiku dari Lavina, Waktu Yang Menjawab dari The Masip, Kesepian Kita dari Tere, Bila Nanti Kau Milikku dari Naf, Mama Papa Larang dari Judika, Pria Kesepian dari Sila on Seven, Jangan Marah dari Angkasa, Dia dari Fatin, Aku Tak Berdaya dari Indah Dewi Pertiwi, Hatiku Bagai Terpenjara dari Nafa Urbah, kemudian ada Lewat Semesta dari Randy Pangalila. Ya, silakan mau gabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum, pelamin Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Mawardi di
0: Gulu Mawardi di Maraban. Apa kabar Gulu? Sama Ica di sini.
1: Mama Ica kan? Maaf ya karena mendengarkan suara Mama Ica.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik, lagunya Hati Bagai Terpenjara.
0: Hati Bagai Terpenjara, baiklah. Saya siapin lagunya untuk Gulu Mawardi. Oke,
1: siap.
0: Boleh.
1: Salam-salamnya dasarnya Mbak Amel Kota Baru juga.
0: Oke.
1: Abang Jo di Pengaron juga. Gisinya itu kehajian Tuan di Tanjung Pembuun juga. Gisanya Abah Albi juga, Mona di Pematang juga.
0: Oke.
1: Gisan seberatannya kalau
0: yup.
1: Sahabat angkasa kita RRI ya kalau dalam pada serangan bakal keluarga dari Bang Mawardi di Marabahan.
0: Baik, terima kasih dulu ya udah gabung di sini.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan. Halo, selamat sore. Halo, siapa di mana, Mbak?
2: Dari Tanjung.
0: Mbak dari Tanjung, namanya siapa?
2: Nama ini Lembagawati.
0: Lembagawati namanya ya? Siapa?
2: Dari Tanjung.
0: Ah, dari Tanjung namanya?
2: Nama ini Lembagawati.
0: Enggak, kurang jelas, suaranya kecil banget.
2: Oh, kecil ya?
0: Nah, kayak gini baru kedengeran. Siapa tadi? Kayak delay gitu ya. Halo.
2: Halo.
0: Ya, namanya?
2: Oh, ini bahasa dengaran ya?
0: Namanya ngaran sama aja. Oke. Yang siapa?
2: Namanya tadi kan namanya Wati. Lembaga Wati, Mbak.
0: Wati gitu namanya, Mbak Wati ya?
2: Iya.
0: Oke, Mbak Wati. Oke, Mbak Wati di Tanjung. Silakan mau request lagu apa nih, Mbak Wati?
2: Lagu Devano
0: Danendra ya. Oke, Rembulan. Iya. Baiklah. Terima kasih Mbak Wati dari Tanjung. Makasih, Mbak.
2: Iya.
0: Oke, dah. Selamat sore.
2: Iya, selamat sore, Mbak.
0: Oke, karena jauh ya mungkin agak-agak delay gitu ya. Oke, terima kasih. Kita langsung dengerin aja Hatiku Bagai Terpenjara dari Nafa Urbah untuk Gulu Mawardi yang ada di Marabahan. Setelah itu untuk Mbak Wati yang ada di Tanjung. Rembulan dari Devano dan Nendra di Belaria Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.

0: sih.
1: Aduh, lagunya nyaman banget sih disimak ya. Sore-sore begini dari Devano dan Nendra, judulnya Rembulan. Gak tau nih Devano dan Nendra lagi galau-galau juga, dan kegalauan seorang anak begitu ya, punya mama seorang seorang yang terkenal gitu. Katanya gak nyaman juga. Oke deh, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162 di Belaria Indonesia. Halo.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Ica.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bambang kah ini?
2: Iya, oke.
1: Apa kabar Bu Bambang?
2: Baik, ini mendung.
1: Sama di sini juga mendung Bu Bambang. Tadi panas banget ya.
2: Ya, Mbak Ica, mudah-mudahan sehat ya.
1: Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bu Bambang. Doa yang sama untuk Bu Bambang. Ya. Bu Bambang mau dikasih lagu apa nih?
2: Lagunya yang dari Papin, Mbak Ica.
1: Dari Papin kah?
2: Iya.
1: Akhiri saja. Yang mana? Oh, Patin. Dia ya. Ya. Oke, ya. Saya siapin lagunya untuk Bu Bambang.
2: Mudah-mudahan sehat.
1: Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sangat yang kita rindukan semua, apalagi bagi yang saat ini sedang terbaring sakit ya. Sehat itu adalah rezeki yang paling teratas levelnya ya. Oke, silakan sebentar kita mau dengerin dulu Akhiri Saja dari Papinka yang tadi di request sama, aduh siapa sih tadi yang request ya di TikTok, saya sampai lupa. Pokoknya kita dengerin aja Papinka kalau gak salah yang request, Bu Fatimah Umar ya dari Jogja. Oke, setelah itu ada dia dari Patin yang di request sama Bu Bambang ya dari Danau Salak di Belaria Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Balai Indonesia, ada Patin dengan dia. Dia ini banyak dia yang mana begitu ya. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Putri Karangintan?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Putri mau request aku apa? Baik. Putri mau request aku apa nih?
1: Pilih apa?
0: Oh, lagunya ya, saya sebutin ya. Ada Jalanmu Bukan Jalanku, Pilihan Hatiku, Waktu Yang Menjawab, Kesepian Kita, Bila Nanti Kau Milikku, Mampa Papa Larang, Pria Kesepian, Jangan Marah, Aku Tak Berdaya, Lewat Semesta. Mau yang mana?
1: Itu yang anunya.
0: Yang mana?
1: Mama Papa.
0: Mama Papa Larang MPL begitu ya. Oke, saya siapin lagunya untuk Putri ya. Makasih ya, Put. Putri? Itu kan Putri main kabur aja. Makasih Putri yang ada di Karangintan. Silakan ya yang mau gabung lagi di 08115111410 dan 0511325162. Yang mau request lewat WhatsApp juga boleh. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, katanya salam kenal dari aku, Arwan Big Boy Kalteng, Pulang Pisau Kahayan Kuala Bahaur Tengah. Aduh, lengkap banget. Oh, yang ini ya, yang ada di ini juga di TikTok. Oke, siap. Mau request lagu enggak nih, Arwan Big Boy? Oke, nanti saya siapin lagunya kalau mau request ya. Oke, ini lagunya dari Gesa tadi udah ya, Papa Uji Lovely Kala tadi ya. Oke, silakan berikutnya. Sebetulnya saya mau angkat telepon yang mana nih? Oke, halo, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Siapa di mana?
2: Abah Kalbi.
0: Abah Kalbi. Apa kabarnya Abah Kalbi?
2: Abah Kalbi. Kabarnya baik-baik aja.
0: Oke, alhamdulillah. Kayaknya delay semua nih teleponnya. Abah Kalbi mau request lagu apa nih?
2: Lagunya mengikuti aja, Mbak
0: Ica. Ikut aja, baiklah. Terima kasih Abah Kalbi. Udah gabung, sehat-sehat ya Abah Kalbi.
2: Salam terberkat. Jadi lu pernah perlu satu dengan saya berede.
0: Oke.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut aja katanya Abah Kalbi, baiklah. Halo, selamat sore. Keburu putus, coba lagi silakan 0811 5111410 dan 0511325162. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo, Acil Siti apa kabar? Acil Siti apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Acil Siti mau request lagu apa nih?
3: Ya, ikut orang aja.
0: Ikut aja. Baiklah, makasih Acil Siti. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut aja katanya. Berarti ikut Putri aja begitu ya. Baiklah, silakan siapa lagi mau gabung 08115111410 dan 0511325162. Kita terus sampai nanti pukul 16, tapi nanti kita akan jeda ya di menit 44 dari pukul 15 karena kita akan memasuki waktu sholat fardu asar. Oke, silakan. Halo. Keputus, coba lagi silakan. Mau lewat WhatsApp juga boleh, mau lewat TikTok juga boleh, silakan. Silakan gabung di sini. Halo. Halo. Kayaknya putus juga ya. Oke, kita langsung dengerin aja Mama Papa Larang dari Judika. Langsung aja di Belaria Indonesia untuk Putri dan juga untuk yang ikut-ikut tadi, untuk Acil Siti yang ada di Barabai dan juga untuk Abah Kalbi yang ada di Tanah Bumbu.

0: Baik, dengan 44 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita jeda sesaat. Kita akan dengarkan kumandang azan asar, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
4: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 51 11 410.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll gak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Oke, tidak terasa waktu kita udah tinggal beberapa menit lagi. Saya harus pamit dari ajang ini. Terima kasih, ada lagu terakhir buat semuanya, buat pendengar semua dan juga teman-teman yang ada di TikTok ya, yang saat ini di Belanda Indonesia. Oke, sampai jumpa bareng Andra and the Backbone.

0: mulai dari 9 hingga 12 Mei 2026. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kejuaraan yang bertujuan untuk mengasah bakat atlet. Dia juga memberikan semangat dan pesan kepada para atlet yang akan bertanding untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas pada saat pertandingan.
1: Penting maksudnya adalah kegiatan ini ajak silaturahmi bagi para seluruh hobi atlet penggiat yang hobi dengan sepak olahraga mountain. Ya, kalau dilihat memang karena saya dengar dari Pak Ketua itu atlet kita yang dapat emas juga kita sudah juara umum ya di Morprov ya, juara umum ya mountain. Ya tentu kita harus pertahankan dan tentunya nanti ke depan kita harus lebih semangat lagi ya.
0: Ajang bergengsi kejuaraan nasional Banua Rally 2026 sukses digelar di Kalimantan Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 dengan diikuti oleh 45 pembalap nasional. Kejuaraan ini menawarkan race lompatan-lompatan tajam yang menguras adrenalin di wilayah Mertadah dan Plehari, Kalimantan Selatan. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI Pusat Moreno Suprapto yang menyaksikan langsung jalannya Banua Rally 2026 tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia secara tegas menyatakan dukungan penuh kepada Kalimantan Selatan untuk menjadi tuan rumah dalam kejuaraan internasional untuk kedepannya.
2: Kalau saya lihat tadi baru dari kasat mata ya sudah cocok. Tadi saya beberapa bicara dengan Pak Edi, ketua kami di Kalimantan Selatan, juga dengan steward, dan juga sekarang kami mengembangkan produk dari dalam negeri, yaitu tracker seperti yang ada di dalam mobil. Nah ini salah satu parameter untuk kita menuju ke WRC melalui AGFC. Oke, insya Allah kita bisa menjadi tuan rumah salah satu kandidatnya selain Sumatera Utara dan juga ada Kalimantan Selatan.

0: Puluhan pemulan muda ambil bagian dalam kejuaraan Wali Kota Cup Gulat yang digelar di Gor Hasanuddin Minggu 10 Mei 2026 lalu. Bukan sekedar kompetisi, kejuaraan ini sebagai ajang bagi para atlet gulat muda di Kota Banjarmasin untuk menunjukkan bakat dan prestasi. Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Hananda yang hadir menyaksikan kejuaraan memberikan semangat kepada para atlet yang bertanding. Menurutnya seluruh atlet yang bertanding memiliki potensi untuk terus berprestasi. Dia juga mengatakan ajang ini menjadi wadah positif untuk anak-anak muda menyalurkan bakat alami di olahraga gulat.
1: Tadi sudah berbicara banyak dengan Pak Indra, jadi bahwa insya Allah dengan adanya acara seperti ini kita bisa menumbuhkan bibit-bibit atlet cabang gulat. Karena kita lihat tadi, kedepannya bukan hanya tahun ini saja, tapi tadi kita sudah berbicara dengan beliau, mudah-mudahan ini terus ditingkatkan setiap tahun menjadi kejuaraan rutin. Dengan gulat ini tadi sudah berbicara banyak dengan beliau bahwa karakter spiritualnya, emosionalnya itu bisa dipelajari, ditekan nalurinya untuk melakukan kekerasan lah, tapi diarahkan untuk yang positif.

0: Tim penjaringan Dewan Pengurus Daerah DPD Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Perbasi Kalimantan Selatan resmi menutup pendaftaran bakal calon ketua umum periode 2026-2030. Waktu pendaftaran sebelumnya dibuka mulai 4 Mei dan ditutup pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Ruang Sekretariat DPD Perbasi Kota Banjarmasin. Ketua Tim Penjaringan Arif Rahman Hakim mengatakan proses pengumpulan berkas pendaftaran bakal calon ketua umum telah memasuki tahap akhir. Ia menyebut terdapat satu bakal calon yang mendaftar dan menyerahkan berkas kepada tim penjaringan pada akhir waktu pendaftaran. Ia juga menjelaskan bakal calon yang mendaftar telah mengantongi 9 dukungan dari kabupaten kota di Kalimantan Selatan dengan artian telah memenuhi syarat dengan minimal 6 dukungan.
1: Baik, sejak dibuka dari tanggal 4 Mei sampai dengan 9 Mei pukul 18.00 WITA, ada satu nama yang telah masuk ke dalam tim penjaringan bakal calon ketua umum DPD Perbasi Kalimantan Selatan, yaitu atas nama M. Sarifudin. Beliau mendapat dukungan 9 kabupaten kota. Nah, setelah ini tahapan dari tim penjaringan adalah melakukan verifikasi dokumen yang telah diserahkan.
0: Wali Kota Banjarmasin resmi melepas kontingen atlet Banjarmasin yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Kalimantan Selatan tahun

0: 2026. Acara pelepasan dilaksanakan di lobi Balai Kota Banjarmasin, Rabu 13 April 2026. Sebanyak 77 atlet dan 22 tim ofisial dari 4 cabang olahraga terdiri dari cabur basket, bola voli, sepak bola, dan sepak takraw akan bertanding dengan kontingen lain Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengucapkan selamat kepada para atlet dan pelatih yang hari ini resmi dilepas untuk kejuaraan Popda 2026. Ia juga memberikan motivasi kepada seluruh atlet yang akan bertanding untuk selalu menjaga kesehatan dan sportivitas selama pertandingan.
1: Tentunya kita melakukan kegiatan pelepasan para atlet ya, untuk mengikuti kegiatan Popda tahun 2026. Dan tentunya kita berharap seluruh para atlet menjaga kesehatannya ya, dan tentunya juga saat bertanding jujur sportivitas ya, dan tentunya jaga nama baik pemerintah Kota Banjarmasin. Tentunya kami berharap untuk tahun ini juga bisa kita ambil lagi juara umumnya ya.
0: Kejuaraan Wali Kota Cup Atletik 2026 resmi digelar dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Ajang ini dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin di Stadion Lambung Mangkurat Banjarmasin pada Rabu 13 Mei 2026. Sebanyak ratusan atlet lari dari Kota Banjarmasin terdiri dari 23 tim putra dan 4 tim putri ambil bagian dalam kejuaraan yang dilaksanakan selama 2 hari pada 13 hingga 14 Mei 2026. Ketua Pelaksana Febri Suntoro menyebut antusias peserta dalam kejuaraan Wali Kota Cup ini sangat banyak. Menurutnya mulai dari kelompok usia muda sampai dewasa ikut memeriahkan ajang yang perdana digelar di Kota Banjarmasin.
2: Kalau umur tergolong dari muda sampai yang tua, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sama pekerja umum juga Bapak. Kalau untuk antusiasnya sangat meriah banget Bapak, karena sekarang kan juga FOMO tentang lari juga, maka antusiasnya makin meriah Bapak. Harapannya mungkin lebih banyak lagi event-event untuk meningkatkan bakat-bakat para pelajar dari golongan muda, dari sampai golongan tua. Semoga ya terselenggara, disupport dari pemerintah Kota Banjarmasin juga untuk event-event selanjutnya.
0: Asosiasi PSSI Kota Banjarmasin menggelar Festival Sepak Bola Nasional ke-10 dan U12 Piala Presiden tahun 2026. Turnamen dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin di lapangan sepak bola Kayu Tangi Kamis pagi 14 Mei 2026. Sebanyak 16 tim dari SSB di Kota Banjarmasin ambil bagian untuk bertanding pada turnamen tersebut. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengapresiasi penyelenggaraan turnamen sepak bola di Kota Banjarmasin. Menurutnya turnamen ini bukan sekedar kompetisi, melainkan sebagai ajang dalam mengasah bakat anak dalam olahraga sepak bola. Ia menyebut bahwa sepak bola merupakan tradisi di Banua, sehingga dengan adanya turnamen ini bisa menjadi langkah awal mencetak atlet sepak bola di masa depan.
1: Ya, jadi hari ini kita melakukan pembukaan ya ke Festival Sepak Bola Nasional ya untuk U10 dan U12 ya. Ya, Piala Presiden ya. Ya, jadi ini tujuannya adalah untuk mencari bibit-bibit yang dari sejak dini ya. Memang pengennya itu yang benar-benar akan nanti dicari dan diseleksi ya, untuk mewakili Kota Banjarmasin untuk di provinsi. Jadi setelah provinsi baru ke nasional ya.
0: Kejuaraan Wali Kota Cup Anggar 2026 resmi digelar dalam rangkaian penjaringan atlet-atlet muda berbakat yang ada di Kota Banjarmasin. Ajang ini dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin di Markas Kodim 1007 Banjarmasin Kamis siang 14 Mei 2026. Ratusan peserta atlet Anggar dari kelas kadet dan junior ambil bagian dalam kejuaraan Anggar tahun 2026. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan Anggar untuk menjaring atlet muda berbakat di Kota Banjarmasin. Menurutnya saat ini cabang olahraga Anggar merupakan olahraga yang banyak menyumbang prestasi di setiap kejuaraan.
1: Tentunya hari ini kita bersama ya membuka kegiatan kejuaraan Wali Kota Cup tahun 2026 Anggar ya. Kita mengapresiasi ya pada ketua asli Provinsi Kalimantan Selatan yang selalu perhatian terkait masalah habitat adat, dan ketua dikasih kota Banjarmasin juga. Ya, harapan kita dengan adanya kegiatan membawa kota kap ini adalah mewadahi untuk silaturahmi ya sebenarnya antara atlet sama satu yang lain dan sama yang cinta, yang suka hobi main angklung.
0: Musyawarah Provinsi Luar Biasa Musprovlub Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan tahun 2026 menetapkan Haja Felina sebagai Ketua Umum Pengprov Muay Thai Kalsel periode 2026-2030. Kegiatan digelar di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Jumat 15 Mei 2026, dan dibuka secara langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia PBMI, Ir Haji AA Lanyala Mahmud Mataliti. Pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa Musprovlub ini juga merupakan tindak lanjut dari pembekuan kepengurusan MI sebelumnya. Ketua Umum Muay Thai Kalimantan Selatan terpilih, Haji Felina, mengatakan setelah pihaknya dikukuhkan akan memulai menyusun kepengurusan organisasi yang baru. Ia memastikan kepengurusan yang baru ini harus memiliki komitmen tinggi untuk memajukan olahraga Muay Thai khususnya di Kalimantan Selatan.
3: Selanjutnya kita akan melakukan kesusunan organisasi kepengurusan untuk menjaring paket yang akan kita bina untuk menghadapi kejuaraan nasional maupun internasional depannya. Yang jelas visinya adalah memberikan cabang olahraga Muay Thai di bangsa ini lebih maju, prestasinya lebih meningkat dan lebih memasyarakatkan bela diri Muay Thai ini di Kalimantan Selatan.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robby Angga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Call the doctor, page the nurse, 'cause the pain is getting worse. Prosatu FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar untuk kesetiaan Anda di 97,6 FM. Kami terus berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Tim pengawas Timwas Haji DPR RI menegaskan pengawasan transportasi menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji 2026. Anggota Timwas Haji DPR RI Danang Wicaksana mengatakan pengawasan dilakukan sejak keberangkatan hingga mobilitas selama di Arab Saudi. Menurut Danang, Timwas Haji DPR RI memberi perhatian khusus terhadap seluruh layanan transportasi jemaah. Pengawasan tidak hanya mencakup penerbangan menuju Arab Saudi, tetapi juga transportasi darat antar kota selama pelaksanaan ibadah haji. Dan di sini yang menyebut pergerakan jemaah dari Madinah menuju Mekah menjadi salah satu fokus pengawasan. Jalur tersebut dinilai rawan karena tingginya mobilitas jemaah dalam jumlah besar. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id mengenai Timwas DPR fokus awasi transportasi jemaah haji hingga fase armusna.
1: WhatsApp 0811 511 1410.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini.

Prosatu FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam suasana libur panjang, kunjungan wisatawan pendaki di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB mengalami lonjakan selama libur panjang pertengahan Mei 2026. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani TNGR mencatat total sebanyak 1.505 orang melakukan pendakian pada periode 14-16 Mei 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai TNGR NTB Astekita mengatakan jumlah tersebut merupakan gabungan wisatawan lokal dan mancanegara. Mereka memanfaatkan momentum libur panjang untuk menjelajahi kawasan Gunung Rinjani. Ya, dengan informasi tadi dari Mataram dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih di Banjarmasin sore ini, pendengar, informasi dari Mekah. Masih dari Info Haji, kami hadirkan untuk Anda. Kementerian Haji dan Umrah memastikan Koki Indonesia akan menjaga kualitas makanan untuk jemaah haji Indonesia. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Jainal Effendi usai rapat layanan konsumsi di Mekah. Menurut dia, dapur catering di Arab Saudi terbuka bagi tenaga dari Indonesia. Karena itu mayoritas penyedia catering mempekerjakan koki Indonesia untuk menghadirkan cita rasa Nusantara. Dan pendengar, saat ini terdapat 51 dapur di Mekah yang melayani kebutuhan konsumsi jemaah calon haji Indonesia. Seluruh dapur dipastikan memenuhi standar otoritas makanan Indonesia maupun Arab Saudi. Jainal mengatakan penyerapan tenaga kerja Indonesia menjadi capaian positif penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Kebijakan itu dinilai mendukung penguatan ekosistem ekonomi haji nasional. Kemenhats juga memastikan menu siap santap tersedia bagi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji. Menu khas Nusantara seperti rendang disiapkan melalui keterampilan para koki Indonesia. Kehadiran makanan bercita rasa Indonesia diharapkan mengurangi kerinduan jemaah terhadap tanah air selama berhaji. Mereka juga diharapkan lebih nyaman menjalani puncak ibadah haji di tanah suci. Nah, pemerintah terus mengawasi kualitas konsumsi jemaah agar makanan tetap aman dan layak dikonsumsi setiap hari. Ini dilakukan bersama penyedia catering dan otoritas makanan Arab Saudi. Ya, pendengar, Kemenhats pastikan koki Indonesia maksimalkan cita rasa makanan untuk jemaah haji. Kami kutip dari rri.co.id.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Pendengar, beredar unggahan dari akun YouTube kajian online pada Selasa 5 Mei 2026 berisi narasi Amerika resmi ditendang keluar dari NATO, Trump murka tarik pasukan dari Eropa, Amerika Serikat resmi musuh dunia. Hingga Rabu 13 Mei 2026, unggahan ini telah mendapatkan 583 tanda suka, menuai 155 komentar, dan ditonton ulang lebih dari 23.000 kali. Dan untuk penjelasannya, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnbekhok terlebih dahulu menyimak video berdurasi 15 menit 7 detik tersebut dari awal hingga akhir. Secara keseluruhan, video tersebut membahas tentang adanya ketegangan di dalam internal NATO yang disebabkan oleh beberapa aksi Amerika Serikat. Namun hingga akhir video tidak dijelaskan bahwa benar Amerika Serikat telah dikeluarkan dari NATO. Penelusuran dilanjutkan ke pencarian Google dengan memasukkan kata kunci ketegangan Amerika Serikat dan NATO. Hasilnya memang benar sedang terjadi ketegangan di dalam NATO yang diakibatkan beberapa tindakan AS atau Amerika Serikat. Hal tersebut diberitakan oleh beberapa media, diantaranya pemberitaan dari sgberjangka.com, kemudian dari cnbcindonesia.com, juga dari berita1.com. Dan meski demikian, pendengar, jika dilansir dari situs resmi NATO, diketahui bahwa Amerika Serikat masih terdaftar sebagai bagian dari anggota NATO. Selain itu, dalam situs resmi tersebut juga ditemukan adanya pernyataan resmi bahwa Amerika Serikat telah dikeluarkan oleh NATO. Untuk kesimpulannya, faktanya Amerika Serikat terdaftar sebagai bagian dari NATO. Tidak ada pemberitaan kredibel tentang pengeluaran Amerika Serikat atau AS dari NATO, jadi unggahan berisi klaim Amerika Serikat resmi dikeluarkan dari NATO adalah konten palsu atau fabricated content. Informasi ini kami kutip dari turnbekhok.id. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih di Banjarmasin sore ini, pendengar di Jelang Senja dari RRI.co.id. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauji menegaskan penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama. Hal ini menyusul meningkatnya paparan judi online pada anak yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan dan tumbuh kembang mereka. Nah, menurutnya fenomena tersebut merupakan bentuk kerentanan anak terhadap eksploitasi serta berbagai risiko digital yang memerlukan penanganan menyeluruh, sistematis, dan kolaboratif. Ia menjelaskan anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap beragam modus eksploitasi di dunia digital. Menteri Arifah menyatakan perlindungan

0: Pendengar untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita akan nantikan kumandang azan maghrib berkumandang di menit 20 dari pukul 18. Sebelumnya kami mengajak Anda untuk menyimak pengajian ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186 dibacakan Jumran AMD dan Tilawah Bardiyah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka berikrar kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
4: Allahu Akbar.

0: Adam.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.
10: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
11: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
10: Ih, jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
11: Eh,

0: Pro 1 FM kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini dan kita sudah di jelang senja. Dan kami masih berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Dan kali ini pendengar, Presiden Prabowo apresiasi inovasi pupuk dari batu bara. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id dari Tuban. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi pengembangan pupuk berbahan batu bara kalori rendah. Presiden Prabowo mengatakan inovasi pupuk merupakan capaian yang tinggi bagi anak bangsa. Ini dikatakan Presiden dalam sambutannya pada groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Banjarmasin sore ini.

Ya, kembali kami hadirkan info haji untuk Anda dari rri.co.id. Tim pengawas haji DPR RI menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelayanan jemaah lanjut usia selama pelaksanaan haji 2026. Pelayanan dinilai tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga cara petugas mendampingi dan berinteraksi dengan jemaah. Anggota tim was haji DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan jumlah jemaah lansia yang terus meningkat membutuhkan perhatian khusus. Dan ini dikatakannya dalam keterangannya di Jakarta Minggu 17 Mei 2026. Menurutnya pelayanan ramah lansia tidak cukup hanya melalui penyediaan fasilitas fisik. Rasa aman, kepastian layanan, dan pendampingan juga memengaruhi kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah. Selain itu, Timnas Haji DPR mengapresiasi penyediaan transportasi khusus bagi penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut dinilai membantu mobilitas jemaah selama berada di Arab Saudi. Ya, pendengar, Timwas DPR dorong pelayanan haji ramah lansia dan humanis. Dari rri.co.id merupakan informasi terakhir yang bisa kami sampaikan sepanjang Banjarmasin sore ini jelang senja. Setelah saya, Faiza Hasan, ada Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410.

Pendengar RRI Banjarmasin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat mendengarkan siaran RRI Banjarmasin Pro 1. Selepas Faiza Hasan, saya Niar menemani Anda malam hari ini. Jangan lupa pendengar di rri.co.id, silakan Anda boleh mengklik berbagai info update di Banua Kalsel. Apakah itu informasi olahraga, gaya hidup, kesehatan, ekonomi, dunia hukum dan kriminal, ataupun juga informasi lainnya. Dan Anda juga bisa mengetahui berbagai informasi nasional dan juga internasional. Dan malam hari ini, pendengar RRI, kita juga sambil mengupdate ya informasi-informasi yang tentu berkenaan dengan sidang isbat malam hari ini. Kami juga nanti akan sampaikan informasinya kepada Anda. Baik, sekarang ke rri.co.id, pendengar RRI, satu laporan dari Diki Munadi. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang tenggelam di sungai Desa Pemangkih, tepatnya di Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Hari ini, Minggu 17 Mei 2026 pagi, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian intensif selama 2 hari.

dari operasi SAR. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin menerima informasi kejadian hari Sabtu 16 Mei sekitar pukul 20.55 menit waktu Indonesia Tengah dari Budi selaku pembakal Desa Pemangki. Nah, informasi tersebut pendengar RRI menyebutkan seorang warga berinisial MR, usianya 62 tahun, laki-laki, warga Desa Pemangki, Labuhan Amas Utara, diduga tenggelam di sungai setempat. Menindaklanjuti laporan tersebut, kantor SAR Banjarmasin segera memberangkatkan personil Pos SAR Tabalong menuju lokasi kejadian, melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan bersama unsur SAR gabungan lainnya. Operasi SAR melibatkan antara lain ada Rescuer Pos SAR Tabalong, Koramil Labuhan Amas Utara, Polsek Labuhan Amas, kemudian juga ada BPBD Hulu Sungai Tengah, Damkar HST, juga ada relawan Murakata serta masyarakat setempat. Dalam proses pencarian, tim menggunakan berbagai peralatan SAR dan pendengar RRI, metode pencarian juga dilakukan dengan penyisiran di sepanjang aliran sungai dan pemantauan bawah permukaan air menggunakan alat pendeteksi. Dan akhirnya pada pagi Minggu, ya, tadi pagi pukul 9.40, korban akhirnya berhasil ditemukan sejauh kurang lebih 1,2 km dari lokasi kejadian awal. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi menuju rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga.

Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.

Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, terima kasih Anda selalu setia dengan kami di malam hari ini ya, di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kabar Anda selalu bahagia, selalu sehat pastinya di malam hari ini bersama Pro 1. Baik, dari rri.co.id, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kita masih pantau juga ya untuk ini malam pendengar, mengenai sidang isbat yang tentu masyarakat juga kaum muslimin dan muslimat menanti-nantikannya. Nah, sambil kita menantikan, kembali satu informasi untuk pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 dari rri.co.id. Silahkan, boleh diklik ya. Mengenai Polresta Banjarmasin sikat preman sopir truk di SPBU positif narkoba. Pendengar, Satreskrim Polresta Banjarmasin bersama Macan Kalsel mengamankan 4 orang preman yang diduga melakukan aksi pungutan liar pungli ke para supir truk, yaitu di sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin. Mereka diamankan petugas saat akan melakukan pungutan liar ke para sopir truk. Ini dikatakan PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Polisi Timbul RK Siregar melalui Kasih Humas Ibda Adi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Ya, mengatakan bahwa saat itu tim sedang melaksanakan patroli dan melakukan penyamaran, kemudian menemukan mereka sedang meminta uang ke para sopir truk yang ingin mengisi biosolar di SPBU. Kasih Humas menjelaskan mereka yang diamankan berinisial H 49 tahun, MR 32 tahun, MG 23 tahun di SPBU Benua Hanyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, hari Jumat 15 Mei 2026. Selanjutnya di SPBU Basirih ya, di Jalan Gubernur Subarjo, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Tim mengamankan RB 45 tahun bersama 3 rekannya. Kemudian setelah dilakukan gelar perkara dengan hasil RB melakukan aksi premanisme terhadap para sopir. Nah, tidak hanya itu pendengar, Kasih Humas mereka juga menjalani, ini tidak hanya itu, menurut Kasih Humas mereka juga menjalani pemeriksaan urin. Jadi dari hasil tes urin menunjukkan keempatnya itu positif menggunakan narkotika. Ini dikatakan Kasih Humas ya. Dan ini adalah pendengar RRI, komitmen dan langkah konkret Polri khususnya Polresta Banjarmasin dalam menindaklanjuti keluhan dan laporan para sopir truk angkutan atas aksi premanisme di SPBU. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Pendengar, semoga Allah menerima taubat kita, segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi pendengar, kita akan dengar kumandang azan salat Isya untuk Kota Banjarmasin dan sekitarnya.

Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Silakan Anda selalu ikuti berbagai update informasi terkini dari rri.co.id. Untuk pendengar RRI Banjarmasin, pendengar, satu laporan kembali kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini mengenai Kemen-Trans luncurkan Transmigrasi Patriot Bangun Ekonomi Kawasan Baru. Kementerian Transmigrasi meluncurkan Transmigrasi Patriot 2026 menghadirkan sumber daya manusia unggul dan pusat ekonomi baru daerah. Program ini merupakan kelanjutan Transmigrasi Patriot tahun lalu yang telah menerjunkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengatakan, tahun ini pendengar program tidak hanya fokus pada riset tetapi juga pengabdian masyarakat. Dan Kemenstrans ingin kawasan transmigrasi berkembang melalui kehadiran generasi muda dan peneliti yang mampu membaca potensi daerah secara langsung.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen, Dang, lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar RRI Banjarmasin, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tiba ya pengumuman hasil sidang isbat yang kita nanti-nantikan untuk kaum muslimin dan muslimat. Kapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah? Nah, baru saja diputuskan dan disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers sidang isbat di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama Jakarta. Pemerintah secara resmi menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026 dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah ditetapkan hari Rabu 27 Mei 2026. Dengan pengumuman ini, pendengar, tentunya kita harapkan umat Islam selalu bersatu ya di Banua Kalimantan Selatan, khususnya Indonesia juga secara umum. Mudah-mudahan pendengar RRI kita selalu diberikan karunia sehat lahir batin sehingga bisa menjalani ibadah di bulan Zulhijjah ini dengan penuh sukacita. Semoga segala amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: Sesungguhnya yang pertama sekali kami lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kami kembali untuk menyembelih hewan kurban. Siapa yang melaksanakan itu, maka sungguh ia telah melaksanakan sunnah. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah menjadi daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah kurban walau sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri

0: beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
1: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
3: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
4: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
3: Sementara itu, dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi, dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
6: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
7: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
5: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umum.

0: Di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI, menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
1: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, sambil informasi, kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
0: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati, mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
2: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, punya juta untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini kalau mau nggak mau terus pasti harus 10 gram, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, karena berarti sekarang sudah 27 juta.
0: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halet, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halet.
6: Konsumsi soal makanan.
5: Untuk pembagian ini, konsumsi juga?
6: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengatur. Ada yang sudah jam 10.30, ada yang jam 11, dan bahkan 11.30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
5: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
6: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKB1, JKB2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil, jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
7: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
5: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
8: Budin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di tanah suci Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
9: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung ya.
8: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, Aan Ariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
11: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
10: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita kan, gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
11: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
12: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
11: Karnaval Budaya Festival Budaya Sen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat malam pendengar yang baru aja gabung di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, nanti pada pukul 21 malam kami akan hadirkan drama radio ya. Selepas itu ada ngobrol bareng komunitas. Kali ini dibersamai oleh teman-teman dari Kindai Seni Kreatif. Kita akan ngobrol tentang merawat budaya lewat karya dan kata. Narasumber yang hadir ini malam, Ali Syamsuddin Arsy. Pasti sosok beliau tidak asing lagi ya, Bang Ali Syamsuddin Arsy. Kemudian ada Laurentius dan M. Rahim Azra. Mereka dari Kindai Seni Kreatif. Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kami mengajak Anda untuk selalu klik rri.co.id, karena beragam info, banyak sekali informasi regional ataupun juga internasional, banyak banget. Di antaranya, pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan peringatan terkait meningkatnya penggunaan kantong nikotin secara global. Produk nikotin tersebut kini banyak dipasarkan kepada remaja dan anak muda. Dan ini dilansir dari WHO Sabtu 16 Mei 2026. WHO menilai regulasi di banyak negara masih lemah atau bahkan belum tersedia, sehingga meningkatkan risiko kecanduan nikotin pada generasi muda. Laporan dirilis menjelang Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 31 Mei. Peringatan tersebut, pendengar, untuk tahun ini berfokus pada kecanduan nikotin dan strategi industri dalam menarik pengguna baru. Adapun kantong nikotin sendiri merupakan saset kecil yang ditempatkan di antara gusi dan bibir untuk melepaskan nikotin melalui lapisan mulut. Selengkapnya Anda baca di rri.co.id. WHO desak tindakan global hadapi lonjakan kantong nikotin pada remaja. Informasi ini disampaikan oleh reporter kami, Wilda Arifati.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5111410.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Serius amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: persembahan dari Once, simponi yang indah. Dan jangan lupa pendengar, di Ngobras ini malam kami juga akan hadirkan teman-teman dari Kindai Seni Kreatif atau yang disingkat dengan KSK. Dan mereka ini adalah sebuah komunitas ya yang menghimpun dunia kesenian, kesusastraan dan sebagainya. Nanti kita akan kenalan lebih dekat dengan teman-teman Kindai Seni Kreatif yang tentu kita akan tahu mereka itu base camp-nya itu di mana ya. Apakah di daerah landasan Ulin atau di Banjarmasin atau Banjarbaru. Kita nanti akan kenalan lebih dekat dengan mereka. Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama tentunya di malam hari ini di Banjarmasin Malam. Kami juga akan hadirkan informasi dari rri.co.id. Jadi silakan untuk pendengar yang ingin mengetahui update informasi terkini, seperti halnya informasi yang disampaikan oleh Yusuf Bagus Prasetyo. Pemerintah resmi tetapkan Idul Adha 2026 jatuh tanggal 27 Mei. Pendengar RRI, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan penetapan tersebut ya diputuskan melalui sidang isbat Kementerian Agama RI. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan ro'yatul hilal di berbagai wilayah Indonesia. Dan berdasarkan hasil hisab serta laporan ro'yatul hilal, disepakati bahwa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Jadi dengan demikian, Idul Adha diperingati Rabu 27 Mei 2026. 26.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 114.

kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.

0: selamat malam pendengar RRI. Semoga ya malam yang dingin ini, karena Banjarmasin memang lagi hujan, dingin banget. Kita hangatkan ini malam dengan satu persembahan drama radio dengan judul Ganteng-ganteng kok jorok ya. Ini hanya sekedar judul dalam drama radio. Selepas itu, Anda masyarakat Banua boleh bergabung di acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Temanya adalah merawat budaya lewat karya dan kata bersama teman-teman dari Kindai Seni Kreatif.
1: WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

tiga sahabat, Randy, Rio, dan Dani. Mereka dikenal para tetangga sebagai trio ganteng. Tapi siapa sangka, di balik wajah rupawan mereka ada rahasia besar yang menjijikkan.

0: punya deodoran gak? Bau banget nih sudah. Udah 3 hari gak mandi.
1: Hah? 3 hari? Gue 5 hari bro. Ini parfum aja udah gue semprot 5 lapis.
2: Halah, kalian kalah. Lah Eke, udah seminggu gak ganti celana bro.
3: Di balik wajah bersih mereka, sebenarnya baju kotor berserakan, piring numpuk, dan bau apek jadi parfum alami.

0: Randy, Rio, Dani, Bu Ika masuk ya. Astagfirullah. Aduh. Ini kamar atau tempat sampah sih? Blek, ambune, Jan.
1: Waduh, Bu Ika. Bentar, ini kami mau beresin kok. Santai, Bu.
2: Cepetan, sembunyiin piring kotor. Sembunyi di mana? Semua udah penuh.
0: Kalian bertiga ini gimana sih? Wajah aja yang ganteng, tapi kamar kayak kandang pedus.
3: Bu, kita kan sibuk kerja.
0: Kerja atau main game sama tidur?
4: Sejak saat itu, Bu Ika memberi ultimatum. Kalau dalam seminggu kamar mereka masih bau, siap-siap dikeluarkan dari kos-kosan.

Seminggu kemudian, kamar mereka bersih. Aroma wangi mengalahkan bau apek. Trio ganteng akhirnya sadar. Penampilan

0: cara kita menjaga kebersihan. Drama radio, ganteng-ganteng kok jorok. Naskah ditulis Auliana dengan para pendukung cerita. Randy diperankan Padli, Dan diperankan Ajhar, Rio diperankan Daud, Bu Ika diperankan Eli Ermawati, narator Rahma Hudayanti, produser Aulia Alhamis, sutradara Aditya, teknik rekaman Lutfi Saukani, teknik montase Bay Haki. Sampai jumpa.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin Malam

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: 15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI, senang sekali di malam hari ini kami dapat membersamai Anda di Ngobras ini malam. Dan Ngobras ini malam adalah ngobrol bareng bersama komunitas. Malam hari ini, pendengar dan pemirsa, kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tetapi kadang tanpa sadar ya, kita mulai perlahan dilupakan, yaitu budaya. Padahal budaya bukan hanya warisan masa lalu, budaya adalah identitas, cara kita berbicara, berkarya, berpikir, bahkan cara kita menghargai sesama. Malam hari ini kita akan mengangkat mengenai merawat budaya lewat karya dan kata. Telah hadir bersama kita ini malam teman-teman dari komunitas Kindai Seni Kreatif. Ada Bang Ali Syamsuddin Arsy. Assalamualaikum, Abang.
9: Waalaikumsalam.
8: Kami senang sekali dari RRI Banjarmasin, Bubuhan Pian hadir di Pro 1 ya.
9: Siap.
8: Kemudian ada Laurentius, juga selamat datang.
10: Siap, terima kasih.
8: Ada Bung Rahim Azra.
11: Malam.
8: Ya, selamat malam juga. Ada Abu Fadil.
12: Terima kasih.
8: Ya, selamat datang Pak ya. Kemudian Salim Ma'ruf. Ya, baik, suaranya paling kecil tapi paling besar ya. Alhamdulillah. Selamat datang di Pro 1 RRI Banjarmasin. Untuk pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung di sini boleh, ingin sharing juga di 0811511410 dan 0511325162. Siaran kami selain dapat Anda ikuti di RRI Digital, juga dapat Anda tonton di kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Sehat semuanya, abang-abang?
9: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah. Walaupun hujan begitu deras membasahi bumi Lambung Mangkurat Banjarmasin khususnya, tapi tetap semangat ya, abang-abang ya.
9: Siap.
8: Mudah-mudahan rezeki kita pun juga sederas air hujan. Amin ya rabbal alamin. Amin, berkah. Baik. Kita ke ini, ke Bang Ali Syamsuddin Arsy.
9: Yap.
8: Ya, kalau ini kan dari Kindai Seni Kreatif. Sebenarnya kalau menurut Pian, budaya itu seperti apa?
9: Budaya ya, aneh ya, kehidupan sehari-hari itu udah merupakan budaya yang kita lakukan, apa aktivitas, cara berpikir, kemudian cara memandang sesuatu, dan menjalani termasuk misalnya budaya atau kegiatan seperti ini bisa dijadikan terus menerus ya, jadi yang secara sadar dilakukan terus menerus dan itu akan menjadi habit, kebiasaan intent dia. Apa yang dilakukan udah merupakan kebudayaan jadinya itu.
8: Ya, kita harap budaya tidak akan hilang ya, Bang ya.
9: Oh, enggak.
8: Dan pasti punya ciri khas tersendiri.
9: Betul.
8: Oke, dari Bang Ali Syamsuddin Arsy kita ke Laurentius. Boleh? Mungkin kalau menurut Pian apa budaya?
10: Budaya itu sesuatu yang kemudian kita kenang. Ya, itu menurut saya kita kenang, kita cintai, dan kemudian kita lakukan setelah itu seperti kata Bang Ali tadi adalah bisa jadi budaya pada akhirnya. Tapi dalam arti yang lebih spesifik kan budaya itu lebih dikaitkan pada sesuatu yang tradisional biasanya. Seperti kadang tarian, makanan, atau bahkan karya sastra misalnya. Seperti sastra lisan Banjar bisa juga disebut sebagai budaya. Ya. Kira-kira itu, Mak.
8: Seperti itu ya. Hmm. Saya ke Bang Rahim Azra. Iya, Bang Rahim Azra. Budaya itu kita berharap selalu hidup. Karena seperti halnya kita bisa bernafas juga pastinya budaya ya. Dari bubuhan pian nih di Kindai begitu ya. Sudah berapa lama pian bergabung di Kindai?
11: Sejak saya mendirikan ya sama teman-teman dari ada LPM Sukma sama Arumi, Sanggah Arumi. Jadi LPM Sukma itu dari UIN Antasari, Sanggah Arumi dari Stai Darussalam ya. Itu salah satunya yang mendirikan. Jadi sekitar hampir 10 tahun kita sudah bertumbuh dan membersamai komunitas ini.
8: Baik. 10 tahun berarti Bang Ali tahun 2016 ya. Iya. Lama banget.
12: Awalnya itu tepatnya kali di sekitar Maret.
8: Bulan Maret.
12: Ya, itu udah mulai ancang-ancang mau bangun ini, mau mendirikan ini, bentuknya jadi ada konsep sudah di situ.
8: Iya. Ini base camp-nya di mana?
12: Kalau tepatnya alamatnya itu di Jalan Kurihing, gangnya kami sebut aja gang Kindai itu, Kindai Sastra. Persis di ini, di dekat sekitar 2 km dari lapangan golok. Dan dengan pesawat, bandara kan dekat. Persisnya lagi itu di belakang Pondok Pesantren Nurul Ma'at Putri. Di sana ada Nurul Ma'at kan putra yang lama, kemudian baru aja nih yang putri. Nah persis di belakangnya itu, sebelahnya ke Jalan Makmur. Jadi ada Jalan Makmur, Jalan Kurihing,
8: iya.
12: Sukamara, Sukamaju, nah itu sekitar itu. Laura. Dia masuk ke Liang Anggang.
10: Landasan Ulin Utara itu.
8: Oh itu singkatan ya Bang Laura. Ya. Tak kira nama gadis lah Bang. Laura. Cantik banget.
12: Pasar Laura berarti pasar gadis gitu. Enggak ya.
8: Kan bilang Laura kan nama seorang gadis gitu ya. Wanita cantik di benak kita kayak gitu kan. Ternyata singkatan. Iya berarti budaya ini boleh dikata semacam identitas, semacam akar budaya begitu.
12: Betul.
8: Ya. Kindai. Ini Kindai seni kreatif. Berarti sudah kurang lebih 16 tahun.
12: 10.
8: 10 ya?
12: 2016. Ya, 2016 berarti, 2026.
8: Oh iya, betul. Nah, untuk apa namanya anggotanya ini dari mana aja?
12: Anggota yang apa ya? Semacam ada pengurus tetap itu sebenarnya tidak ada juga.
8: Ya.
12: Tetapi bagian-bagian yang aktif di Kindai itu banyak. Bahkan kadang-kadang ada yang tiba-tiba aja datang dan tiba-tiba juga hilang. Sering-sering aja seperti itu. Jadi semacam relawan-relawan yang spontanitas gitu. Karena kami tidak merekrut secara khusus bahwa ini anggota kami dan tidak boleh diganggu-gugat, tidak ada. Kita agak terbuka, banyak-banyak, agak lepas lah ya, tidak terlalu terikat. Jadi sifatnya seperti itu.
8: Jadi siapa yang mau bergabung silahkan, gitu ya.
12: Dan mau keluar juga silahkan. Ya.
8: Itu apakah dari semua kalangan, tidak hanya mahasiswa, Bang?
12: Rata-rata memang awalnya itu di pelajar, karena kan kita ingin menumbuhkan fokusnya di sastra.
8: Di sastra.
12: Aktivitas Kindai itu, menulis puisi, menulis cerpen, kemudian ada juga aktivitas panggung. Jadi latihan baca puisi, baca cerpen, atau nanti ada monolog, bahkan ada latihan drama. Pernah juga sih Pak melukis, menari. Kindai memfasilitasi seperti itu. Jadi sifatnya agak tidak terlalu terikat juga, cuma fokusnya memang ke ke sastra itu.
8: Iya. Berapa orang anggotanya sampai dengan sekarang?
12: Kalau dihitung-hitung anggota bisa gimana ya? Cara menentukan bahwa dia anggota atau tidak itu. Cuma kalau yang agak lumayan ini apa inten berada di sana itu sekitar 30 orang ada. Tapi ketika datang dua kelas dari rantau, nah, ya kan sekolah yang datang apakah itu harus jadi anggota kami? Tidak juga. Cuma dia ikut aktif. Pernah yang dari rantau, bahkan ada yang sekitar, terutama di SMP 11 ya, karena dia dekat dengan SMP 11 itu, SMP 11 Banjarbaru. Bahkan yang dari apa SD, SMP, yang kuliah juga ini apa dari UIN. Kami juga melaksanakan apa ya kemah. Nah kemah sastra itu bahkan ada yang dari Tanjung, dari Marabahan. Peserta-pesertanya jadi apa ya wadah bolehlah tadi disebut merawat budaya. Itu ya kan.
8: Baik.
12: Terutama budaya di sini budaya literasi, budaya tulis menulis
8: khusus ya literasi dan tulis menulis
12: artinya literasi yang di dalamnya ikut situ tulis menulis
8: termasuk puisi juga
12: ya puisi
8: cerita. Baik, kalau menurut Pian untuk perkembangan budaya kan cepat banget ya untuk sekarang. Tantangannya itu gimana sih, Bang Ali?
12: Tantangan untuk kita ya, terutama ini jadi perasaan pribadi aja ya.
8: Yeah.
12: Kita lihat gitu. Memang untuk khusus di Kalimantan Selatan itu harus ada yang mau terjun aktif mencerdaskan karena apa kita tidak bisa bertahan kalau misalnya udah terima aja tidak bisa seperti itu tapi menumbuhkan sikap-sikap kritis terutama dengan banyak-banyak melatih membaca dan melatih menulis karena dua aktivitas membaca dan menulis ini sangat terbuka peluang untuk mencerdaskan itu.
8: Iya. Jadi untuk masyarakat Banu yang memang kepingin bergabung bersama Kindai, boleh ya?
12: Oh, boleh.
8: Tidak ada persyaratan khusus?
12: Enggak ada, yang penting kontak aja nomornya, panggil saya datang.
8: Iya, baik.
12: Terutama teman-teman juga akan dukung.
8: Kita akan selalu dukung juga dari RRI Banjarmasin.
12: Alhamdulillah, iya.
8: Silakan untuk masyarakat Banua yang ingin sharing, ingin bergabung boleh. Ini kita buka di live chat YouTube Pro 1 ada dari Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah cara membedakan antara kreativitas dalam mengembangkan budaya dengan tindakan yang justru mengaburkan identitas budaya itu sendiri? Di era ketika semua orang bisa menjadi kreator, bagaimanakah memastikan sebuah karya itu lahir benar-benar memperkuat budaya, bukan sekedar memanfaatkan budaya demi perhatian publik. Ini sepertinya beliau ini pengamat kali ya.
12: Kayaknya,
8: terima kasih ya Pak Zakaria.
12: Bagus tuh.
8: Bagus ya. Boleh ditanggapi?
12: Bisa.
8: Ya?
12: Ini ya. Zaman sekarang memang apa terbuka sekali ya. Terbuka dengan teknologi lah, dengan kesempatan-kesempatan orang membuat atau menayangkan atau apa yang mengambil kesempatan momen-momen untuk ditonton gitu. Itu tergantung tadi ya, tergantung dasar-dasarnya dulu. Misalnya kita harus memperkuat itu. Kalau dibuka lebar-lebar dengan sebebas-bebasnya juga nanti kadang-kadang bisa lepas
8: kebablasan ya?
12: Juga kan. Jadi ya, memang di sastra itu sebenarnya sastra itu giatnya giat serius sebenarnya. Dia serius, kemudian dia fokus ke arah mana dia mau mencapai karya tulisnya itu, ya. Walaupun dengan lapisan-lapisan pemaknaan ya, dengan bungkus-bungkus plastik ya, mungkin plastik kata, plastik itu, dengan majas-majas dan segala macam. Tapi pada intinya untuk membuat orang kritis dan bisa bersikap akhirnya. Nah, kalau ada tayangan-tayangan yang tadi agak menyimpang lah dengan arah seperti itu, kalau sudah diberi dasar yang kuat, dia bisa memilah kan, memilah sendiri akhirnya. Nah, mana yang kira-kira bermanfaat, mana yang tidak. Nah, jadi seperti itu.
8: Iya. Artinya bukan sekedar memanfaatkan budaya demi perhatian publik.
12: Iya,
8: walaupun betul. Mungkin ada juga oknum kali
12: ada.
8: Ya. Ada juga ya.
12: Karena okay. Apa ya, sekarang membuka peluang untuk cuan-cuan itu kan.
8: Betul, Abang. Oke, ini jawabannya ya Pak Zakaria. Yang jelas di Kindai kalau teman-teman ingin gabung, boleh. Saya ke yang paling muda ini sepertinya... Yang paling muda siapa ya?
13: Itu...
8: Laurentius.
13: Ya, itu yang paling ya? Muda
8: itu. Oh iya. Tadi udah. Saya ke ini dulu. Ya, ke abang yang berikutnya ke Laurentius ya. Kalau menurut Pian begitu ya. Ini kan anak muda banyak sekarang ya, milenial.
13: Iya.
8: Nah, apakah sebenarnya minat mereka terhadap budaya itu masih kuat menurut Pian dari pengamatan Pian?
10: Oke, terima kasih. Kalau dari pandangan dan selama ini yang ulun amati, anak muda itu punya minat yang besar terhadap budaya. Yeah. Itu bisa kita lihat di banyak event itu masih banyak yang tampil menari dari anak muda tuh. Terus kemudian di pentas-pentas atau festival-festival sastra seperti Bapandung, Bapantun, anak-anak kebanyakan malah. Jadi saya percaya bahwa sebetulnya kita saja yang tidak melihat kiprah semuanya, karena kan tidak terekam, Mbak. Tidak terekam, tidak terdokumentasi bahkan. Tapi sebetulnya budaya itu sendiri dicintai oleh banyak kalangan anak muda. Saya percaya itu.
8: Iya, luar biasa. Kita percaya, kita yakin dan selalu dorong mereka kalau untuk menguatkan akar dan budaya kita ya, Bang Ali ya.
12: Ya.
8: Kalau kita tidak mendukung, siapa lagi penerus kita? Begitu kan?
12: Betul.
8: Nah, selanjutnya saya ke abang yang belum ngomong tadi ya, Bang Salim. Bang Salim sama Bang Abu Fadil, gitu ya. Kalau Bang Abu Fadil ini salah satu pendiri juga kah?
14: Iya.
12: Okay. Oh ya, ini saya ceritakan dulu ya.
8: Iya,
12: ini
8: boleh.
12: Ini yang membangun atau suka catuk-catuk tuh ya, jadi tukang. Maka terbentuklah bangunan.
8: Alhamdulillah.
12: Bahkan sampai subuh kadang-kadang beliau aktif. Silakan lanjutnya.
8: Boleh. Berarti dari tahun awal terbentuk?
14: Iya, 2016.
8: Kenapa tertarik di sini?
14: Ya, karena kita dari awal sudah menggeluti bidang sastra gitu. Jadi pas kebetulan tahu ada sebuah komunitas, ya otomatis kita bergabung. Karena dengan bergabung dalam sebuah komunitas, kebiasaan kita menulis dan sebagainya itu bisa tersalurkan dengan baik, dan kita punya jaringan yang lebih luas dalam mengembangkan karya-karya kita itu. Karena kita sebelum bergabung itu untuk memasarkan satu karya itu pun susah. Jadi disitulah saya melihat pentingnya sebuah komunitas. Pertama, ya setidaknya bisa dikenalkan atau dijual kepada teman-teman komunitas itu sendirilah, yang awal-awalnya untuk karya kita itu. Kemudian dari komunitas itu bisa ada nanti menyebarkan kepada teman-temannya, jadi otomatis menjadi apa, jaringan gitu untuk berkembang.
8: Yeah.
14: Ya, seperti itu.
8: Untuk Pian sendiri pasti banyak dong karyanya gitu ya. Tidak menjadi catatan dinding puisinya ya, Bang Ali ya. Kalau zaman dulu dicoret di dinding, saya ingat banget. Iya. Puisinya ditulis di dinding. Kalau Pian masih menyimpan karya-karya?
14: Ya, kalau yang sudah diterbitkan itu 2 buah novel dan 1 buah kumpulan cerpen.
8: Novelnya boleh disebut?
14: Kebijakan Cinta dan Meniti Garis Takdir.
8: Walah, cinta lagi. Waduh, ini kalau dengar cinta kayaknya enggak apa ya, enggak pernah habis lah kalau kita ngomong tentang cinta. Ini dengar-dengar tadi katanya mau baca puisi ya?
12: Ada, ini biasanya akhir. Ini
8: pembaca puisi.
12: Pembaca nih, Loren juga bisa.
8: Iya, boleh lah.
12: Sudah, siap ya?
8: Puisi tentang apa malam ini?
14: Boleh puisi cinta?
8: Boleh, apa sih yang enggak? Mungkin bisa diiringi sama musik ya? Atau langsung aja? Iya, puisi tentang cinta ini sebuah mahakarya dari siapa?
14: Kebetulan
11: baru malam ini saya tuliskan untuk seseorang.
5: Ya. Oh gitu.
11: Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Buku Nasional tepat tanggal 17 Mei 2026. Ini saya nuliskan puisi ini untuk seseorang yang bernama Nur Aisyah Rahmadina.
5: Oh. Iya. Nur Aisyah Rahmadina. Boleh ya?
10: Boleh diceritakan juga siapa itu?
5: Iya. Atau sebelum ini penasaran nih teman-teman, soalnya spontan kan. Sebelum diceritakan, bolehlah dibaca puisinya ya.
11: Oke, oke.
5: Silakan.
11: Apa yang diharapkan dari dua hari ini? Teruntuk Nur Aisyah Rahmadina. Dua hari itu kita membawa cerita tentang rasa yang menjadi kita. Entah kenapa ini cepat. Hati kian berlipat-lipat menjadi cinta. Din, cerita kita kusimpan dalam doa-doa. Sebab rahasia terus menjadi tanya. Apakah kita menjadi nyata? Nyata dalam rasa dan cinta. Minggu 17 Mei 2026.
5: Mantap. Kita beri aplaus dulu lah. Keren banget. Nah, yang penasaran mau nanya mau nanya ke Azra, Abu Fadil, silakan. Ini puisinya tentang apa? Atau kita sapa dulu pendengar yang ingin bertanya dulu. Ini rupanya di WhatsApp ada yang gabung ya. Iya, ada yang bertanya rupanya. Izin bertanya dari Adnan Arinal Haq. Ya. Izin bertanya, saya Adnan. Bagaimana caranya memperkuat dan meyakinkan bahwa khususnya sastra bisa mendasari anak muda sekarang? Keren nih pertanyaannya, bagus. Bang Ali dululah jawab.
10: Oke. Atau yang lain kalau mau jawab.
5: Atau mau jawab siapa dulu?
11: Ya.
14: Ma'ruf aja.
5: Boleh. Bang Ma'ruf, boleh?
10: Ya, Rob, silakan.
15: Masa.
5: Duh. Iya.
10: Gini ya.
5: Iya.
10: Sastra kan lebih condongnya memang ke teks ya.
5: Iya.
10: Tulisan. Nah, walaupun Banjar sendiri itu tidak punya aksara, tapi dengan adanya ungkapan aksara-aksara yang kita miliki, bahasa Indonesia kan, atau bahasa Banjar kita ya, bahasa Banjar kita dengan teks yang ada, maka itu jadi dalam tanda petik dia abadi dan bisa dibaca dalam zaman yang berlainan lah. Nah, itu tuh sudah satu upaya mempertahankan. Jadi untuk anak muda ya, mungkin harus memang benar-benar mengungkapkan dalam teks itu, tapi sekarang bisa pindah bukan teks lagi kan ya. Dalam rekaman, dalam video dan segala macam. Jadi mengabadikannya sudah ke arah sana. Jadi memang bisa sastra itu. Apalagi misalnya kita bisa dengan istilah ke sastra Banjar misalnya, ya kan gitu. Sastra yang menggunakan bahasa Banjar atau tentang segala kebanjaran itu diungkapkan dalam kesastraannya. Jadi bolak-balik seperti itu memang harus selalu dilakukan.
5: Iya, jadi pesannya sampai di situ ya. Iya, oke. Okay. Ini Bang Salim Ma'ruf boleh menambahkan. Ayo.
11: Mumpung ditanya sama Ibu Niar. Ya.
5: Ayolah.
15: Ya, selamat malam. Alah. Sebenarnya nih kalau nya untuk saat ini kan untuk berkarya sastra tuh untuk publikasinya tuh untuk lebih luas. Kenapa? Pertama, tidak hanya terbatas pada buku-buku cetakan, tapi kepada platform media sosial, misalnya di TikTok, Instagram, tinggal sini. Bagaimana kita cara mengkreasikan, kan? Misalnya membuat potongan-potongan sajak itu dibacakan dengan alunan nada saya sering juga mengamati sih di akun-akun yang menyajikan puisi-puisi itu, bahkan banyak yang bagikan, komentarnya banyak kan. Intinya tinggal bagaimana cara kita beradaptasi dengan zaman, agar tidak hanya terfokus pada buku-buku atau di pendipan apa sih itu.
5: Mengikuti zaman ya. Jangan sampai kita terlindas zaman ya, Bang Ali ya.
12: Iya. Akarnya begini, kita kan kalau di Banjar ya, di Kalsel itu kan mungkin lebih dikenal dengan istilah mawarung itu ya.
5: Nah, budaya mawarung.
12: Mawarung itu sebenarnya segala apa ya, transformasi informasi itu kan di situ terjadi.
5: Betul.
12: Pusat aktivitasnya di situ. Nah, itu kan bisa di ini kan oleh anak-anak muda sekarang. Mungkin mau warungnya seperti apa sih? Mungkin ngopi dah ya sekarang jadinya ya. Di mana, di kafe-kafe atau apa ya. Nah, mungkin harus ada ini, ada nuansa yang ciri khas Kebanjaran itu ditampilkan, karena apa, merawat budaya kita ya. Ini bicara kita ke budaya kita Banjar gitu. Termasuk juga kebiasaan kita mendengarkan lagu-lagu Banjar sendiri. Nah, mungkin dalam pertanyaan besarnya, apakah ada upaya entah dari pemerintah ya kan, yang secara intens gitu, secara intens melakukan itu. Kalau perlu di terminal, di tempat-tempat apa orang berkumpul banyak itu selalu terdengar entah dengan lagu Banjar atau ada petuah-petuah Banjar atau bahkan peribahasa-peribahasa Banjar. Nah, jadi ini peluang besar bagi konten kreator kali ya untuk melakukan.
5: Baik. Untuk selanjutnya ada pendengar yang mau gabung. Halo, selamat malam.
16: Selamat malam. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
12: Mataraman
5: ini Ayahanda Idhamsah ya.
12: Oh.
5: Ayahanda, ini banyak teman-teman nih yang hadir di sini. Ya. Boleh.
16: Memang dilihat tadi ada dari Cinda, dari aktif sosial macam-macam.
5: Iya.
16: Yang kalau boleh bertakun lah. Ini karena menyangkut budaya, jadi budaya Banjar kan bahasa Banjar kan. Itu ada ungkapan Pangeran Antasari yang menyatakan jangan bercakut kepadaan. Kan?
5: Nah,
16: apakah Pangeran Antasari melihat kondisi masyarakat Banjar pada waktu itu, ataukah itu kah kira-kira? Ini karena kita ingat sejarahnya bahwa dahulu itu kerajaan Banjar itu kan terpecah-pecah belah gitu. Karena saling dipengaruhi oleh Belanda. Jadi ungkapan Pangeran Antasari itu jangan bercakup kepadaan itu, mungkin yang dimaksud itu jangan berebut kekuasaan. Cuma kadang-kadang begini, ini apakah juga termasuk budaya kah lah? Kalau aku pernah hidup di Semarang, itu melihat orang itu pintar itu sangat dihargai. Dan malah diminta, walaupun bekerja di PU kan, tapi diminta juga untuk jadi dosen di Fakultas Teknik di di Universitas di Ponorogo gitu. Karena di sana penghargaan terhadap ilmu itu kayaknya lebih di atas. Ya. Nah, begitu pulang ke Banjarmasin, kayaknya di Banjar ini melihat orang pintar itu dimusuhi. Gitu.
5: Nah,
16: ini yang jadi tantangan itu. Makanya konten kreator ini bagaimana caranya menumbuhkan jangan lagi seperti itu, kalau bisa yang pintar itu didukung. Didukung supaya lebih apa, memajukan daerah.
5: Siap.
16: Contoh, aku pernah menulis tentang pemanfaatan enceng gondok di Amuntai itu untuk pembuatan metanol yang akan dibuat bisa menjadi bensin. Tapi orang pada menganggap sepele aja. Itu ditulis tahun 2001. Sampai sekarang nggak ada action-nya itu. Akhirnya begitu krisis energi kan. Nah, orang mencari-cari apa yang bisa diolah jadi bensin atau bahan bakar.
5: Okay.
16: Nah, jadi kadang-kadang apa buah pemikiran yang cemerlang seperti itu tidak dihargai gitu. Jadi tulisannya tetap kusimpan dalam peti besi aja.
5: Baik, terima kasih ya.
16: Jadi yang kedua,
5: boleh?
16: Ciri-ciri khas daripada budaya Banjar itu kira apa? Karena yang kelihatannya yang hilang ini sudah itu bekisah itu sudah kada kelihatan. Kemudian Balamut, itu tukang lamutnya itu daya rantau itu biasanya itu kada kelihatan lagi. Sandiwara juga sudah tidak ada lagi karena lebih banyak nonton di TV ya. Ada itu rame itu sandiwara itu hari. Kalau perlu di RRI diadakan tuh di auditorium tuh sandiwara.
5: Iya, baik.
16: Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum, mohon maaf. Terima kasih Niar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini istilah bacakut pepadan tuh memang populer ya, Bang. Bang ya. Ini dari Ayahanda Ida Hamzah. Boleh ditanggapi? Mungkin sekalian satu lagi nih dari salah satu pendengar juga, Mahfuz Amin. Perkenalkan Ulun Amin dari Tanjung Tabalong. Di era digital di mana sekarang banyak konten-konten video seperti TikTok dan sebagainya lebih banyak diminati, tidak hanya Gen Z saja. Bagaimana agar karya sastra bisa tetap eksis di tengah fenomena tersebut? Boleh.
12: Ya. Gini, pengalaman juga ya, bahwa saya kan pernah ke ini, apa tinggal di Jogja juga, bahkan 3 tahun di sana. Dan itu tahun 1981 sampai 84 sekitar itu. Memang mengalami begini, ketika ini Ulun aja mungkin lawan bapak itu. Ketika Ulun belajar di kamar itu semua apa ya, ya artinya tenang lah, tapi ketika ada kawan mungkin yang suka di luar bermainan aja malah jadi ini, jadi malah jadi apa ya, omongan lah kan gitu, atau pemandiran. Nah, beda ketika berada di Banjar memang terbalik, yang suka di kamar belajar malah dijadikan omongan pemandiran, tapi justru banyak pemainannya di luar. Nah ini suasana ya, suasana kalau di Jogja ada Nulun lawas juga di Semarang, di Simpang Lima sampai ke daerah Halmahera itu ada di sana, itu tahun-tahun itu. Dan misalnya tadi yang tentang bacakut ya, bacakut pepadaan. Kalau Ulun melihatnya memang di mana-mana memang terjadi itu. Jadi tidak hanya di satu daerah kita saja. Apalagi kalau Indonesia sekarang ya. Nah, Indonesia sekarang dengan keberagamannya itu, dan ini satu sebenarnya satu kekuatan yang luar biasa, tetapi juga sangat rentan untuk terjadinya perpecahan kalau kekuatan untuk penyatuannya itu tidak begitu apa ya, mendasar untuk diupayakan itu.
5: Iya, dan melalui budaya ini berkali sama teman-teman.
12: Betul. Melalui budaya inilah maka bisa semacam muhibah, kemudian bagaimana merangkai apa ya, keping-keping rantai itu ya kan, supaya tetap menjadi satu kesatuan.
5: Kuat ya.
12: Iya. Dan budaya memungkinkan atau membuka peluang, membuka ruang untuk bersatu itu. Contoh misalnya dalam puisi beberapa kali ada antologi bersama, penulisan bersama lalu dalam satu buku lalu diacarakan, dan lintas pulau ya kan, lintas kota, dan ini selalu dilakukan seperti itu. Tentu saja ada yang disupport oleh pihak luar dari penyelenggara, ada yang dengan kerja sendiri. Nah, kalau disupport biasanya mengharap si ke pemerintah untuk support-support itu kan, nah, tapi kerja-kerja sendiri juga bisa dilakukan sebenarnya. Nah, untuk yang kedua mungkin teman-teman bisa nambahkan lah, silakan.
5: Ya boleh, ini kita ke Abu ya.
8: Ya. Bang Abu Fadil, boleh ditambahkan?
14: Ya, jadi budaya itu adalah seni kehidupan. Yang namanya seni itu tentunya adalah indah. Maka kalau becakot itu tidak termasuk budaya karena tidak indah. Kalaupun itu dianggap budaya, maka itu termasuk budaya yang kada baik, yang kada perlu diteruskan atau dilestarikan. Jadi memang kalau kita lihat sejarah becakot itu memang tradisi orang-orang sejak zaman dahulu sudah ada itu dalam kehidupan masyarakat Banjar khususnya. Makanya itu sejak dulu ada ungkapan itu atau ada pepadah dari Pangeran apa tadi Suryanata Antasari, ya jangan becakot pepadaan, artinya sesama teman itu jangan saling menghasut atau saling memusuhi, seharusnya adalah saling mendukung. Karena kalau kita lihat memang khususnya dalam seni itu kayaknya ada kecemburuan sosial. Kalau melihat temannya sukses, melihat temannya lebih tenar, dia mungkin ada iri hati atau ada rasa tersingkir, lalu dia berusaha untuk mencakut kawannya itu supaya kawannya itu tersingkir. Nah, jadi sifat-sifat atau budaya yang tidak baik seperti itu memang harus kita hindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dengan melalui komunitas inilah kita berharap tercipta satu visi dan misi yang sama, saling dukung, saling support. Kalau ada teman yang masih baru belajar bagaimana kita mensupport dia supaya bisa lebih berkembang, lebih baik. Kalau dia masih pemula, bagaimana kita membimbing dia supaya lebih senior dan sebagainya. Itu yang kita harapkan dengan adanya komunitas ini. Karena kalau satu komunitas itu rasanya kita seperti satu saudara. Jadi rasa tidak mungkin tega dengan teman sekomunitas sendiri mau menyikut-nyikut itu.
8: Betul.
14: Dan saya lihat yang sering sikut-nyikut itu memang antar komunitas kadang. Karena ketika melihat komunitas A lebih maju, komunitas B mungkin merasa tersingkirkan, tersaingi ya. Seperti itu, lalu ada upaya menyikut itu. Nah, jadi itulah yang harus kita upayakan, bagaimana dengan komunitas ini bisa saling support, bukan hanya antar anggota komunitas tapi juga antar sesama komunitas dengan komunitas lainnya gitu.
8: Baik, kita harapkan Kinda akan semakin solid.
12: Amin. Tapi gini, ya? ada satu sebenarnya cara untuk apa ya? Ketika ada pihak lain atau kawan atau apa itu lebih meningkat. Nah, ini kan yang lain itu harus memacu. Ditantang memacunya dengan cara apa? Harus kreatif. Nah, jadi dengan cara kreatif itulah dia bisa apa lebih ya, menunjukkan lebih lagi. Kalau perlu ada lagi yang lain lebih kreatif lagi. Iya. Jadi persaingannya jadi
8: sehat.
12: Sehat jadi
8: seperti itu. Ini tadi dari Mahfuz Amin. Banyak sekali gempuran konten-konten video katanya. Yang lebih diminati tidak hanya Gen Z saja, tapi banyak sekali budaya-budaya luar ini menjadi bagian dari konten tersebut. Ini boleh menanggapi Lorenzius?
10: Oke. Sampai hari ini saya selalu percaya gini. Ada satu orang bijak yang pernah bilang, jangan pernah remehkan orang muda gitu. Jadi terkait pertanyaan saudara Mahfuz Amin sebelumnya yang bagaimana sastra itu bisa eksis di kalangan anak muda. Jadi gini, kita itu seperti saya bilang tadi hanya tidak melihat seluruh landscape yang terjadi katakanlah di Indonesia aja gitu. Kalau itu dipetakan, contohnya terakhir itu Duta Baca Indonesia sekarang Gol Agung Duta Baca 2021 sampai kayaknya masih di 2026 ini. Dia melakukan safari ke seluruh perpustakaan nasional, rasanya sudah selesai seluruh Indonesia kalau tidak salah ya. Bisa dikoreksi nanti jika saya keliru, tapi rasanya hampir seluruh Indonesia sudah dia keliling ke semua perpustakaan di daerah. Dia melakukan safari literasi di sana, kemudian juga banyaknya event menulis itu di seluruh Indonesia. Bahkan Bang Ali tadi sempat sebut tentang antologi bersama itu juga, itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan kalau saya tidak salah di tahun 2021 itu ISBN sempat macet, sempat padat sekali itu. Bahkan sekarang keluar peraturan baru kalau antologi bersama tidak akan pakai ISBN. cuman satu buku maksimal 4 orang yang ISBN. Itu menandakan bahwa jumlah penikmat literasi, kemudian katakanlah sastra, itu sangat banyak. Hanya kemudian perspektif dan ruangnya itu yang berbeda-beda. Nah, itu yang kemudian menjadi tugas komunitas-komunitas untuk menjadi wadah sebanyak-banyaknya. Tidak hanya wadah untuk berkarya, tapi juga wadah untuk memberikan informasi, memberikan ruang, bahkan waktu untuk berkarya tadi. Karena biasa yang hilang dari teman-teman yang adalah keterbatasan informasi itu. Contoh, ini kemarin kami baru bahas sama Ma'ruf tadi, ada pertemuan penyair Nusantara ya, Bang, di Aceh nanti tahun ini, itu bulan Juni. Teman-teman keterbatasan informasi, padahal itu pertemuan penyair Senusantara tuh. Nanti representasinya yang datang, karena keterbatasan informasi tadi bisa bias. Padahal di sana sastra itu sebenarnya sudah tumbuh gitu. Yeah. Makanya sangat penting untuk kita terus berbagi informasi, siapapun, mau latar belakangnya apapun, komunitas apapun gitu. Karena sastra itu sebenarnya tumbuh dengan bagus. Karena gini, Pak, berapa, mungkin masih zaman Balai Pustaka ya, Sultan Dakdir Ali Sabana pernah bilang waktu itu bahwa suatu hari pantun akan mati. Tapi nyatanya sampai hari ini di hampir di semua sambutan itu ada pantun.
5: Selalu.
10: Selalu. Artinya pantun tidak mati sampai hari ini. Gitu. Betul. Juga saya percaya dengan sastra. Kira-kira okay. Gitu, Pak.
5: Baik. Saya ke Ma'ruf. Ya. Sebelum ke apa namanya, Azra, ke Ma'ruf dulu lah. Ma'ruf, kalau dulu kan budaya berkembang melewati panggung gitu ya. Nah, atau pertemuan langsung. Tapi sekarang melalui media sosial, tadi sempat juga disinggung sama Laurentius dan juga pendengar tadi ya yang bergabung. Kalau menurut Laurentius sendiri, agar tetap hidup begitu ya, tetap di hati. Nah, sastra ini apa yang harus dilakukan orang-orang muda masa sekarang ini?
15: Ya, terima kasih. Kembali ke masa ini di mana kan media sosial lebih, artinya tuh untuk berkarya tuh tidak hanya terbatas pada berpandiran, pertemuan, tapi kita menggunakan fitur-fitur yang ada di media sosial. Misalnya di TikTok ada live streaming, di Instagram ada live streaming, di mana ketika kita mencoba live streaming itu artinya tidak ada batas, kan bisa siapa saja bisa menonton. Ya. Apalagi kan kalau kita lihat audiens pada media sosial ini kan pada Gen Z, generasi muda. Ya. Nah, terkadang kita ini merasa bahwa, oh ini media sosial ini hanya tempat yang lucu-lucu, yang tidak berfaedah. Tapi kadang kita situ bisa mengawinkan antara karya ini dengan media sosial agar publikasinya lebih luas.
5: Oke, terima kasih. Saya ke orang muda nih, ya, kepada Azra. Azra, sebagai orang muda, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua? Ini berdasarkan pengalaman Azra ya, bergabung di Kindai.
11: Oke. Saya sedikit mengutip dari Y.S. Agustiseno ya, menulis sajak membuka cakrawala, membaca sejarah. Karena dengan kita menulis atau kita membuat karya, kita bisa membaca situasi, peristiwa, dan suasana. Teman-teman yang ada di luar, yang pencinta sastra atau kalangan pelajar yang ada di Kalimantan Selatan, kita perlu merefleksikan sebuah situasi yang terus berkembang. Budaya itu terus berkembang. Jadi selalu kita abadikan lewat karya, melalui bisa puisi, cerpen, dan segala macam. Kalau kayak Mas Abu, beliau biasanya nulis cerpen bisa lewat sejarah ya, Bu? Seperti apa, Bang?
14: Ya, cerpen. Boleh. Sejarah bisa.
11: Contohnya tokoh yang kemarin yang masuk Arus Sastra seperti apa, Bang?
14: Lupa kok apa tuh.
11: Yang di Arus Sastra beliau mengabadikan lewat karya cerpen. Nah, kalau pesan saya kepada anak muda, kita terus menulis apa yang kita rasakan. Misalkan kita merasakan sedih, apa yang terjadi di benua kita, kita bisa melalui karya puisi misalkan. Karena saya pernah mendengar cerita dari salah satu senior di Tapin waktu itu ada kejadian situasi yang cukup miris, kondisi pendidikan di sana. Anak SD dia bisa nulis puisi tentang bagaimana dia tanpa ada cahaya di dalam rumahnya lewat karya puisi itu.
5: Yeah.
11: Nah, disitulah kita merasakan menggugah perasaan kita, kepekaan kita melalui karya. Nah, disinilah harus yang kita rawat, karena lewat berkarya kita membangun kesadaran, membuka kepekaan kita terhadap situasi di sekitar. Dengan seperti itu, anak muda harus hadir di tengah kondisi sosial kita saat ini.
5: Baik, harus empatinya harus tinggi lah,
11: iya,
5: untuk anak muda sekarang agar budaya tetap ada dan hidup. Baik, saya ke Bang Ali.
17: Yep.
5: Bang Ali, kadang saya berpikir begitu ya Bang Ali ya, pada suatu hari bahasa daerah, cerita rakyat dan kesenian tradisional mulai hilang. Kan ada beberapa bahasa yang sudah mulai hilang, iya kan? Apa yang akan tersisa untuk bisa membuat sebuah kenangan bagi anak cucu kita begitu? Apakah komunitas seperti Kindai ini menjadi salah satu harapan budaya tetap punya masa depan begitu ya? Ini bagaimana bahasa kalbu dari Bang Ali gitu ya, agar tetap menyala, tetap hidup budaya kita, termasuk tadi sastra dan lain sebagainya. Tapi sebelum dijawab, kita dengar dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Ngobras ini malam.
18: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.
19: Banjarmasin malam ini.
5: Kita masih membersamai Anda di Ngobras ini malam. Kita sudah berada di penghujung acara. Kita ke Bang Ali. Takut banget nih Bang Ali, karena bahasa daerah itu kan banyak yang hilang juga.
17: Iya.
5: Takutnya budaya itu hilang. Kita harap tidak demikian ya. Melalui Kindai ini, apa yang Bang Ali harapkan begitu ke depannya?
12: Gini ya, kita harus ingat juga bahwa tidak ada yang, sebenarnya tidak ada yang apa ya, diam, selalu berubah ya, dan segala sesuatunya yang tidak diam itu adalah malah perubahan itu sendiri. Jadi tidak bisa berharap Kindai harus tetap ada, tetapi inner atau bagian-bagian yang sangat fundamental dari pergerakannya itu bisa mungkin Ahim nanti atau Arza yang melanjutkan dengan cucu-cucunya kali ya, atau nanti Ma'ruf, ya, Salim atau Loren. Jadi kita-kita harus menerima itu dengan kondisi mereka masing-masing. Dengan kondisi, misalnya bahasa Banjar, ini kasar ya, bahasa Banjar hilang, biarkan saja hilang, karena yang melakukan kan orang mungkin tidak kita yang menggunakan bahasa Banjar sekarang. Mungkin bahasa Banjar bagi mereka yang akan datang itu ya Banjar mereka, bagaimana mereka menyikapi dan menjiwai itunya. Jadi dengan nilai-nilainya masing-masing, karena apalagi zaman sekarang kan sudah bisa kita lihat lah begitu cepatnya. Bahkan ada yang tidak terduga tiba-tiba bisa diduga, dan yang bisa diduga tiba-tiba tidak terduga.
20: Baik. Susah-susah juga. Artinya di sini Bang Ali, tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Itulah yang abadi dia. Itu adalah perubahan
12: itu sendiri.
20: Oke. Okay. Saya ke Abu Fadil, mungkin boleh ditambahkan?
14: Ya, untuk bahasa Banjar itu kan kalau di sekolah-sekolah sudah ada mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal itu biasanya berisi kosakata bahasa Banjar. Nah, itu salah satu upaya mungkin katakanlah dari pemerintah untuk melestarikan bahasa Banjar. Kemudian dalam pergaulan kita sehari-hari memang kita susah untuk mempertahankan bahasa Banjar itu, karena kalau anak-anak sekarang mungkin kata kindai sendiri banyak yang tidak tahu apa arti kindai. Karena kindai, kata-kata itu sudah jarang digunakan, kemudian orang jarang melihat bendanya. Jadi kalau kindai itu kan apa, lumbung padi itu, mungkin orang sekarang sudah tidak pernah melihat lumbung padi itu lagi untuk saat ini kan. Jadi istilah-istilah seperti itu otomatis hilang karena memang bendanya itu sudah
20: Gak ada lagi.
14: Itu satu. Kemudian karena perubahan zaman kan, perkembangan teknologi dan sebagainya, atau lahirnya istilah-istilah baru sekarang, apalagi dalam anak-anak Gen Z ini kan, ada istilah alay dan sebagainya itu, membuat bahasa-bahasa yang Banjar itu, katakanlah bahasa yang lama itu, sudah dianggap kono, sudah dianggap ketinggalan juga. Susah juga kita kalau harus mempertahankan bahasa yang lama. Tapi setidaknya ada upayalah kita mengenalkan, oh bahasa Banjarnya kalau ini gitu kan, sekedar mengenalkan aja. Tapi kalau untuk mempertahankan mungkin susah untuk dilakukan untuk saat ini. Jadi muatan lokal yang ada di sekolah itu hanya sekedar mengenalkan, bukan untuk mempertahankan, saya kira gitu.
20: Baik, luar biasa. Ini sebenarnya kita ingin berpanjang lebar ya Bang Alia, tapi karena waktu kita sudah habis, kita ucapkan terima kasih untuk semua narasumber kami yang hadir, abang-abang di Kindai. Laurentius, mungkin ada yang ingin disampaikan atau apa? Pendek aja.
21: Pendek ya.
20: Boleh.
10: Gini, saya tambahkan yang tadi, bahwa sudah lumayan banyak usaha untuk melestarikan bahasa tadi. Jadi saya pikir jangan khawatir untuk bahasa itu akan hilang, terutama bahasa Banjar. Karena sudah banyak beberapa film bahkan berbahasa Banjar, walaupun masih dalam tanda petik agak lucu ketika terakhir film Kuyang Rio Dewanto berbahasa Banjar, itu menurut saya pribadi agak aneh. Tapi setidaknya yang mau diangkat nilainya bahwa bahasa Banjar itu akan tetap hidup jika dihidupi.
20: Nah, akan hidup kalau dihidupi.
10: Betul.
20: Bagus ini kata-katanya. Akan hidup kalau dihidupi. Ini memang nyata gitu ya, Bang Alia?
21: Ya.
20: Oke.
21: Okay. Kalau tidak dihidupi, tidak hidup.
20: Iya. Mari kita hidupi. Baik, terima kasih ya abang-abang ya. Sama-sama. Sudah hadir di sini.
12: Kindai sangat terima kasih dengan suasana ini. Ibu Niar terutama dan juga Pak Adkan.
20: Ya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan teman-teman di Kindai semakin solid.
12: Amin.
20: Dan terus bersinar ya, untuk membersamai Banua Kalimantan Selatan. Terima kasih abang-abang dan juga semua pendengar yang bergabung di acara Ngobras ini malam. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas, senior, ada Surya juga, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1 di kanal informasi dan inspirasi Melodi Memori. Lagu-lagu lama kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagunya boleh dipilih di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Tadi diawali dengan satu persembahan ya, Tragedi Timur Tragedi. Walah, judul lagunya. Oh iya, Beta Kawan Setia, Rano Karno. Kalau Beta itu saya ya, Beta, Beta Kawan Setia. Silahkan boleh dipilih pendengar di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Kita sapa dulu lah pendengar. Selamat malam.
1: Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam. Ini dari Nun Jauh di sana kah?
1: Nggak salah.
0: Apa kabar Mbak?
1: Alhamdulillah. Di sana, Mbak Nia kayaknya suaranya sudah
0: mendingan ya?
1: Udah, bukan mendingan, kayaknya udah 1% belum ya?
0: Masih sedikit lah
1: Mbak. Oh iya, sedikit ada sedikit. Alhamdulillah.
0: Gimana nih Mbak?
1: Tadi pagi Mbak Nia. Di sini gimana? Di Banjar gimana?
0: Hujan, tapi udah teduh.
1: Oh,
0: dingin banget Mbak. Dingin banget.
1: Iya, di dalam ruangan ber-AC, dingin di luar.
0: Di luar juga tadi hujan juga ya, Surya ya. Banjarmasin hujan, tapi sekarang alhamdulillah udah reda Mbak.
1: Udah reda. Iya, sehat Mbak Niat ya.
0: Alhamdulillah. Iya. Lagunya yang mana Mbak Rike?
1: Lagunya Pancepondak.
0: Walah.
1: Demi Kau dan Cibu Hati.
0: Ini lagu-lagu lama. Punya ceritakah di lagu ini Mbak?
1: Ini lagunya kayaknya
0: yo
1: demi anak gitu loh kayaknya.
0: Demi anak kayaknya.
1: Demi si buah hati. Iya. Pergi kayaknya tuh pergi demi si buah hati.
0: Oh gitu.
1: Iya kayaknya. Baniar, alhamdulillah bisa masuk. Walaupun
0: alhamdulillah
1: bisa masuk Mbak Mada terus Mbak Mas Padli enggak bisa masuk. Alhamdulillah Mbak Niar kita bisa masuk.
0: Iya, kita buka nih jendela sama pintunya, Mbak.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya,
0: demi Mbak Rike dan juga pendengar yang lain, ya kan?
1: Iya, kangen kamu nggak bisa pulang ke Banjar nih masih Maniar, ya ampun.
0: Sebentar lagi hari Lebaran, Mbak.
1: Lebaran Haji kalau
0: ya, kalau di Banjar Lebaran Haji rame.
1: Idul Adha ya? Itu rame, kayak di Madura kalau di Madura tuh rame juga.
0: Rame juga.
1: Iya, kalau di Jember ya
0: biasa aja. Nanti kalau ada rezeki banyak bolehlah ke Banjar ya.
1: Oh, bolehlah kalau ada.
0: Amin amin.
1: Pasti boleh ke Mbak Niar.
0: Tak tunggu ya.
1: Sejak 2018.
0: Merantau, bukan merantau lagi, balik kampung ya Mbak ya?
1: Balik kampung.
0: Balik kampung, tapi keluarga ada di sini masih ya?
1: Keluarga ada di Jember, iya di Tapin ada juga, masih Mama Rina itu, bule kata orang Jawa.
0: Bule.
1: Mau kirim salam bisa Mbak Nia?
0: Boleh lah.
1: Aja ya. Itu Ibu Bambang, selamat malam, Mbak Maimunah, Mbak Osin, Mbak Vina, Mbak Picoy. Terus ada Pak Ramli, Pak Amrullah, Putri sama Mawar ke semuanya aja, soalnya kompakan. Mbak Niar, mudah-mudahan sehat sama keluarga.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Hati-hati pulangnya.
0: Siap Mbak.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang begitu sehat ini malam mungkin ada yang flu, ada yang batuk. Mudah-mudahan sabar aja ya, cepat pulih dengan banyak istirahat sambil dengar RRI. Selamat malam.
2: Assalamualaikum Mbak Niar.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Bahen di Bundaran Tritora.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Situasi gerimis mengusang Mbak. Sama Banjar juga kah?
0: Sama Banjar, dingin Mbak Narna.
2: Oh iya kah? Di sini mah panas.
0: Oh panas ya?
2: Agak-agak humap gitu lah.
0: Oh, agak gerah gitu ya. Kalau di sini dingin.
2: Tapi nggak ada angin kan?
0: Nggak ada, alhamdulillah. Bang Hedi mau lagu yang mana?
2: Apa aja Mbak? Yang ada.
0: Lagunya ada dari Iklim, Mimpi yang Hilang. Terus ada ini, yang lagu barat ada juga. Bentar.
2: Ada yang band, Mbak.
0: Sebentar, yang band. Yang band siapa ya? Iklim, kemudian yang mana lagi? Nostalgia Biru ini bukan band sih. Yang mana maunya? Reza, Putus Saja, Sheila Majid, Kasih Melangkah Pasti, Bercinta di Udara, Diana Nasution, lagu lama sih. Kurela, Kiki Maria. Mau yang mana?
2: Ada Iklim aja ya, Mbak.
0: Iklim aja. Boleh. Sehat terus ya, Hendy ya.
2: Salamnya buat anjing-anjing Lun, Mbak. Si anjing Ojan, anjing Herman, anjing Mawar, anjing Putri. Ini gak ada mana masuk lagi, Mbak.
0: Iya, kita tunggu nih.
2: Tengah-tengah di lawang, kah?
0: Ya ampun. Putri mudah-mudahan bisa gabung.
2: Rancang hari-hari ya, loh.
0: Iya.
2: Ada malam.
0: Iya.
2: Buat Pak Julian. Pak Julian juga jarang masuk, nih.
0: Mm-mm.
2: Sama ini Wulan, hari itu nggak pernah masuk, lama betul.
0: Iya.
2: Pak Abah Tiara juga, Mbak Usop, Usop Mas Usop.
0: Iya.
2: Pak Mbak Nia, terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Eza, kayaknya kita coba sapa dulu Eza. Selamat malam, Za.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Eza, di sana hujan kah?
3: Hujan kan.
0: Hujan. Mudahan hujannya bawa berkah, amin.
3: Oh, alhamdulillah berkah aja.
0: Baik, sehat ya Jak ya.
3: Alhamdulillah sehat aja Bani ya.
0: Iya, salam sama Mama aja lah.
3: Iya, waalaikumsalam. Nanti disampaikan lagi berabah-abah.
0: Lagunya yang mana Za?
3: Slang udah kah?
0: Slang belum. Oh iya, tadi yaudah, band ya, dia cari band tadi. Ternyata rezekinya Eza.
3: Bulannya aja.
0: Ya ampun.
3: Jadi manis ya.
0: Betul betul.
3: Nah, terlalu sehat manis. Terus Mbak Nia mudahkan lancar rezekinya, sehat,
0: amin.
3: Panjang umur rezeki lah.
0: Nggak
3: salah buat penyiarannya berataan aja Mbak Nia lah.
0: Terima
3: kasih Mbak Nia lah.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rusiana, assalamualaikum Mbak Niar. Waalaikumsalam, apa kabar? Kabar baik, lagi kedinginan Mbak. Lagunya ngikut aja. Salam ya buat Mama Edo, Mbak Vina, Bu Bambang. Makasih Mbak. Oke, kembali kasih. Kemudian Sugia, Gina, Eko Wahyudi, Budi, Altara, Susana Dewi, Abah Putri ya. Kemudian ada siapa? Kartika juga, Kartika Astuti, Bu Atin, Frankie, ada Gondrong, Sugia, Mariani, Baim, Risnawati juga, Masita, Harudi, Ahmad Rohim. Terima kasih Mariani juga, selamat bergabung ya. Kita nikmati dulu lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kembali kami ingin menyapa teman-teman yang bergabung di TikTok RRI Samin Suro. Terima kasih Awal Budi juga, Mas Eko Wahyudi. Nggih, makasih ya udah gabung di sini. Samin Suro, Blora Jateng, nyimak Bu Niar. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus ya sama keluarga. Kemudian Lukisi Shirin Kato ya. Dari manakah? Dari Jepang kah namanya? Kemudian Junai. Gabung Bu Niar dari Junai di Kabupaten Tanah Bumbu nggih. Mudah-mudahan pian selalu sehat Bang Junai ya. Si Bungsu juga selamat gabung. Kemudian siapa dia? Khairul. Kemudian juga Habibi, selamat bergabung. Budi Setiawan, salam kenal Mbak Niar, nggih, salam kenal juga. Kita sapa kembali. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Lah, kita coba lagi sapa ya untuk pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nggih, dari mana?
1: Dari Nyorang Hanebakte.
0: Han, pian nanya raja mencungul. Papi Coy. Aduh, sehat panjang umur Papi Coy.
1: Amin, amin ya.
0: Amin, berkah usaha pian lah.
1: Amin, amin ya. Amin. Dan
0: tinggi, amin, amin.
1: Habis hujan lah, habis hujan lah. Hanebakte lah, dilanda hujan. Habis
0: seduh dah. Tapi rami aja kalau biarpun habis hujan.
1: Bah, rapi mana dulu
0: sih, nang lagi viral. Inge, anu lah, udah pian tuh lah, haro tarang banar lah.
1: Inge.
0: Dahulu pinak adep, dahulu takutan. Ini kada lagi, Papi Coy ya.
1: Kada lagi, orang ulu sungai jalan sini.
0: Wan, pian nih. Haro, mengacari haja menyeruh ke sana. Hanti ya.
1: Mungkin kah, mungkin kau ada ulun merah lah. Patokannya pian orang ada berjual terang bulan.
0: Man.
1: Serba 5.000, nah,
0: manyamannya.
1: Ode jada serba 5.000.
0: Inggi, han, kayak apa? Haro udah. Anu mangario buhannya ai. Han.
1: Lain kada promosi lah, kada promosi lah.
0: Tapi dasar rame pang lah, Papi Coy lah.
1: Rame pian, rame lah.
0: Lawan anu aman daerah pian tuh aman udah dahulu kada.
1: Ini pian aman banar.
0: Anu lah. Wai ini alhamdulillah penerangannya bagus banar.
1: Nggih, penjambretan kereta, hilang kendaraan kereta, aman tuh bang, dia ada baktinya.
0: Kada ada tawuran kalau?
1: Kada ada.
0: Nah, semalam tuh Uma pian ada juga nang bujur kayak tuh yang di Instagram nih tuh. Nang orang tawuran tuh bujur lah Papi Coy.
1: Orang mah, apanya?
0: Itu nah, nang apa gangster itu nakakan-nakan tuh.
1: Kada ada nih, cuma kalau malam-malam tuh ada Jepang, nakakan-nakan ngebut-ngebut tuh ada ulun nih. Nah itu benar aja, cuma nunggu kahian nih kada Jepang.
0: Kada Jepang lah.
1: Aman benar nge.
0: Kada di Banjar julon.
1: Oh kalau di Banjar nah, kalau di Banjar sadel lihat tuh.
0: Nah iya makanya itu nah segerombolan kakan-nakan mana tuh nah.
1: Kalau di Hanebakte dah sakada nih
0: rai. Udah pian tuh aman kalau nggih.
1: Aman udah ulun nih.
0: Nggih. Maka takut-takutan tuh nang takutan naik pindahan bakal lahian kayak itu ya kalau
1: tapi ini niatnya karena sempat lawas kita mengoling polisi datang
0: langsung tepat. Soalnya kami ini takutan anu Papi Coy kami ini kan operasional loh kadang subuh kadang malam dinas kada tahu
1: kan tugas ya kalau
0: maka binian pian
1: tugas negara ini
0: bayangkan binian nah ya kalau cuma banyak bebacaan pang
1: binian tangguh.
0: Nah jadi untuk dang sanak je nang anu Papi Coy mun misalnya ini laporkan aja lah Papi Coy lah
1: laporkan aja nah, polisi tanggap siap sedia langsung datang nereh
0: inggi tempat kejadian
1: 10-10 kan polisi itu berapa ya?
0: Berapa ya nomornya Papi Coy? Kada ingat ulun nah.
1: 10 teleponnya kada ingat ulun nah.
0: Jadi langsung datang lah mun nang kadan gawat darurat itu nah.
1: Nggih, kalau di Banjarbaru kan cepat banget datang.
0: Nggih.
1: Banjarbaru dan di Bakti ini kan kada sedikit aja pian senggol datang jadi cepat mamunakan bujur tuh.
0: Maka anu dini hari kalau nang itu tuh lah.
1: Jadi ini hari ya, kalau nang bagian-bagian nang kaya itu tuh. Kalau siang
0: ya, kada nyawani pang.
1: Iya, kada masyarakat benar turun pukul di masyarakat
0: ya. Udah, inggih benaran. Hah, mudah-mudahan kada lagi kayak itu nah takutan banget. Oh ya, 110 layanan polisi.
1: Nah, ya Allah,
0: 110.
1: Han. Ini polisi tanggap siap sedia dia di kios cepatnya datang. Inggi, ada inggi, laporan inggi. Akurat aja datangnya pasti datang itu mah.
0: Beri takutan le. Ayo ha. Lagu apa pian handak tadi nah?
1: Apa lagunya ada nah?
0: Lagunya anu apa ngarannya tah? Kasih Sheila Majid. Habis itu ada lagu Kurela Kiki Maria. Bercinta di udara Diana Nasution. Rock and roll Iut Bing Slamet. Nah, lagu barat tadi juga nah. Heaven ya, Brian. Heaven.
1: Heaven Brian enggak?
0: Ya, nggih. Nah, itu lagu pian nyua tuh nang bahari itu nah.
1: Heaven Brian aja dah.
0: Ayuja 110 sekalinya nomornya.
1: Nah ya Allah, ah. Cepat ini mere. Polisi siap aja melindungi masyarakat. Makanya polisi milik masyarakat. Bojur.
0: Iya benar, bujur. Yen. Ayah, makasih Papi Coy.
1: Nggih, salam untuk semuanya jalan ya lah.
0: Siap, nggih.
1: Untuk siap dulu sambil berabahan juga mendandang arah
0: kelakuan. Saya terus pian. Amin. Nggih.
1: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dang sana kae 110 nomor nang bisa dihubungi apabila ada kejadian nang anang apa ya memberi takutan lah, takutan juga pang, tapi mudah-mudahan aparat nih selalu berjaga, bersiaga. Nah, baik. Tapi biasanya cepat dianupang juga, cepat diantisipasi juga biasanya ya kalau. Nah, dan sanak berataan adakah yang hendak bergabung nah pendengar RRI nang ada di daerah mana aja, bubuhan pian di luar Kalimantan Selatan bisa juga. Selamat malam. Halo, selamat malam. Dari mana nih? Selamat malam, dari mana?
2: Selamat malam.
0: Nggih, dari mana pian?
2: Dari Banjar.
0: Banjar, siapa?
2: Abang Bakti.
0: Hah?
2: Abang Bakti.
0: Abang Bakti di mana, Pian?
2: Di Banjar.
0: Oh, di Banjar. Nggih. Lagunya apa?
2: Rano Karno, no deh.
0: Rano Karno kah?
2: Ya, Rano Karno.
0: Rano. Oh, ya Rano Karno sudah.
2: Sudah.
0: Nggih, yang lain ada nah, terlalu manis leng.
2: Hah?
0: Rock and roll, Iut.
2: Apa dan enggak dua tadi?
0: Kasih Sheila Majid. Yang mana pian handak? Oh, Iut kah?
2: Iya.
0: Yang mana?
2: Sheila Majid sudah.
0: Oh, Sheila Majid aja. Aja. Ya. Makasih banyak lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati lagunya, pendengar dari Slang.

0: Mat. Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Baik, pendengar, selamat bergabung. Ada yang baru aja gabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Selamat malam. Halo, malam. Dari mana? Lah, terputus ya. Saya ingin menyapa juga putri yang ada di Karang Intan. Mudah-mudahan ini malam selalu sehat, bahagia terus ya. Bang Dahliansyah, terima kasih udah gabung ya. Dahliansyah, siapa tadi namanya? Iya, Dahliansyah Indra Yoto, selamat bergabung. Abah Kalbi Tebing Tinggi juga, silakan bergabung. Abah Kalbi, selamat malam. Halo, malam. Dari mana? Lah, terputus ya, dicoba lagi. Kemudian kita ingin menyapa juga Dahliana di Surya. Selamat gabung. Zilwa juga, Gaseto, selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Yang lagi berulang tahun, selamat malam semuanya ya. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia. Dan tidak lupa, saya juga ingin menyapa Anda yang saat ini ada di perjalanan. Hati-hati di jalan, pastikan keselamatan Anda. Halo, malam.
4: Halo, selamat malam, Meniar.
3: Oke, apa Kalbi?
4: Oke.
3: Apa kabar?
4: Kabarnya baik-baik aja.
3: Alhamdulillah. Di sana hujan kah, Abah Kalbi?
4: Kadang tadi saja siang mungkin, Meniar.
3: Oh, inggi. Abah Kalbi, mau lagu yang mana, Pian?
4: Kenapa pilihannya?
3: Lagunya Kasih dari Sheila Majid.
4: Aja, Meniar.
3: Oh iyalah, inggi, siap.
4: Salam-salamnya Mbak Ali tadi, nanti. Mau beri tanah di bursa.
3: Siap, nge.
4: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Abah Kalbi, selamat malam. Halo. Iya, baik, terputus. Azmi juga di Banjarmasin, lagunya bersama Brian aja, Mbak. Oke, siap. Berarti ada dua buah lagu yang akan kita hadirkan ya di malam hari ini. Ada lagi satu sebelum kita hadirkan lagu. Selamat malam.
5: Assalamualaikum. Ruang rindu memori lewat lagu.
3: Iya, Bunda Hani.
5: Iya, apa kabar, Dinda?
3: Kabar baik, Bunda. Bunda Hani, di sana hujan apa enggak?
5: Enggak, lagi cerah di sini.
3: Oh, lagi cerah. Alhamdulillah. Silakan Bunda Hani, mau lagu yang mana?
5: Apa yang ada disiapkan, Dinda?
3: Lagunya kita siapin Kasih, Sheila Majid. Maukah?
5: Apa judulnya? Siapa
3: Kasih,
5: nyanyikan?
3: Kasih, Sheila Majid. Boleh ya, Bunda, ya?
5: Iya, itu
3: Sheila Majid. Oke.
5: Kita gabung. Ya, di udara kita bersahabat, Dinda, ya.
3: Ya.
5: Untuk semua masa, Dinda. Salam kenal dari Bunda Hani, Sulawesi Tenggara buat Dinda. Terima kasih Dinda atas waktumu. Semangat terus. Sehat selalu bersama keluarga.
3: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih Bunda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Sulawesi. Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga. Kita nikmati lagunya ya. Ini dia.

Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: coba lihat mata mereka, Mat.
1: Yang mana?
0: Itu, jangan foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Ya, paling saja mereka di tempat hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, sampai di sini kami temani Anda di Melodi Memori. Kami hadir selalu menemani Anda sepanjang hari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya,

0: produksi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di Ujung Senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan.

karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Di tenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan. Tak hanya membuat cerpen ini juga lugas, bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di ujung senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya. Karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayuningrum, dari RRI untuk Indonesia.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangkan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: karena nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811

Renungan Malam Mencari Kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukurinya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kami kembali mengudara besok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Masatu RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali menjumpai Anda, saya Faya Jahsan, menjadi teman Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh pada pukul 5 tepat tadi untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Dan mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 12 dan seterusnya, dibacakan Fahru Razi.

مبصرة. وان جاء

انقرا كين.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat nanti di hadapan Tuhannya, sampai ditanya tentang 5 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan? Masa mudanya untuk apa dihabiskan? Hartanya dari mana dia dapatkan? Dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut? Dan sudahkah beramal terhadap ilmu yang telah ia ketahui? Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
1: Pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi 1 Zulhijjah 1447 Hijriah di 18 Mei 2026 di hari Senin. Dan pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Profesor Dr. Haji Ahmad Sagir MAG. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ya, mudah-mudahan pendengar dan juga pemirsa kita yang dirahmati Allah ya Pak ya bisa dengan siap segala jiwa dan raga nanti untuk bertanya kepada Profesor Ahmad Sagir bagaimana mengenai tema kita di pagi hari ini, yaitu Spirit Zulhijjah. Kita sudah awali hari ini dengan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan Prof.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Banjarmasin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada acara kuliah subuh hari ini kita mengangkat satu tema yang terkait dan momentum dengan Zulhijjah, yaitu Spirit Zulhijjah meneladani Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin, sebelum kita memasuki hari-hari Idul Adha, ada baiknya kita tahu dan kita mengerti terkait dengan bagaimana bulan Zulhijjah ini dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kental dan erat kaitannya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya bulan-bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah pada prinsipnya sama mungkin, tetapi Allah juga sendiri yang menyebutkan bahwa ada bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah, di mana spirit utama bulan Zulhijjah itu bukan hanya ritual kurban atau pelaksanaan ibadah kurban yang mengikuti Idul Adha, yang saya kira riwayat cerita terkait dengan bagaimana ibadah kurban itu kemudian diabadikan dan menjadi syariat bagi kita sangat dramatis ceritanya. Tetapi kita membahas secara umum terkait dengan bulan Zulhijjah ini, di mana keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang ketauhidan, ketaatan, pengorbanan, kepemimpinan keluarga dan kepasrahan total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah abadikan perjalanan Nabi Ibrahim dalam banyak ayat Al-Quran dan dijadikan bagian penting manasik haji serta syiar Zulhijjah. Yang pertama, ketaatan total Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, bagaimana pendapatmu? Ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Secara gamblang kita dapat melihat ayat ini menggambarkan kualitas iman Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ismail, dan pendidikan tauhid dalam keluarga, di mana seorang nabi yang tentu saja sangat dekat kepada Allah melalui mimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Tentu saja sebagai manusia datang keraguan akan mimpi itu, karena melakukan perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak manusiawi. Dan tentu saja Allah juga memahami bagaimana psikologisnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah diuji oleh Allah lama berkeluarga tidak mendapatkan seorang anak, tetapi ketika diamanahi anak kemudian tiba-tiba Allah sesudah anaknya berumur berusia sanggup untuk berusaha membantu, tiba-tiba ada perintah untuk menyembelihnya. Tidak mudah untuk menerima perintah itu. Tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan kualitas iman yang tetap teguh kepada Allah tetap akan melaksanakan. Namun sebelumnya beliau mendiskusikan apa yang perintah yang diperintahkan oleh Allah itu kepada anaknya Ismail alaihissalam. Bagaimana jawaban Ismail ini menggambarkan ketaatan Nabi Ismail selain kepada orang tuanya sendiri, dan tentu saja memahami apa yang datang kepada orang tuanya merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang beliau tegaskan, Nabiullah Ismail menegaskan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, kerjakan apa yang menjadi perintah dari Allah. Dan dialog di antara Nabiullah Ibrahim dan Ismail ini menggambarkan bagaimana pendidikan tauhid di dalam keluarga, implementasinya, yang mana apabila datang dari Allah siap berkorban dan siap melaksanakan perintah itu, sekalipun perintah itu mungkin dalam tataran manusia adalah sesuatu yang tidak semestinya dilaksanakan. Nabi Allah Ibrahim tidak mendahulukan logika dalam konteks ini. Bagaimana tidak? Ketika diperintahkan untuk menyembelih anak, itu kan tidak masuk akal bagi manusia. Apalagi mendahulukan perasaan atau kepentingan dunia. Tetapi beliau mendahulukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang secara logika, apalagi secara perasaan, di luar dari logika dan perasaan manusia. Dan ini semua menjadi spirit Dzulhijjah, bagaimana keimanan Nabiullah Ibrahim dan Ismail diuji melalui pengorbanan yang luar biasa. Mungkin bagi kita tidak terbayangkan bagaimana kalau kita diberikan ujian yang sedemikian berat ini. Mungkin tidak seperti yang Nabiullah Ibrahim laksanakan. Kemudian yang kedua, keteladanan Nabiullah Ibrahim sebagai uswah. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladina ma'ahu al-ayah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersama dengannya. Orang yang bersamanya adalah tentu istri dan anaknya, yang bisa kita baca gambaran dari Allah bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam ini. Allah menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai model keimanan, simbol keteguhan dan teladan dalam loyalitas kepada Allah. Loyalitasnya kepada Allah mengalahkan emosi, mengalahkan logika, yang tentu banyak orang di antara kita mungkin terlebih mengedepankan logika dan emosi daripada iman dan keyakinan loyalitas kepada Allah. Spiritul hijjah bukan sekedar nostalgia sejarah, tetapi ajakan yang sungguh-sungguh untuk meniru keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, keberaniannya dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam atas ujian yang sangat berat ini. Yang ketiga, spirit dzulhijjah daripada teladan Nabiullah Ibrahim ini adalah ujian yang terus diberikan akan melahirkan kepemimpinan. Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah yang dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi manusia dan keluargaku, kata Ibrahim, sesungguhnya akan tidak tercapai janji orang-orang yang zalim. Allah menegaskan dari ayat ini bahwa kepemimpinan spiritual lahir dari kesabaran, lahir dari ujian, dan tentu saja kesabaran dan ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang, terlebih menjadi teladan Nabi Ibrahim itu dibarengi dengan ketaatan yang sungguh-sungguh untuk loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim tidak menjadi imam karena keturunan atau kekayaan, tetapi karena lulus dalam ujian penghambaan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit terkait dengan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang Dzulhijjah ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyamul ashri. Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah. Qala, wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' min dhalika bi syai', rawahu al-Bukhari. Tidak ada hari-hari yang amal salih padanya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, tidak juga jihad. kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan keutamaan 10 hari Dzulhijjah karena berkumpulnya ibadah-ibadah besar, salat, puasa, sedekah, haji, zikir, dan kurban ada di dalam bulan Dzulhijjah ini. Kalau di bulan lain tentu saja berkurban tidak ada di bulan lain, haji tidak terjadi di bulan yang lain. Merangkum 6 ibadah besar ini adalah bagian penegasan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya bahwa 10 hari bulan Dzulhijjah atau secara keseluruhan bulan Dzulhijjah ini mengandung ibadah, mengandung satu keistimewaan yang luar biasa. Dan sebagian masyarakat kita, orang-orang tua kita dulu biasanya melaksanakan ibadah puasa dari hari pertama sampai dengan hari ke-9 bulan Dzulhijjah untuk mendapatkan pahala-pahala yang luar biasa dari Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pengantar dan inspirasi bagi kita untuk senantiasa banyak beribadah, banyak berkorban, loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian saya kembalikan kepada Beza.
0: Terima kasih Prof. Ahmad Sagir. Jadi bulan ini adalah berkumpulnya ibadah-ibadah besar di bulan Dzulhijjah ini ya Prof ya.
1: Betul.
0: Ya, dan ini adalah spirit Dzulhijjah yang merupakan ajakan atau anjuran yang sungguh-sungguh begitu ya untuk kita bisa totalitas dalam menghambakan diri kepada Allah ya Prof. Baik, silakan pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah bergabung bersama kami di dua line telepon kami 0811-5111-410 dan 0511-3251-562 atau langsung chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Ya silakan. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Cakrawala silakan, Pak. Ya. Bisa singkat ya, Pak ya.
2: Tentang spiritual haji ya.
0: Spirit Dzulhijjah meneladani Nabi Ibrahim, Pak Cakrawala.
2: Iya. Jadi bulan haji ini kan bulan penyatuan artinya atau pengenalan bahwa hidup manusia itu dari perkawinan laki-laki dan perempuan itu menimbulkan persatuan sperma di dalam tubuh atau rahim perempuan itu melahirkan seorang anak, dan proses-proses itu yang mungkin kurang terpantau oleh banyak manusia lain, yang bisa dipantau oleh sistem kedokteran, itu adalah merupakan peristiwa haji di dalam rahim seorang ibu. Makanya ibu apa namanya Siti Hajar itu penting jadi teladan ibu Ismail, yang mana dalam hal rezeki itu memang tergantung hanya kepada Allah, karena ditinggal di padang pasir ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah atau kehendakmu kami ini dengan Ismail seorang bayi tinggal di padang pasir, ini perintah Allah ya, kalau perintah Allah kami taat. Nah ini yang membedakan banyak manusia. Jadi bulan haji itu adalah bulan penyatuan di mana Nabi Adam dan Hawa disatukan di Jabal Rahmah. Jadi Nabi Adam dapat ujian, Nabi Siti Hawa dapat ujian, masing-masing dapat ujian ini.
0: Yeah.
2: Laki-laki dan perempuan, itulah persamaan yang sebenarnya dalam hal gender. Kita gitu sama-sama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Artinya mudah-mudahan dengan haji ini kita diingatkan lagi bahwa tujuan manusia adalah mengabdi kepada Allah yang tertinggi. Jangan sampai lupa. Jadi sifat pengorbanan untuk membalikkan sistem tauhid, adanya peperangan membalikkan sistem tauhid, adanya hutang dan kekurangan membalikkan manusia kepada ingatan sistem tauhid, dan ingat bahwa tujuan manusia ke buka bumi ada untuk belajar tentang tauhid dan surga. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Cakrawala Bintang ya. Silakan berikutnya di 08115111410051132512 dan sudah. Baik, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Silakan Bapak Haji Idhamsa.
3: Ya. Asyik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ilham.
3: Semoga Ustaz sehat dan sehat.
0: Amin.
3: Jadi kalau mendengar paparan Ustaz tadi itulah istilahnya kalau kita menepak tilas apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim, kayaknya itu manusia saat ini itu sudah pada mampu lagi itu
1: menyelesaikan. Insyaallah nggih.
3: Nah, cuma tergantung kepada keimanan dan ketauhidannya kepada Allah ya.
1: Iya.
3: Karena apa? Karena diberi ujian sedikit saja dengan kekurangan harta itu sudah mencari jalan macam-macam.
1: Iya.
3: Tapi begitu ada jalan untuk mencari rezeki malah korupsi.
1: Iya.
3: Nah, jadi orang-orang yang korupsi ini itu jauh mana dari keteladanan Nabi Ibrahim itu.
1: Iya.
3: Nah, cuma yang jadi pertanyaan Ustaz, dengan spirit Zulhijjah ini kan bukan hanya artinya kita puasa apa atau berkorban, kira-kira tipsnya itu kayak apalah supaya spirit ini tumbuh di hati kita dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baca Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Idhamsa dan juga sudah ada yang bergabung dengan kita, Prof, di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita sapa saja langsung ada Bapak Ahmad Jaini di Amuntai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan bagaimana spirit Zulhijjah meneladani Nabi Ibrahim untuk para guru dan siswa di sekolah di era digital medsos begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ahmad Jaini ya. Sudah ada 3 pendengar dan juga penonton kita yang dirahmati Allah, Prof, bergabung. Pak Cakrawala Bintang tadi, Bapak Ahmad Jaini di Amuntai dan juga Bapak Haji Idhamsa. Silakan.
1: Terima kasih atas atensinya sama Pak Cakrawala. Memang Pak Cakrawala ini anu wajar lawan ngaran sih din, kan? Cakrawalanya luas. Memang apa namanya, kita flashback ke peristiwa-peristiwa penting di bulan Dzulhijjah ya. Ada lalu kemudian perspektifnya, perspektif yang lebih antropologis ya, bahwa terjadinya pertemuan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, kemudian dikaruniainya Nabi Allah Ibrahim dengan akan lahirnya seorang anak, itu kemudian dipahami sebagai penyatuan jiwa. Mungkin ada tepatnya ya terkait dengan itu, bahwa kita harus menyadari bulan Dzulhijjah ini adalah bulan di mana kita harus bersama-sama kembali menyadari kita itu siapa. Jadi kalau orang melaksanakan ibadah haji, yang dalam pelaksanaan ibadah haji itu semuanya tidak akan pernah nampak jabatan, posisi, level, itu tidak nampak. Ketika melaksanakan ibadah haji, semuanya sama dalam posisi mendatangi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada juga namanya kelas eksekutif ya, kelas haji reguler dan haji plus, apalagi plusnya 2, kayaknya belain juga pang itu di tengah-tengah itu. Tetapi ketika memakai kain ihram, saya kira sama. Ini mungkin yang paling penting untuk kita sadari bersama, bahwa persamaan kedudukan di sisi Allah. Jadi Allah sudah menegaskan bahwa kemuliaan yang diberikan oleh Allah adalah berdasarkan bagaimana kedekatan takwanya kepada Allah, tidak berdasarkan yang lain, jabatan, kedudukan ataupun kekayaan, tidak dipandang sama sekali oleh Allah untuk menilai seseorang. Oleh karena itu, ini spirit yang ingin kita sama-sama pahami ya, menyadari bahwa akan kembali kepada Allah. Perintah Allah itu seharusnya lebih diutamakan, lebih menjadi prioritas kita dibandingkan perintah-perintah yang lain. Ini yang harus kita sadari bersama. Saya kira itu ya untuk tanggapan saya kepada Pak Cakrawala ya, bahwa nyambung ke Pak Haji Idham Shah, bahwa ini memang spiritnya ini kita apa namanya, kita ungkap kembali, kita sampaikan kembali kepada kita semua, masyarakat luas, lalu kemudian pengetahuan itulah yang menjadi dasar untuk kita menumbuh suburkan spirit pengorbanan, spirit bagaimana ketauhidan kepada Allah, langkah kita, implementasinya ini yang paling harus kita lakukan. Yang ditunggu itu implementasinya. Bagaimana supaya spirit Dzulhijjah itu bisa tumbuh, tentu harus dipupuk terus ya, dibiasakan dengan perilaku-perilaku baik. Menyadari bahwa tidak ada hasil kalau tidak ada pengorbanan. Itu adalah sesuatu yang harus kita tumbuhkan, harus kita tanam baik-baik, diajarkan, dilatih, dan tentu saja itu membutuhkan waktu dan pengorbanan yang cukup. Kemudian Pak Ahmad Zaini, saya kira tantangan kita bersama di era digital sekarang ya, tentu berbeda dengan tantangan di zaman dulu. Tantangan ini harus kita hadapi

0: Jadi kalau kalau mau mengembalikan ke zaman dulu mungkin tidak tidak ada lagi upaya untuk itu, tetapi bisa diambil spiritnya. Misalnya ketaatan anak kepada orang tua itu saya kira harus kita kembalikan. Bagaimana orang tua menjadi orang yang diteladani, guru sebagai teladan, maka guru harus menempatkan diri sebagai teladan itu. Dan anak insya Allah akan meladani, walaupun ya banyak tantangan bagi mereka anak-anak kita hari ini. Saya kira spirit Nabiullah Ibrahim alaihissalam terkait dengan bagaimana ketaatan total kepada Allah, kemudian keteladanan Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang ada di sekitarnya, kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa menjadi pemimpin itu tidak simsalabim, tidak instan, harus memproses diri melalui pengorbanan dan usaha yang maksimal dengan kesabaran, ujian yang dihadapi, dan itu mengantarkan kepada orang kepada tujuan menjadi pemimpin atau menjadi jati diri yang kokoh bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Mbak.
1: Ya, masyaallah, tabarakallah. Baik, pendengar, silakan yang ingin bergabung bersama kita di sini di 08115111410, 0511325162. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Mutra Pali Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani, silakan dari Sulawesi Tenggara. Ada
2: Prof. Ya, terima kasih Ahmad Dinda. Sagi. Semangat terus, sehat selalu Dinda.
1: Amin amin
2: ya rabbal alamin. Silakan aktivitasnya Dinda. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu Pak Ustaz, semangat, amin. Panjang umur ya Allah.
1: Amin amin.
2: Berberang. Aktivitas Pak Ustaz diberi kesehatan panjang umur Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita ini di keluar subuh ini. Alhamdulillah Pak Ustaz tadi tertembus. Iya. Ini hari ini Pak Ustaz ya, hari Senin ini. Satu ini kita dulu itu Pak Ustaz. Ini apabila kita menghadapi ini bulan ini Pak Ustaz, itu orang tua saya itu dikumpul kita semua itu untuk dimandikan. Ritualnya katanya itu untuk pembersihan jiwa, hati dan pikiran kita untuk menjalankan perintahnya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim itu untuk dikurbankan anaknya. Dan kita ini orang awam katanya untuk bersihkan diri kita ini, jangan yang tidak ada disyariatkan di dalam agama kita ini Pak Ustaz. Bagaimana seperti itu? Apa ada dalilnya Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih Dinda, apabila salah pertanyaan saya minta maaf Dinda. Semangat terus ya selalu. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara. Di sana ada ritual mandi-mandi ya katanya, untuk membersihkan segala dosa di bulan Zulhijjah ini. Terima kasih. Berikutnya silakan yang mau lewat WhatsApp juga boleh, atau langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Assalamualaikum. Ibu Haja Salah, silakan Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan biar sehat ya saudara. Anak kita mudah-mudahan sehat Ustaz.
1: Amin amin.
3: Ya, kalau beribadah haji, karena ibadah yang paling utama Ustaz. Nanti jaratnya Ustaz, paling jatuh Ustaz. Kita nih ditanyain kalau bagaimana kita nih hidup untuk apa. Nah untuk makam haji artinya tuh ada ibadah, usaha aja. Pengaran kita dunia ini wajib ya, berusaha wajib, ibadah lebih wajib itu. Karena tadi kan seorang yang banyak kalau memikirkan gitu namun normal. Ini ada jumlah tapi bertandir gitu kalau lo nolong ini ada pintar tenang ya apa aja. Ibadah ada kawajar, nak kita kawajar lo lenda deh. Baik badan kada bisa jar, berjalan kada bisa, tentu aja jar-jalannya. Kita kawajar lo lenda. Kalau tak lagi yang tahunya. Jadi lah puasa di bulan ini nak, mudah-mudahan kalau puasa kayak itu nak, karena bulan ini kita pang puasa di Jepang sunat Sabtu wajib puasa sumber aja karena

0: puasa 10 hari. Anak awak berapa hari gak sok awak itu nah. Iya. Kita makan ibadah ini. Itu kan harapan apalagi kita sudah berumur. Umur sangarannya itu sudah dewasa itu nah. Apalagi sudah Tuhan jurang. Tuhan tangan sudah 35-40an nih pas saya penjelin 50 tuh hangarannya deh. Nah, tahun itu sudah 15 gitu nah. Gimana?
1: Apalagi yang mau 60 tahun ya.
0: Iya itu. Jadi jangan marah sama maju lagi gitu yeah. Nah. Yang ada jalan anunya nangkung hati punjer belum lagi sampai waktu yang beda aja itu kan benar deh maju dulu berdaya ke dulu dulu sampai anum seorang dan bagaimana pasat atas orang yang seperti itu atas kata pasat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Hajah Salah dari Anjir. Ya silakan Ibu Hajah Rosita dari Tunjung Maya. Masih belum selesai yang mengetik lagi. Oke, silakan. Assalamualaikum, Bapak Muas ya, silakan Pak Muas.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, yeah, silakan Pak Muas.
2: Makasih banyak. Hmm.
1: Yeah. Halo, Pak Muas.
2: Pak Muas. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muas.
2: Mohon izin.
4: Kedua.
1: Ya. Yeah. Ya, yeah, Pak Muas silakan.
2: Terima kasih. Mohon izin mengangkat An-Nahl ayat 120-21. Terjemahnya aja Ustaz lah. Nggih. Okay. Karena kalau bacakan terlalu panjang nah.
3: Ya.
2: Yeah. Yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan Hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Berikutnya dari Mufassir mengangkat ayat 102, di sana beliau membenarkan bahwa dengan peristiwa yang terjadi saat hendak memotong Ismail, maka datanglah seekor kibas, lalu Allah seketika datang panggilan Allah, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, mempercayainya bahwa mimpi itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan. Lanjutnya potongannya Ustaz lah, dengan peristiwa itu menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada setiap hari raya Idul Adha. Nah, itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Muas ya dari Banjarmasin. Ada Ibu Hajah Rosita nih, Prof. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Ica katanya apa maksud atau pengertian menyalakan semangat berkurban saat berkurban? Oke, baik. Terima kasih Mbak Hajah Rosita ya dari Tunjung Maya. Ya, bisa langsung ditanggapi Prof. Untuk Ibu Hajah Salah tadi ya.
3: Terima kasih. Bu Hani ya.
1: Dari Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara.
3: Apa namanya? Secara teks dari nas-nas terkait dengan perilaku ini memang tidak ada.
1: Tidak ada dalilnya ya.
3: Tidak ada dalilnya. Tetapi orang-orang tua itu modelnya punya cara ya, punya cara yang kemudian menjadi keyakinan. Keyakinan itu maksudnya bukan berdasarkan pada dalil, tetapi ada rasa apa itu istilahnya, mengumpulkan anak-anak. Saya tidak menjustifikasi ini sesuatu yang disyariatkan, tentu tidak. Saya sudah sebutkan bahwa tidak ada dasar yang mendasari untuk perilaku memandi-mandiakan anak pada awal Zulhijjah itu. Tapi maksudnya orang tua ini kehendakan sidin karena bulan Zulhijjah ini adalah ada spirit yang sangat kuat terhadap bagaimana Nabiullah Ibrahim mendapatkan cobaan yang sangat besar, kemudian berkorban seperti itu. Orang-orang tua seperti orang tuanya Ibu Hani pada masa lalu itu mungkin mengambil mengambil faedah, mengambil cara untuk memandikan anak-anaknya. Sekali lagi tidak ada syariatnya ya. Jadi kalau konteks ini memandikan anak-anak kemudian bercita-cita atau berdoa mudah-mudahan dengan mandi ini anak-anak menjadi lebih baik karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah misalnya, bukan dengan mandi lalu dosa diampuni ya. Jadi saya kira ini azimat, jadi keyakinan untuk memperbaiki anak-anak. Jadi misalnya anak nih pina mewala ya lo gawian nih di oleh kawitannya di kiau mandi sidin misalnya, lalu kemudian dibaca apakah itu kan kada dasarnya, tetapi ada keinginan kuat untuk merubah perilakunya. Bisa juga di shock terapi kan, shock terapi itu kan kada dasarnya, kada dokternya, tapi model kayak kekanakan tuh menjadi lebih baik ya misalnya. Shock terapi yang seperti itu kan tidak harus berdasarkan dalil yang ini, dan tentu saja kalau tidak ada dalil tidak jadi keyakinan dan tidak harus ditradisikan dengan orang yang berbeda, zaman yang berbeda, caranya mungkin berbeda-beda caranya. Jadi kalau di bulan kalau yang konteks berkorbannya kan ada ya, konteks berkorbannya Nabiullah Ibrahim berkorban itu ada, kemudian macam-macam aja di kampung orang yang berkorban tuh jurang anu menjapai sapinya misalnya kan, kemudian itu bentuk belas kasihan, jadi tidak untuk menyiksa, jadi konteks emosional. Jadi orang yang berkorban ya meitihi, melihati orang kan begitu anunya, syariatnya memang yang berkorban seharusnya menurut Nabi kan dia yang menyembelih sendiri kan.
1: Wah, harusnya nah, seperti itu ya bro.
3: Iya, yang tapi kalau bertujuh menyembelih bertujuh kan cocok juga. Ya artinya ini kita ambil yang substansinya. Orang yang berkorban itu memang dari A sampai Z seharusnya dia yang melakukan. Sehingga pengorbanan itu sebetulnya tulus jadinya. Jadi nilai-nilai ketulusan itu dibarengi dengan kemauan untuk melakukannya sendiri. Tapi karena sekarang difasilitasi di banyak tempat, saya kira sudah bergeser sedikit. Bergeser sedikit itu maksudnya ini sekarang ini bukan lagi pengorbanan untuk harus kita sendiri yang melakukan, tapi sudah bentuknya syiar kan jadinya.
1: Dan kita tidak menghadiri syarikat pun tidak apa-apa seperti itu ya, Pak.
3: Iya, betul. Jadi syiarnya sudah sekarang sudah mulai kan Islam itu sudah luas sehingga harus disiarkan lebih luas lagi dan semarak dan masyarakat ikut berbahagia dengan pelaksanaan itu. Kemudian Ibu Hajah Salasia ya saya mengambil yang terakhir pernyataan beliau bahwa kalau puasa itu bagus dilaksanakan di awal Zulhijjah, termasuk nanti puasa Tarawiyah dan Arafah ya, 8-9 Zulhijjah itu memang ada dasar yang kuat ya, untuk puasa hari Arafah, puasa hari Tarawiyah itu memang ada dalil yang kuat untuk sunnah berpuasa di hari itu. Lalu kemudian ada orang yang mengambil mulai awal Zulhijjah misalnya puasa dia, juga tidak apa-apa kan. Artinya
1: mulai hari memang, ini misalnya
3: ya, mulai hari ini misalnya dilaksanakan itu. Jadi masing-masing kita kan punya kecenderungan masing-masing. Ada orang yang menghidupkan atau mengambil spirit ibadah mahdoh ya, puasa, sholat dan lain-lain terkait dengan ibadah-ibadah ritual, ibadah yang terus dilaksanakan. Ada juga orang yang mengambil spiritnya tuh, spirit bagaimana dia bekerja dengan tulus, ikhlas, lalu kemudian berkorban untuk memberikan layanan kepada orang lain. Jadi beda-beda tugas fungsi kita ini yang seharusnya diartikan sebagai pengorbanan yang sama. Jadi tidak bisa beribadah perilaku yang lain. Jadi artinya masing-masing kita saling menghormati apa yang menjadi passion, menjadi kecenderungan masing-masing orang. Ya kan, ada orang yang suka ibadahnya baca Quran, ada suka salat. Kan tidak harus saling, wah baca Quran aja harus kan sembahyang kada, atau sembahyang aja yang baca Quran kada, tidak perlu seperti itu. Kan artinya kita ini harus hidup berdampingan dan masing-masing punya kelebihan, dan orang itu ada hobi masing-masing kan. Nah, hobi masing-masing itu termasuk dalam ibadah, saya kira tidak harus sama apa yang
1: tidak dilakukan. Bisa paket lengkap begitu ya.
3: Iya betul. Kemudian Pak Mu'az, saya kira ini tambahan yang sangat menguatkan ya, bahwa Nabi Ibrahim itu kita mengambil substansinya bahwa Nabi Ibrahim itu menjadi pemimpin dipilih oleh Allah setelah melalui ujian-ujian yang sangat berat. Saya kira ini jadi pelajaran penting bagi generasi muda, jangan tiba-tiba mau jadi apa, jadi pemimpin, tetapi tidak melalui proses. Kalau tidak melalui proses, saya kira menjadi pemimpin tidak semudah yang dibayangkan. Jadi kalau ada prosesnya, ya sudah, jar bahasa Banjar, bahasa kita itu sudah banyak garam yang dirasakan ya, kemudian merasakan sesuatu di tampuk pimpinan, lalu dia bisa mengelaborasi atau bisa mengambil kebijakan karena dia pernah mengalami yang seperti itu. Kalau tiba-tiba tidak pernah jadi pemimpin, sistem main suruh aja misalnya, kada tahu kayak apa orang susahnya. Nah, tapi kalau dari bawah kan merasakan bagaimana perasaan orang-orang bawah yang kalau tidak di empati kita untuk kebijaksanaan. Kemudian Bu Hajah Rosita, apa tadi?
1: Ibu Hajah Rosita tadi mengenai sebentar menyalakan semangat berkurban saat berkurban begitu, Prof. Menyalakan semangat berkurban saat berkurbannya.
3: Iya. Ketika orang melaksanakan kurban, saya kira secara otomatis dia sudah bercita-cita untuk menghidupkan kembali praktik ibadah atau syariat yang berdasarkan atau bermula dari tradisi syariatnya Nabiullah Ibrahim ya. Jadi Nabiullah Ibrahim disuruh untuk berkorban, lalu kemudian kita sekarang mengorbankan anaknya, maksud saya Nabiullah Ibrahim, kemudian kita diganti untuk berkorban binatang ternak. Ini saya kira yang di tengah-tengah masyarakat kita harus kita hidupkan. Saya kira di tengah masyarakat Banjar, di kampung-kampung, orang saking mau berkorbannya itu berarisan misalnya, itu kan keinginan yang sangat kuat dari masyarakat kita. Nah, ini harus kita respon dengan positif. Jadi apapun yang dilakukan masyarakat, bukan kita lalu kemudian mengambil jalan pintas, itu kada boleh misalnya. Itu barisan itu kada ada ceritanya di zaman Nabi. Orang mau berkorban, berkorban aja. Kalau kada kawa onta, kambing yang kecil sekecil-kecilnya, tapi orang mau yang besar ya. Jadi bersama-sama orang menghayal masyarakatnya. Saya kira ini adalah upaya yang sangat baik dari masyarakat-masyarakat kita, bagaimana menghidupkan masyarakat dengan berkorban, walaupun dengan cara-cara mereka, cara-cara mereka yang benar dan tidak menyalahi serta tidak merugikan orang lain. Jadi tidak ada yang terzalimi dalam praktik itu. Saya kira ini yang harus kita kawal, apa yang dilakukan oleh masyarakat kita itu. Dan tinggal lagi di masyarakat kita yang dalam konteks pertanyaan Bu Hajar Rosita, bahwa yang berkorban ini ya harus betul-betul ikhlas karena Allah. Jadi menyalahkan semangat berkorban lalu kemudian dalam artian yang positif tidak menggembar-gemburkan, tidak lalu kemudian ada muncul ketidaknyamanan di tengah masyarakat, saya kira ini harus dihindari. Ya berkorban ini kan banyak orang yang terlibat sekarang. Jadi kita kalau satu keluarga mau berkorban seekor sapi, kita sendiri yang menyembelih, kita sendiri yang menguliti dan lain-lain, saya kira tidak ramai. Tidak ramai itu dalam arti
1: tidak ada kebersamaan
3: kebersamaan ya. Di masyarakat kita itu yang harus kita bangun. Jadi yang sugih di kampung itu ke memfasilitasi ya, tapi kalau ada kesempatan mengajak masyarakat bersama-sama itu akan lebih baik, walaupun yang sugih ini kan wajib seikungan seorangan, tapi itu tidak menimbulkan kebersamaan, apalagi disertai dengan bahaya kakada aku berkorban sini, kada yang berkorbannya, kata-kata yang seperti itu kan negasi orang orang lain, padahal jakanya ditinggalkan orang kan takut menerima dagingnya, ada kawah juga kan. Nah, jadi yang kaya-kaya saya kira saatnya lah untuk memfasilitasi masyarakat untuk kebersamaan, dan harapan kita semua tidak ada menimbulkan kecemburuan, tidak ada menimbulkan perasaan yang tidak enak ya. Ya ada orang sugih ini, ada yang seikung di kampung tuh, sebenarnya kada seikung juga yang sugih banyak aja juga tuh. Nah itu mungkin yang bisa menggembosi masyarakat kadang-kadang. Jadi yang sugih di ujung sana berkorban, yang di ujung sini tersinggung ngolah pulang korban. Nah jadi kada ramai kampung,
1: seperti ada kubu-kubu begitu.
3: Nah kada ramai jadi kampung, saya kira itu.
1: Iya. Jadi ya. Tetangga-tetangga yang mungkin masih belum mampu itu menjadi dengan pengorbanan jasanya begitu ya, bisa ya betul. Prof ya. Kalau yang kaya tadi dengan uangnya. Baik, Prof, apa yang bisa disimpulkan Prof dari tema kita pagi hari ini?
3: Oke, saya kira spirit Zulhijjah dengan berbagai diskusi kita hari ini, kita bisa mengambil satu pemahaman yang sangat penting, bahwa spirit Zulhijjah melalui teladan Nabiullah Ibrahim ini adalah yang pertama, taat tanpa syarat kepada Allah. Taat kepada Allah tanpa syarat, ikhlas tanpa batas, dan yakin bahwa Allah punya cara untuk menjadikan kita lebih baik ya. Jadi ketika kita taat tanpa syarat, ikhlas tanpa batas, Allah akan memberikan sesuatu yang jauh di atas ekspektasi kita, harapan kita. Ternyata Allah berikan lebih dari sekedar harapan yang kita ada batasnya. Demikian saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Dr. Haji Ahmad Sagir MHG sudah berbagi ilmu, memberikan pencerahannya kepada kita semua bagaimana nanti kita bisa meneladani Nabi Ibrahim dengan spirit Zulhijjah yang kita awali dari hari ini ya, Prof. Ya, terima kasih banyak Prof untuk meluangkan waktunya di sini, dan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa. Sampai di sini kuliah subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 90.7,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat pagi, senang sekali menemani suasana pagi Anda di edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Dan kita di Banjarmasin pagi ini, saya langsung awali informasi pertama dari Barabai. Kondisi debit air di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaporkan kembali meluap di sejumlah titik. Peningkatan debit air sungai yang cukup signifikan ini terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan. Berdasarkan pantauan BPBD Damkar HST di Kecamatan Hantakan, air sempat meluap hingga 320 cm di Desa Alat, Desa Hantakan, dan Desa Datar Ajab pada pagi hari. Kejadian ini sempat berdampak pada 3 buah rumah warga di Desa Datar Ajab sebelum akhirnya debit air di 3 desa tersebut mulai berangsur turun pada sore harinya. Sementara di Kecamatan Batu Benawa, debit air di Desa Pagat sempat naik sekitar 310 cm pada siang hari. Namun dalam waktu singkat, kondisi genangan air tersebut mengalami penurunan dan tersisa sekitar 200 cm. Nah, masih di Kecamatan Batu Benawa, luapan air setinggi 5 hingga 20 cm sempat merendam dan berdampak pada fasilitas SDN 2 Bakti di Desa Aluan Bakti. Sementara di Desa Aluan Besar, genangan air setinggi 5 hingga 50 cm dilaporkan mengalami kenaikan dan menggenangi jalan serta kantor desa. Pendengar di wilayah perkotaan Kecamatan Barabai, kenaikan air di Kelurahan Barabai Selatan dan Kelurahan Barabai Timur mulai mendekati ambang batas jarak air di Simpang Tiga Utama dan Jembatan Siring Juwita terpantau sangat dekat, bahkan di samping rumah dinas bupati tersisa 10 cm lagi dari bibir sungai. Nah, saat dikonfirmasi, Kepala BPBD Damkar HST Ahmad Fatoni mengatakan bahwa tim relawan di lapangan terus melakukan monitoring secara berkala. Atas hasil pantauan tersebut, dirinya meminta masyarakat yang berada di kawasan rawan untuk meningkatkan kewaspadaan. Ya, pendengar dari rri.co.id, debit air sungai di HST meluap, warga diminta waspada. Dan informasi lainnya pendengar, Dan Nanal pimpin upacara HUT ke-77 Tentara Divisi Alri 4 Pertahanan Kalimantan. Komandan Nanal Banjarmasin Kolonel Laut P. Galih Nurna Putra SH MTR Opsla pimpin upacara peringatan HUT ke-77 Proklamasi Pemerintah Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan tahun 2026. Bertempat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan Gambah dalam Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalsel, Minggu 17 Mei 2026. Dalam peringatan itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rangkaian upacara hikmat untuk memperingati hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Pemerintah Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Adapun tema diusung adalah pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi ini WhatsApp 0811-5111-410.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasirana.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Pekan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811511410.
3: Pro 1. Pendengar dan pemirsa, saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincas Banua Pagi. Bincas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat pembangunan 2013 Koperasi Merah Putih. Buntut dari hilangnya baut jembatan Cemara ujung Sungai Andai Cusa, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta pemasangan CCTV. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Fajah Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat pembangunan 2013 Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan usaha berbasis koperasi di daerah. Hingga saat ini ratusan koperasi telah berproses dan puluhan gerai koperasi sudah selesai dibangun. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Kita telah melaksanakan proses pembangunan sebanyak 546 koperasi.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pembangunan sebanyak 2013 koperasi merah putih di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Rahmadin, mengatakan hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 546 koperasi telah beroperasi dan 45 gerai koperasi telah selesai dibangun. Menurutnya, koperasi diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan warga sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto meluncing operasionalisasi 2016. Dan di Kalimantan Selatan, dari target 2013. Kita telah melaksanakan proses pembangunan sebanyak 546 koperasi dan di antara 546 koperasi itu sudah 45 yang selesai 100%. Harapan kita agar ke depan seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden kita bahwa koperasi harus menjadi unsur yang bisa meningkatkan pendapat.
3: Rahmadi menambahkan untuk mempercepat pembangunan koperasi, Pemprov Kalsel terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI dan pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi. Selain membangun gerai, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan sarana dan prasarana agar koperasi dapat beroperasi secara optimal.
2: Dan benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan kita selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi agar kita bisa mengawal sepenuhnya perasaan koperasi ini bisa terlaksana gerainya, sarana prasarannya dan yang terakhir adalah bisa operasional. Karena berdasarkan impres nomor 9 2025 dan impres 17 2025, kita mendukung sepenuhnya melaksanakan pendampingan kepada semua unsur koperasi dan UMKM di seluruh.
3: Pemerintah Provinsi Kalsel optimis percepatan pembangunan koperasi Merah Putih dapat terus berjalan sehingga seluruh target operasional gerai koperasi dapat tercapai dalam beberapa bulan ke depan.
1: Buntut dari hilangnya baut jembatan Cemara Ujung Sungai Andai Cusa, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta pemasangan CCTV. Tujuannya untuk mengawasi dan menghindari kejadian serupa terulang. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
4: Ke depan harus dipasang CCTV ya. Dan kalau memang memungkinkan, segera untuk ditanganin ya dulu.
5: Jembatan Cemara Ujung Sungai Andai atau Cusa menjadi sorotan setelah sejumlah baut pengunci pada struktur jembatan dilaporkan hilang. Komponen vital tersebut memicu kekhawatiran warga hingga mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Muhammad Yamin HR meminta persoalan itu segera ditangani sebelum menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap keamanan konstruksi jembatan. Ia mendesak dinas terkait untuk segera memasang CCTV di area sekitar jembatan agar kejadian serupa tidak terulang. Menurut Yamin, jembatan Cusa saat ini sebenarnya masih dalam tahap penyelesaian. Proses pembangunan mengalami penyesuaian lantaran adanya revisi perencanaan yang dilakukan berdasarkan hasil audit Inspektorat Kota Banjarmasin. Meski belum sepenuhnya rampung, jembatan yang diproyeksikan menjadi salah satu solusi kemacetan di kawasan Sungai Andai itu diminta tetap dijaga ketat dari aksi pencurian maupun vandalisme.
4: Nah, ini adalah program periode sebelumnya dan tentunya kita harus menyelesaikan. dan kita sudah menyampaikan apa yang terjadi, khususnya jadi ada pelepasan baut dan sebagainya. Ke depan harus dipasang CCTV ya. Dan kalau memang memungkinkan, segera untuk ditanganin ya dulu. Nanti ke depannya harus kita pasang CCTV apabila terjadi sesuatu lagi. Yang sampai ini terus-terusan nanti ya. Jadi saat ini sudah kondisinya kita ketahui, harus segera ditindaklanjuti ya. Dan ke depan bila terjadi kehilangan dan ada CCTV, maka harus kita lakukan tindak
6: tegas lah. Tindak tegas.
5: Sebelumnya aksi diduga pencurian dan pengrusakan fasilitas publik menyasar jembatan Cemara Ujung Sungai Andai. Sejumlah baut dan mur sekrup berukuran kecil hingga besar pada rangka bangunan dilaporkan raib oleh aksi oknum tidak bertanggung jawab. Sadam, warga setempat menyampaikan, baut penyaga tali baja jembatan tampak hilang di beberapa titik. Sisi jembatan dari arah Cemara Ujung menjadi bagian yang paling banyak kehilangan komponen tersebut.
7: Cuman ada ini dijaga itu ada yang baut-baut dua yang lepas masih. Lihat ada baut-baut di depan tuh, apa itu bahaya atau baut ketali sini nah.
5: Pengamanannya berarti bang?
7: Pengamanan aja lagi.
6: Lampu belum ada ya Pak?
7: Belum ada.
5: Hilangnya baut-baut ini sangat berbahaya karena mengancam stabilitas jembatan sepanjang 260 meter tersebut. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya lampu penerangan yang membuat lokasi sangat rawan saat malam hari. Juma Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait pentingnya menjaga fasilitas publik agar terhindar dari tindakan perusakan.
8: Nama saya Claudi. Menurut saya dengan banyak banget fasilitas publik yang rusak ini memang meresahkan ya, apalagi selain jembatan baru-baru ini waktu itu juga pernah di halte dan di tempat-tempat lain. Menurut saya pemerintah harus berbenah terkait dengan pengawasan dari jalannya dan penggunaan dari fasilitas publik.
9: Saya Rina, menurut saya dengan kejadian tersebut sangat menyayangkan ya, dengan adanya penyurian penyangga jembatan fasilitas publik, dan pastinya itu bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan, terus juga menyebabkan kerusakan yang lebih parah ya. Dan semoga dengan adanya kejadian ini ada tindakan yang lebih tegas sehingga oknum-oknum tersebut bisa lebih jera dan tidak terulang lagi kejadian yang sama.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih di Lintas Benua Pagi. Perumda Pasar Banjarmasin melarang pedagang terdampak kebakaran di Pasar Bawang kawasan Pasar Harum Manis 2 membangun toko secara mandiri. Hal ini menyusul adanya sejumlah pedagang kedapatan mendirikan bangunan pribadi di lokasi bekas kebakaran. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
10: Perumda Pasar bersama Satpol PP Banjarmasin menertibkan area bekas kebakaran di kawasan Pasar Bawang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan para pedagang mematuhi aturan penataan pasca kebakaran. Dalam penertiban tersebut, petugas memasang garis pembatas dan melakukan komunikasi dengan para pedagang yang mulai membangun toko secara mandiri. Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar, Matnor Ali, menegaskan langkah ini penting untuk menyiapkan tempat berjualan sementara. Ia mengatakan Perumda Pasar saat ini tengah merancang penataan agar perputaran ekonomi pedagang terdampak dapat tetap berjalan.
11: Jadi polisilin ini kita sama-sama menguntungkan, ada hal-hal yang harus diamankan aset pemerintah kota yang tidak semisi tidak memperbolehkan siapapun yang akan membangun bangunan tanpa izin. Di sisi lain menguntungkan mereka itu ada dapat relokasi yang akan dibangun oleh Perumda Pasar. Pak Wali sudah memberikan syarat tidak ingin dibangun oleh mereka karena desainnya tidak akan sama jadinya, baik itu penataannya, bentuk bangunannya, kemudian lagi listriknya, jangan sampai dia membangun sendiri masalah listriknya sembarangan akan terjadi seperti ini kebakaran.
10: Sesuai rencana, Perumda akan mendirikan bangunan semi permanen di bagian depan jalur masuk Pasar Bawang. Sementara untuk sisi pasar yang menghadap ke arah Sungai Martapura, Perumda melarang keras adanya bangunan dalam bentuk apapun. Sementara itu, salah seorang pedagang, Andri, mengaku sempat membangun toko mandiri agar bisa tetap berjualan. Dari 3 unit tokonya yang hangus, ia awalnya hanya berniat mendirikan 1 unit toko darurat.
12: Kan ini sudah peraturannya, kalau lahan yang terbakar, kata mereka kan bukan hak kita sudah hilang katanya. Jadi alhamdulillahnya kan ada dibangun di atas, ya secepatnya katanya. Ya, tapi kemarin-kemarin kan nggak ada kepastian. Dari itu kita membangunnya ini karena belum ada kepastian. Kalau sudah ada kepastian kayak ini, alhamdulillah kan kita tunggu saja ya. Yang toko yang sudah dibangun ini kita bongkar kembali, jadi kita pindah nanti ke atas.

0: tersebut bertujuan menggali referensi pengelolaan bantuan pendidikan daerah yang lebih efektif dan transparan. Kunjungan dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jihan Hanifa bersama anggota komisi dan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka diterima Kasubag Suharyono Adisa Swito di Aula Pandawa lantai 4 Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 4 DPRD Kalsel menggali berbagai informasi terkait regulasi dan pola distribusi anggaran pendidikan daerah. Pembahasan juga menyoroti efektivitas program bantuan pendidikan dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan. Selain dana BOSDA, diskusi turut membahas kegiatan perpisahan sekolah yang sering memungut sumbangan dari siswa dan orang tua. Kedua pihak bertukar pandangan mengenai pengawasan kegiatan sekolah agar dapat dilaksanakan secara sederhana dan tidak memberatkan wali murid. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jihan Hanifa mengatakan, studi komparasi ini menjadi bahan masukan penting bagi DPRD Kalsel dalam mendorong optimalisasi pengelolaan dana BOSDA di Banua. Menurutnya, berbagai kebijakan di Jawa Barat dapat dijadikan referensi dalam menyusun aturan daerah.
1: Yang kita ketahui dapat dimasukkan juga beberapanya tadi antaranya terkait dengan BOSDA itu ternyata tidak mesti juga artinya sekolah-sekolah elit menerima dana BOSDA dan ternyata aturan itu sudah diberlakukan di Jawa Barat dan cukup itu adalah masukan yang bermanfaat juga di Jawa Barat ini banyak tadi ternyata sudah ada pergub dan jurnalis terkait pengelolaan anggaran dana BOS dan BOSDA tadi agar tidak tumpang.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Rahim mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah memiliki peraturan gubernur terkait anggaran BOSDA, sehingga pelaksanaannya tidak tumpang tindih. Kemudian sistem penerimaan anggaran BOSDA tergantung dengan jumlah siswa yang terdata.
2: Itulah, jadi tidak semua. Jadi berapa jumlah siswa yang paling banyak itu akan mendapatkan sedikit juga siswa yang sedang dan siswa yang sedang itu tentukan banyak itu yang kita dapat tangkap di Jawa Barat ini. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita pelajari dan ada aturan yang harus di apakah itu menggunakan gap group, apakah itu menggunakan tergroup. Itu yang kita harus minta sharing nanti atau minta aturan.
0: Melalui kunjungan ini, Komisi 4 DPRD Kalsel berharap sinergi dan pertukaran informasi antar daerah dapat memperkuat kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat dan peserta didik di Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Berbagai karya dan kreativitas siswa ditampilkan dalam gelar karya SMK Negeri 4 Banjarmasin 2026 sebagai upaya mengenalkan potensi sekolah kepada masyarakat luas. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Banjarmasin kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan peserta didik baik di bidang akademik maupun non-akademik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan tahunan gelar karya SMKN 4 Banjarmasin, menampilkan mahakarya dan kreativitas generasi muda yang digelar di Duta Mall Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi ajang bagi para siswa untuk memamerkan hasil praktik dan karya yang telah dihasilkan selama proses pembelajaran di sekolah maupun saat menjalani magang. Beragam karya ditampilkan kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi keterampilan yang dimiliki siswa sesuai bidang keahlian masing-masing. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 4 Banjarmasin, Siti Fatmawati, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan SMKN 4 Banjarmasin kepada masyarakat luas. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana promosi sekolah dengan menunjukkan berbagai karya siswa yang dinilai layak tampil kepada publik.
5: Tujuannya untuk memperkenalkan SMK 4 Banjarmasin kepada masyarakat, terus juga ya sekaligus promosi dan untuk memperlihatkan bahwa SMK 4 itu punya karya-karya yang bagus yang layak untuk ditampilkan. Dua kali setahun. Jadi biasanya untuk menampilkan hasil magang. Kemudian untuk menampilkan hasil karya itu.
4: Dalam gelar karya tersebut, berbagai penampilan dan hasil praktik siswa turut dipamerkan, mulai dari seni musik, karya siswa jurusan kecantikan berupa rias pengantin dan rias karakter, hingga karya jurusan desain komunikasi visual serta busana hasil rancangan siswa. Fatmawati mengaku antusiasme pengunjung pada kegiatan tahun ini sangat tinggi. Banyak masyarakat yang datang dinilai menjadi bukti bahwa hasil karya siswa SMKN 4 Banjarmasin mendapat perhatian dan apresiasi positif dari publik. Sementara itu, salah seorang siswa, Aldini, mengaku kegiatan tersebut memberikan pengalaman berharga bagi para peserta. Menurutnya, selain melatih kepercayaan diri, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menampilkan kemampuan serta kreativitas yang telah dipelajari selama di sekolah.
6: Tentunya

0: sangat seru banget. Nah, terus juga dari SMK Negeri 4 Banjarmasin ini banyak sekali menampilkan dari berbagai jurusan, dan juga pada hari ini yang di puncak acaranya seru banget hari ini seperti itu. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, lancar semua.
1: Pihak sekolah berharap kegiatan gelar karya dapat terus dilaksanakan sebagai sarana pengembangan potensi siswa. Melalui kegiatan tersebut, siswa diharapkan semakin percaya diri, kreatif, serta mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan untuk menghadapi dunia kerja maupun menciptakan peluang usaha di masa depan. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Berita olahraga.
3: Kesuksesan tim tinju Kota Banjarmasin pada setiap kejuaraan tentu menjadi kebanggaan karena membawa nama daerah. Namun di balik semua kesuksesan, perhatian dan dukungan dari pemerintah kota masih sangat diharapkan untuk kemajuan olahraga tinju ke depan. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
4: Pertama, kita tidak mempunyai fasilitas sasana untuk Banjarmasin.
5: Sepanjang tahun 2025-2026, prestasi tinju di Kota Banjarmasin selalu membawa kebanggaan. Mengingat deretan hasil positif yang disumbangkan para atlet sangat banyak. Prestasi yang dicapai para atlet tentu banyak mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan banyak hal untuk membawa nama baik Kota Banjarmasin. Di balik keberhasilan itu, perhatian dan dukungan dari pemerintah kota menjadi kunci untuk memajukan olahraga yang menjadi andalan di Kota Seribu Sungai. Namun dukungan itu belum sepenuhnya selaras dengan berbagai prestasi yang dicapai para atlet. Salah satu yang menjadi sorotan adalah fasilitas yang masih minim bagi atlet tinju di Kota Banjarmasin. Pelatih tinju Kota Banjarmasin, Arbain, menyebut bahwa prestasi yang terus disumbangkan para atlet tinju sudah semestinya dibarengi dengan perhatian dari pemerintah kota.
4: Nah, untuk dukungan tuh bagi atlet tuh banyak. Nah, pertama, kita tidak mempunyai fasilitas sasana untuk Banjarmasin sendiri. Kita tempat latihan kita pinjam punya Pemkab. Dan di situ juga keluhannya banyak, kita harus bayar kebersihan, bayar PDAM, sama bayar listriknya. Dan juga untuk keberangkatan atlet, tolonglah dibantu secepatnya, karena itu menyangkut hak untuk atlet mengikuti kejuaraan dan membawa nama Kota Banjarmasin.
5: Sementara itu, atlet tinju Kota Banjarmasin, Mujib, berharap adanya perhatian khusus bagi para atlet yang terus mengharumkan nama daerah. Menurutnya, dukungan ini tentu menjadi pematik semangat para atlet untuk bisa terus memberikan prestasi bagi olahraga di Kota Banjarmasin.
6: Dukungannya ya, perbanyak dananya lah. Karena kami sangat benar-benar butuh, terutama kan nanti ada kejuaraan di Tanjung itu, wah jauh pak, di ujung Walsel gitu. Biaya nggak sedikit, apalagi nanti mau juara umum lagi kan, kalau mau juara umum harus banyak bawa atlet. Jadi dana yang dibutuhkan juga banyak. Dimohonkan untuk para pemerintah ya, cairkan dananya untuk kami karena benar-benar butuh seperti itu.
5: Dengan prestasi yang selalu ditorehkan atlet tinju di tingkat regional bahkan nasional, menjadi bukti bahwa olahraga tinju di Kota Banjarmasin memang layak untuk diperhitungkan. Adanya bentuk dukungan dari pemerintah sangat diharapkan untuk kemajuan olahraga tinju ke depannya. Robi Angga melaporkan.
2: Komentar Pro 1.
3: Komentar pagi ini mengangkat topik menjaga fasilitas publik dari tangan perusak. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
7: Selamat pagi pendengar. Kasus hilangnya baut penyangga di jembatan Cemara Ujung Sungai Andai atau jembatan Cusak menjadi peringatan pentingnya menjaga fasilitas publik di Kota Seribu Sungai. Karena yang hilang bukan komponen besi biasa, melainkan bagian penting dari konstruksi jembatan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Jika kerusakan seperti ini terus dibiarkan, risiko yang muncul bisa jauh lebih besar, mulai dari terganggunya aktivitas warga hingga ancaman kecelakaan yang membahayakan pengguna jalan. Fasilitas publik pada dasarnya dibangun untuk kepentingan bersama dengan menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat. Artinya, baik itu jembatan, taman kota, lampu penerangan jalan, hingga trotoar, adalah aset masyarakat yang seharusnya dijaga bersama. Sangat disayangkan tentunya ketika masih ada tindakan pencurian, perusakan, maupun vandalisme terhadap fasilitas umum demi kepentingan pribadi yang nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Kasus di Jembatan Cusa juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap fasilitas publik masih perlu diperkuat. Salah satunya rencana pemasangan CCTV oleh Wali Kota Banjarmasin. Hal ini penting agar mempersempit ruang tindakan kriminal di area fasilitas umum. Selain CCTV, pengawasan rutin, penerangan jalan yang memadai, hingga keterlibatan masyarakat sekitar juga penting agar fasilitas publik tidak menjadi sasaran pencurian maupun perusakan. Namun persoalan ini juga menunjukkan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga aset bersama. Selama ini, masih sering ditemukan fasilitas umum yang dirusak, dicoret-coret, bahkan dibongkar dan diambil materialnya. Padahal ketika fasilitas tersebut dirusak, yang paling dirugikan adalah masyarakat sendiri. Pemerintah akhirnya juga harus kembali mengeluarkan anggaran perbaikan yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan lain yang lebih mendesak. Budaya menjaga fasilitas publik perlu terus dibangun sejak dini. Kesadaran bahwa fasilitas umum adalah milik bersama harus ditanamkan melalui pendidikan hingga sosialisasi di masyarakat. Warga juga perlu memiliki keberanian untuk melapor jika melihat tindakan mencurigakan atau upaya perusakan fasilitas umum. Kepedulian kecil seperti ini kedepannya dapat membantu mencegah kerusakan yang lebih besar. Sekian komentar.
2: Lintas Benua Panjang.
3: Demikian pendengar dan juga pemirsa untuk Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin edisi Senin 18 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
2: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan bagaimana suasana arus lalu lintas putaran Banjarmasin dan juga Banjarbaru pagi ini, kita sudah bergabung dengan Bribda Prida dari RTMC di Telantas Polda Kalsel. Halo Bribda Prida, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Ya, silakan informasinya.
3: Baik, selamat pagi Sobat Lantas dan Wap, lagi bersama saya Bribda Prida dari Ditlantas Polda Kalimantan yang akan menyampaikan situasi arus lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, untuk yang pertama dari kawasan Kota Banjarmasin dapat kita lihat bersama dari arah Simpang 4 Tarakan terpantau situasi arus lintas cukup ramai dan lancar dari segala arah, dan kami harap bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 agar selalu berkonsentrasi dalam mengendara dan selalu berhati-hati serta selalu jaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Kota Banjarbaru. Dapat kita lihat bersama dari arah Simpang 4 Samsat Banjarbaru, pantau situasi lalu lintas ramai dan juga lancar. Untuk itu kami himbau bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati serta selalu mentaati peraturan lalu lintas serta selalu tetap fokus dan konsentrasi saat berkendara. Dan kami selalu menyatakan bagi pengendara roda 2 agar selalu memakai helm yang bersumber SNI dan jangan lupa diklik. Dan untuk pengendara roda 4 agar selalu memakai safety belt atau sabuk pengaman. Sobat Lantas Banwa, bagi yang ingin mendapatkan informasi arus lintas maupun pelayanan lalu lintas di wilayah Kalimantan Selatan, dapat menghubungi kami melalui Instagram kami yaitu @rtmc_polda_kalimantan_selatan dan @ditlantas_polda_kalimantan_selatan atau melalui cell center hotline Cipol Lantas kami di 0811-5000-3110. Demikian saya Bribda Prida, kita kembali studio.
2: Terima kasih Bribda Prida dari RTMC di Ditlantas Polda Kalsel. Selamat bertugas.

0: Baik, pendengar, bagaimana suasana arus lalu lintas seputaran Simpang 3, kilometer 6? Pagi ini kita sudah bersama dengan reporter Rizky Wahyudi. Kita sudah di info traffic. Halo, Yudi, silahkan informasinya.
1: Baik, Pak dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan Simpang 3 Jalan Pramuka, kilometer 6, Kota Banjarmasin. Adapun untuk arus lalu lintas di kawasan Simpang 3 km 6 Kota Banjarmasin di pagi hari ini dapat saya laporkan terpantau ramai namun tetap lancar. Di mana dari arah keluar maupun masuk Jalan Pramuka km 6 arus lalu lintas terlihat cukup padat aktivitas masyarakat yang mulai berangkat baik ke sekolah maupun ke tempat kerja. Dan pada lampu merah dari luar kota menuju Jalan Pramuka terlihat antrean kendaraan yang didominasi oleh pengendara roda 2. Sementara itu dari arah Jalan Pramuka menuju luar kota untuk arus lalu lintas terpantau normal dan lancar dan juga didominasi oleh pengendara roda 2. Sedangkan untuk kendaraan yang mengarah ke dalam kota situasi terpantau ramai lancar dan di sini pendengar didominasi kendaraan roda 4. Sementara itu pendengar dari dalam kota menuju luar kota, arus lalu lintas di pagi hari ini juga terpantau ramai lancar dengan didominasi oleh kendaraan roda 4 yang terlihat hendak menuju luar kota. Sedangkan untuk arus dari luar kota menuju ke dalam kota dari titik lokasi saat ini saya berada pendengar, tidak terlihatnya adanya perlambatan arus dan kendaraan yang masih bergerak stabil dan didominasi oleh pengendara roda 2. Sementara dari saat ini saya berada, terlihat sejumlah angkutan bus umum dari dan menuju terminal kilometer 6 juga sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Mana mengangkut para penumpang yang hendak beraktivitas baik di Banjarmasin maupun di luar Banjarmasin. Dan untuk situasi terkini di kota Banjarmasin terlihat mendung dan di sini para pengendara juga terlihat masih ada beberapa yang menggunakan jas hujan dari arah luar kota. Demikian pendengar dari Simpang 3 km 6 Kota Banjarmasin, Rizky Wahyudi melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Yudi melaporkan dari Simpang 3 km 6 Banjarmasin untuk info traffic.
2: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Jalan. Untuk dikit apa?
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Para pemirsa acara Kilau Pancasila. Saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius. Karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
0: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Ruth Mandasari. Halo, selamat pagi, Ruth.
9: Iya, selamat pagi.
0: Silakan informasinya.
9: Baik, saya akan melaporkan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026. Yang pertama, untuk pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, secara umum kondisinya berawan, dan juga di sekitar wilayah Bandara Syamsuddinur terpantau berawan. Langsung saja, untuk arah angin bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara antara 74 hingga 98%. Secara umum, untuk di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan berpotensi terjadi hujan sedang. Untuk itu, harap diwaspadai potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi hari di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu, serta pada siang atau sore hari di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi perakiran gelombang. Untuk wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk wilayah perairan Tanah Laut, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu, harap diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Tanah Laut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga follow Instagram kami di @cuacakalsel. Saya Ruth Mandasari, perakirawan BMKG Syamsuddinur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
8: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Syamsuddinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
10: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
4: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
11: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
12: Astaga, mampu. Bisa bergamat kah bersepeda motorku?
4: Saya harus buru-buru ya, mampu.
11: Kisah nyata, orangnya masih ada.
2: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
13: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
14: Banjarmasin pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di info traffic pendengar, dan untuk terlihat dari sini seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 matahari masih belum menampakkan sinarnya, masih agak-agak mendung ya di menit 50 dari pukul 7 pagi. Dan dari pantauan CCTV pendengar, untuk seputaran kilometer Jalan Ayani kilometer 3 depan PDAM dari arah dari dalam kota menuju luar kota terlihat lengang, kemudian dari arah luar kota menuju dalam kota terlihat ramai. Dan sepertinya untuk roda 2 dan roda 4 untuk volume kendaraannya berimbang. Baik pendengar, kami akan beralih ke jembatan Alalak. Jembatan Alalak arah luar kota yang kami ambil dari CCTV Dishub Kota Banjarmasin di menit 50 dari pukul 7 pagi. Untuk suasana arus lalu lintas terlihat lancar dan lebih didominasi kendaraan roda 2 di dua arahnya. Baik pendengar, sampai di sini untuk info traffic. Terima kasih untuk bersamaan Anda. Pastikan Anda sehat dalam berkendara, kendaraan Anda layak jalan, dan juga Andanya. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. Selamat menempuh perjalanan Anda, semoga sampai tujuan dengan selamat juga.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
4: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
5: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau mewakili Komisi.
3: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari